بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدم بالموت مشيد الأحمر وحكم بالفناء لأهل هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صاحب الغار، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه الأبرار. أما بعد، yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerah, taufik dan hidayah, izin dan inayah kepada kita sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis zikir yang penuh barakah ini. Dan salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-84 daripada surah-surah Al-Qur'an, Suratul Insyiqaq, Makiyatun wa ayatuha 25. Surah yang bernama Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 25 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u unshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit telah terbelah, ini tentang hari kiamat. Surah-surah yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan bercerita tentang hari berbangkit atau hari kiamat, karena orang-orang kafir Quraisy mereka mengingkari akan adanya hari berbangkit itu.

langit itu bagi Tuhannya, dan mestilah dia taat kepada Tuhannya. Dan apabila bumi diratakan, bumi rata terhampar kada ada lagi gunung, kayu-kayuan dan sebagainya, bumi rata. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan melimparkan bumi itu sesuatu yang ada di dalam perutnya. Manusia-manusia, binatang-binatang yang telah dikubur, itu semua dikeluarkan dari perut bumi. Dan kosonglah perut bumi itu. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi itu pun tunduk patuh bagi Tuhannya, dan mestilah bumi itu taat kepada Tuhannya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Ayat yang ke-6. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berbuat, beramal sampai engkau mati, baik itu amal kebaikan atau amal kejahatan, famulaki, maka dia akan menjumpai akan amalnya tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang kita lakukan, baik itu hasanah ibadah ataupun maksiat dosa, pasti akan kita lihat kembali, pasti akan kita jumpai nanti sesudah hari kiamat itu. Para muhibbin rahimakumullah, Jibril alaihissalam pernah berkata kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahibba ma syi'ta fa innaka mufariku wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Ini dibuat oleh Imam Ibnu Katsir sebagai tafsiran daripada ayat yang ke-6 tadi. Wahai Muhammad, hiduplah engkau semaumu. Hiduplah engkau semaumu. Artinya hendak jadi nang apakah, terserah hikam aja. Hendak jadi orang baik, hendak jadi perampok, hendak jadi pencuri, hendak jadi penguasa, hendak jadi rakyat jelata, terserah. Fa innaka mayyitun, tetapi ingat, engkau akan mati. Engkau akan mati. Nang jadi apapun di dalam dunia ini, mayyitun, pasti akan mati. Wa ahibba ma syi'ta fa innaka mufariku, dan cintailah sesuatu yang kamu ingin cintai. Silahkan cintai apa yang kamu ingin cintai, baik itu harta, baik itu manusia, baik itu kedudukan atau jabatan. Cintai, tetapi ingat, fa innaka mufariku, engkau pasti akan meninggalkannya, engkau akan memisahinya. Makin banyak sesuatu yang kita cintai, semakin sulit kita menghadapi kematian, karena semakin banyak yang akan kita tinggalkan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih, perbuatlah apa yang kau mau. Hendak berbuat kebaikan, hendak berbuat dosa, berbuat kejahatan, fa innaka mulaqih, engkau pasti akan menjumpainya nanti di akhirat. Akhrajahu Abu Daud. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
di mana kita menjumpai amal perbuatan kita itu. Di dalam satu buku catatan atau kitab atau sahifah, di dalam buku itu semua terdaftar dengan jelas apa yang pernah kita lakukan semasa hidup di dalam dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang buku itu, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tinggal sekecil apapun ataupun yang besar, melainkan ada di dalam buku itu. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat, ada tertulis lengkap dengan hari, tanggal, dan jam detiknya. Baik itu perbuatan ibadah ataupun perbuatan dosa. Bahkan seringkali kita lupa bahwa itu adalah merupakan perbuatan kita. Kalau kita ada mengaku di hadapan Allah, akhirnya tangan, mulut, kaki kita yang bicara, yang menerangkan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang pernah kita kerjakan selama hidup di dalam dunia. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Banyak dosa-dosa kecil yang kita lupa, yang kita lupa dan kita kada sempat tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita anggap kecil, kita anggap biasa. Kita terkejut melihat dalam buku catatan amal itu ada terdaftar dosa kita. Dan banyak manusia-manusia itu masuk ke dalam neraka karena meremehkan dosa-dosa yang kecil itu. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhqaratiz dzunub." Ujar Nabi, "Waspadai, waspadai dosa-dosa yang kecil." Karena dosa-dosa kecil amunnya banyak, ganal juga jadinya. Samud gatal, saikung di awak kita. Mungkin kada membahayakan kita. Tapi kalau seluruh tubuh kita ini hibak lawan samud gatal, bisa mati kita. Di mata samud gatal, di telinga kemasukan samud gatal, muntung masuk samud gatal. Kumpulan daripada dosa-dosa kecil itu membahayakan kita. Jadi kita jangan hanya lari daripada harimau, jangan hanya lari daripada buaya, tapi dari dosa kecil yang seperti semut gatal itu pun mesti lari. Nah, demikian yang disampaikan Rasulullah, iyyakum wa muhqaratiz dzunub. Karena itu pasti akan kita jumpai di akhirat. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan dia kembali kepada keluarganya yang menunggu di dalam surga masrura, keadaan gembira. Kapan buku catatan amal itu diserahkan kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-kutub kulluha tahtal aras faiza kana al-mauqif ba'athallahu rihan fayutiruha bil aiman wasyama'il awwalu khattin biha ikra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba.
buku catatan amal kita itu tersimpan rapi di bawah arasnya Allah. Tersimpan di situ arsip amal ibadah kita, dosa maksiat tersimpan di situ. Manakala di padang mahsyar kita sudah menunggu ratusan tahun, apa kabar, apa berita yang akan terjadi? Allah mengutus angin bertiup kencang, lalu menerbangkan itu angin tadi, buku-buku catatan amal tadi, dan ia menuju kepada orang-orang yang namanya pas dengan orang tersebut. Nah, di waktu itulah ada sebagian manusia yang menerima dengan tangan kanannya, maka itu akan mendapatkan hisab, perhitungan yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di waktu angin meniup buku catatan amal itu, itulah saat yang paling mencekam bagi penghuni mahsyar. Karena takut kalau-kalau itu kitab catatan amal datang kepada kita, kita ambil dengan tangan kiri. Saat itulah hati manusia yang ada di padang mahsyar semua dalam keadaan cemas dan takut. Nah, sesudah nyata bahwa buku amal diterima dengan tangan kanan, barulah dia mendapat kelapangan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan satu kejadian. Suatu hari beliau mengingat neraka, lalu Siti Aisyah menangis. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayubkik, apa yang membuat engkau menangis wahai Aisyah? Waqala zakartun nar fabakaitu, ulun ingat neraka wahai Rasulullah, maka ulun menangis. Fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah, wahai Rasul, apakah engkau ingat istri-istri kamu nanti di hari kiamat itu? Apakah pian ingat juga kahon ulun di hari kiamat itu? Kemana mencari pian di hari kiamat itu wahai Rasul? Faqala Rasulullah menjawab, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Pada tiga tempat di hari kiamat itu, kata Rasulullah, seseorang tidak akan ingat seseorang juga pun. Dalam tiga keadaan di hari kiamat itu, aku akan lupa kepadamu wahai Aisyah, bahasa kasarnya macam itu. Nah, jadi di padang mahsyar sebelum menuju surga atau neraka, itu ada tiga tempat yang mana seseorang hanya memikirkan tentang keadaan dirinya, siapapun dia lupakan saat itu. Yang pertama sabda Rasulullah, indal mizan hatta ya'lam al-takhibbu mizanuhu am tasqul, ketika ditimbang amal. Nah, ketika amal itu ditimbang dan kita menunggu keputusan mana yang lebih berat, di saat kita menunggu itu kita akan lupa terhadap siapapun juga, termasuk anak, istri, dan siapa. Yang kedua, wa inda tatayuri suhub, ketika beterbangannya buku catatan amal itu. Nah, beterbangan dari kepala kita menuju orangnya masing-masing. Nah, di saat itu kita akan lupa kepada siapa, lupa kepada orang-orang yang kita cintai sekalipun, bahkan istri kita lupa, sebelum kita jelas bahwa dengan apa kita menerima buku itu, tangan kanan atau kada. Hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu bi yaminihi am bi shimalihi am min wara'i dhahrihi. Yang ketiga, wa indas sirat idza wudi'a baina dhahrana jahannam hatta yajuza. Yang ketiga, kata Rasulullah, seseorang tidak ingat akan siapa jua pun ketika dia lewat di titian siratal mustaqim.
Nah di situ dia akan melupakan siapa jiwa pun sampai dia selamat di seberang. Rawahu Abu Daud. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Macam apa hisap yang mudah itu contohnya? Di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan, hisap yang mudah itu seperti dibacakan kepada dia, yang pernah berbuat dosa seperti ini pernah kuampuni gitu kan, yang pernah melakukan maksiat ini pernah kuampuni, yang pernah ini sembahyang kayak ini pernah kuterima sembahyangnya. Nah itu hisap yang mudah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau seringkali berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma hasibni hisabai yasira, ya Allah hisaplah aku di hari kiamat nanti dengan hisap yang mudah. Artinya kalau kita kada mungkin, kalau kita rasa malu meminta kepada Allah masuk surga tanpa hisap, mintalah kita kepada Allah agar dihisap dengan hisap yang mudah. Karena hisap yang mudah itu merupakan tanda awal keselamatan kita, terhindarnya kita daripada api neraka. Imam Al-Ghazali di dalam beberapa kitab beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita membasuh tangan di waktu berwudu. Kita basuh tangan kita waktu berwudu, tangan kanan. Hendaknya kita berdoa, kata beliau, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku nanti dengan tangan kananku ini, dan hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Nah ini salah satu cara, salah satu usaha agar kita bisa menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Waktu membasuh tangan kiri disuruh kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, ku berlindung dengan engkau bahwa kau berikan kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakangku. Karena itu adalah merupakan tanda kita bakal mendapatkan kesulitan-kesulitan selanjutnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya di belakang, ia menyambut di belakang dengan tangan kirinya, maka dia akan berdoa kecelakaan. Wahalka, celakanya aku, binasalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana bi ahlihi masura, sesungguhnya dia dahulu dalam dunia suka bersuka-suka, bersenang-senang dengan keluarganya. Innahu zanna an la yahur, bahwa dia menyangka tidak akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bala, tidak. Inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya Tuhannya dengan dia itu maha melihat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, pada hari akhirat itu disimpulkan bahwa manusia ini terbagi kepada empat kelompok. Kelompok yang pertama, alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini orang-orang top di sisi Allah, orang-orang yang agung di sisi Allah. Mereka kada tahu hisab, langsung masuk surga. Kelompok yang kedua, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang takwa kepada Allah, mendapat hisab yang mudah.
dihisap juga cuma mudah. Nah, ini pun alamat bahwa dia bakal selamat daripada hal-hal yang menakutkan di akhirat itu. Kelompok yang ketiga, orang yang dihisap dengan dipersulit. Nah, orang-orang yang beriman juga kepada Allah, tapi dia diperhisap dengan seteliti-telitinya. Dihisap mulai umur, jam berapa umur? 60 tahun. Kemana dia menggunakan umur itu? Nah, mulai umur dihisap. Jam kuburan nikmat hari ini, tanggal ini, sekian juta, untuk apa yang gunakan itu? Nukar apa? Diteliti nikmat satu persatu. Rasulullah SAW menjelaskan, man nukisal hisab faqad halak. Bila orang itu dipersulit hisabnya oleh Allah, dia pasti celaka. Jangankan orang-orang biasa, para aulia-aulia Allah pun kalau Allah meneliti hisab pasti akan masuk neraka. Apalagi orang-orang yang bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok yang ketiga, kelompok orang yang dipersulit hisabnya sehingga dia masuk ke dalam api neraka. Nah, kelompok yang keempat, kelompok orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab langsung juga. Mereka ini adalah orang-orang yang ingkar di dalam dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ada hitungan lagi, bukunya kosong bersih. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisabai yasira. Itulah yang kita perbanyak doa-doa kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Dan nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 0

rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi bahwa jihad adalah amal kebaikan yang Allah syariatkan dan menjadi sebab kokoh dan kemuliaan umat Islam. Sebaliknya, mendapatkan kehinaan bila umat Islam meninggalkan jihad di jalan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud an Ibn Umar قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالسرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah berjual beli inah, mengambil ekor sapi dan ridha dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian kehinaan. Allah tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Seorang ulama Ahlussunnah menyatakan, tidak diragukan lagi bahwa jihad melawan orang yang menyelisih para rasul dan mengerahkan pedang syariat pada mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka untuk menolong para nabi dan rasul dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya, sehingga dengan demikian orang-orang yang menyimpang menjadi kapok, termasuk amalan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikannya ibadah, mendekatkan diri kepadanya. Namun pendengar, amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam, karena kedua hal ini adalah syarat diterimanya suatu amal. Di samping itu, jihad bukanlah perkara mudah bagi jiwa dan memiliki hubungan dengan pertumpahan darah, jiwa, dan harta yang menjadi perkara agung dalam Islam, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum 'alaykum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha ila yaumin talqawna rabbakum ala hal balaghtu qalu na'am qal Allahumma ashhad falibaligh shahidul ghaib فَرُبَّ مُبَالَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجُوا بَعْرِ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابًا. Sesungguhnya darah, kehormatan, dan harta kalian diharamkan atas kalian saling menzaliminya, seperti kesucian hari ini, pada bulan ini, dan negeri kalian ini, sampai kalian menjumpai Rob kalian. Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya. Maka beliau pun bersabda, ya Allah, persaksikanlah. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena terkadang yang disampaikan lebih mengerti dari yang mendengar langsung. Maka janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku, sebagian kalian saling membunuh sebagian lainnya. demikian agung perkara jihad ini, menuntut setiap muslim melakukannya untuk menggapai cinta dan keriduan Allah. Tentu saja hal ini menuntut pelakunya untuk komitmen terhadap ketentuan dan batasan syariat, komitmen terhadap batasan dan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merealisasikan target dan tujuan syariat tanpa meninggalkan satu ketentuan dan batasannya, agar selamat dari sikap ekstrim dan berlebihan, sehingga jihadnya menjadi jihad syar'i di atas jalan yang lurus, dan dia mendapatkan akibat dan pahala besar di akhirat nanti. Hal itu karena ia berjalan di atas cahaya ilahi, petunjuk dan ilmu dari Al-Quran dan sunnah nabinya Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pendengar, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk belajar mengenai konsep Islam tentang jihad secara benar, dan tentunya bertanya kepada para ulama pewaris nabi tentang hal-hal yang belum ia ketahui. Apalagi dalam permasalahan yang sangat penting dan berbahaya ini. Pendengar yang beriman, ketika menjelaskan makna jihad, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan jihad dengan pernyataan, jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan, yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci. Di tempat lainnya, beliau rahimahullah juga menyatakan, jihad hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai berupa iman dan amal saleh, dan menolak sesuatu yang dibenci Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Pendengar, kata jihad bila didengar banyak orang, maka konotasinya adalah jihad memerangi orang kafir. Padahal hal ini hanyalah salah satu dari bentuk dan jenis jihad, karena pengertian jihad lebih umum dan lebih luas dari hal tersebut. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan jenis jihad ditinjau dari objeknya dengan menyatakan bahwa jihad memiliki 4 tingkatan, yaitu jihad memerangi hawa nafsu, jihad memerangi setan, jihad memerangi orang kafir. Namun dalam keterangan selanjutnya, Ibnu Qayyim menambah dengan jihad melawan pelaku kezaliman, bid'ah, dan kemungkaran. Kemudian pendengar, beliau menjelaskan 13 tingkatan bagi jenis-jenis jihad tersebut dengan menyatakan bahwa jihad memerangi hawa nafsu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, jihad memeranginya untuk belajar tunjuk ilahi dan agama yang lurus, yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Siapa yang kehilangan ilmu petunjuk ini, maka akan sengsara di dunia dan akhirat. Kemudian tingkatan yang kedua, jihad memeranginya untuk mengamalkannya setelah mengilmunya. Kalau tidak demikian, maka sekedar hanya mengilmunya tanpa amal, maka tidak akan memberi manfaat. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga, jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Kalau tidak demikian, maka ia termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah Allah turunkan, dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkannya dari azab Allah. Dan tingkatan yang terakhir, yaitu jihad memeranginya untuk tabah menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang, dan sabar memanggulnya karena Allah. Apabila telah sempurna empat martabat ini, maka ia termasuk rebbaniyun. Hal ini karena para salaf sepakat menyatakan bahwa seorang alim atau ulama tidak berhak disebut rebbani sampai ia mengenal kebenaran, mengamalkan dan mengajarkannya. Sehingga orang yang berilmu, beramal dan mengajarkannya sajalah yang dipanggil sebagai orang besar di alam langit. Adapun jihad memerangi setan memiliki dua tingkatan. Tingkatan jihad yang pertama, memeranginya untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman yang setan arahkan kepada hamba. Dan yang kedua, memeranginya untuk menolak keinginan buruk dan syahwat yang setan lemparkan kepadanya. Jihad yang pertama, mengatasi syubhat dilakukan dengan yakin. Dan jihad yang kedua, mengatasi syahwat dengan kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat yang ke-24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Allah menjelaskan bahwa kepemimpinan agama hanyalah didapatkan dengan kesabaran dan yakin. Lalu dengan kesabaran itu ia menolak syahwat serta keinginan rusak, dan dengan yakin ia menolak keraguan dan syubhat. Sedangkan jihad memerangi orang kafir dan munafik memiliki empat tingkatan, yaitu dengan hati, lisan, harta dan jiwa. Jihad memerangi orang kafir lebih khusus dengan tangan, sedangkan jihad memerangi orang munafik lebih khusus dengan lisan. Sedang jihad memerangi pelaku kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran memiliki tiga tingkatan, yaitu dengan tangan bila mampu, apabila tidak mampu berpindah pada lisan, bila juga tidak mampu maka diingkari dengan hati. Inilah 13 martabat jihad. Dan barang siapa yang meninggal dan belum berperang serta tidak pernah membisikkan jiwanya untuk berperang, maka ia meninggal di atas satu cabang kemunafikan. Dari keterangan Ibnu Qayyim dapat diambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, banyak kaum muslimin yang memahami jihad hanya sekedar jihad memerangi orang kafir saja. Ini adalah pemahaman parsial. Kemudian pelajaran kedua, sudah seharusnya seorang muslim memulai jihad fisabilillah dengan jihad nafsi untuk taat kepada Allah, dengan cara memerangi jiwa untuk menuntut ilmu dan memahami agama Islam, dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, kemudian mengamalkan seluruh ilmu yang dimilikinya karena maksud tujuan ilmu adalah diamalkan. Setelah itu barulah ia memerangi jiwa untuk berdakwah, mengajak manusia kepada ilmu dan amal, lalu bersabar dari semua gangguan dan rintangan ketika belajar, beramal dan berdakwah. Inilah jihad memerangi nafsu yang merupakan jihad terbesar dan didahulukan dari selainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, jihad memerangi musuh Allah yang di luar jiwa adalah cabang dari jihad memerangi jiwa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sanadnya yang sahih, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Mujahid adalah orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan muhajir adalah orang yang berhijrah dari larangan Allah, maka jihad memerangi jiwa didahulukan dari jihad memerangi musuh-musuh Allah yang di luar jiwa dan menjadi induknya. Karena orang yang belum berjihad memerangi jiwanya terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, serta belum memeranginya di jalan Allah, maka tidak dapat memerangi musuh yang di luar. Bagaimana ia mampu berjihad memerangi musuhnya, padahal musuhnya yang di sampingnya berkuasa dan menjajahnya, serta belum ia jihadi dan perangi. Bahkan tidak mungkin ia dapat berangkat memerangi musuhnya sebelum ia berjihad memerangi jiwanya untuk berangkat berjihad. Jihad memerangi jiwa hukumnya wajib atau fardu ain, tidak bisa diwakili orang lain, karena jihad ini berhubungan dengan pribadi setiap orang. Pendengar yang budiman, itulah penjelasan singkat mengenai jihad dan beberapa tingkatannya. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan kembali pada edisi selanjutnya. Semoga Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kau pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti tak kenal. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

amal tersebut merdu, tertolak dan tidak diterima. Tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak suara.

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup? Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering

dan amal soleh. Beli nggak beli orang nggak ada masalah. Jangan baik kepada pelanggan supaya dia beli. Baiklah kepada pelanggan karena baik itu disukai Allah. Beli nggak beli sama saja. Yang penting jadi amal. Kalau saudara sakit hati, berarti saudara lebih ngarep-ngarep dia menghormati. Tidak harus orang beli. Orang kalau nggak ada takdirnya rezeki nggak akan beli. Kalaupun beli, nggak beli sama. Dua-duanya jadi amal. Kalau nanti nggak dapet uang, jangan mengeluh. Karena rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang. Mungkin rezekinya dalam bentuk pengalaman, rezekinya dalam bentuk penolakan. Senang aja jalani. Jalanin aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, sedik pandai, tokoh masyarakat, saudara-saudari tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dapat disebut gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis sahih dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati, salat berjamaah, tafdulu salatul fazi, lebih utama daripada salat sendirian, bisab'in wa 20 darajah, 27 derajat. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Banyak orang lain diberikan Allah umur panjang, badan sehat, tak kurang satu apapun, tapi berat dia melangkahkan kaki. Oleh sebab itu kalau kita dapat berkumpul malam ini, kita tinggalkan rumah dengan segala macam acaranya, ringan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, itulah nikmat yang besar malam ini. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. InsyaAllah 40 menit akan datang, tak lama lagi 40 atau 45 menit akan ada satu ibadah yang tidak ada dalam solat maghrib, tidak ada dalam solat zuhur, hanya ada pada solat isya. Man sallal isya fi jama'atin, siapa yang solat isya berjamaah, faka'annama salla nisfal lail, mendapatkan keutamaan seperti solat setengah malam. InsyaAllah akan kita dapatkan, dipanjangkan Allah umur, diberikan kesempatan. 45 menit menuju ibadah yang mendapatkan utama qiyamul lail, solat setengah malam, itu tak juga kosong dari nilai amal. 45 menit duduk kita sejenak, itu pun bernilai juga amal salih. Apa kata Nabi SAW? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke tempatnya masing-masing. Oleh sebab itu langkah kaki saya, bapak, ibu, saudara-saudari, kita semua malam ini bernilai 27 keutamaan, bernilai qiyamul lail setengah malam, bernilai jihad fi sabilillah. Dan sementara berada di dalam rumah Allah ini, malaikat senantiasa memanjatkan dua doa kepada Allah. Allahumma afir lahu, ya Allah ampuni hamba Allah ini, warhamhu, curahkan rahmat kepada dia. Dua yang senantiasa dipanjatkan doa oleh malaikat. Yang berdoa bukan manusia. Selalu kita mohon doa kepada jamaah haji yang baru pulang, karena mereka suci dari tanah suci, kita berharap mendapatkan kesucian, lalu kita pun minta doa. Ini yang mendoakan bukan jamaah haji, bukan alim ulama, bukan orang soleh, tapi yang mendoakan adalah malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma afir lahu, ya Allah ampuni hambamu ini, warhamhu, curahkan rahmat untuk dia. Siapa itu? Orang yang berada di dalam masjid sementara dua. Kalau dia lakukan yang dua ini, maka berhenti malaikat mendoakan dia. Yang pertama, beranjak dia, yang sharif, keluar dia dari dalam masjid. Yang kedua, au yuhdis, atau batal wuduknya. Oleh sebab itu sementara insya Allah kita tak keluar masjid, tak pula batal wudu, mendapat keutamaan-keutamaan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah sampai akhir hayat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap Rabu kedua kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini tema yang akan kita kaji adalah tema yang tak asing. Kita semua selalu menyebut, mengingat, mengkajinya. Bagi yang sudah, anggaplah ini mengulang kaji, hafal kaji kena diulang. Bagi yang belum, menjadi pengetahuan maklumat yang baru. Yang kita kaji malam ini adalah masalah zikir.
apa makna zikir, berapa pembagian zikir, jenis dan macam zikir, apa saja bacaan-bacaan zikir, kapan waktu dan tempat berzikir, apa keutamaan zikir, apa ancaman bagi orang yang tidak berzikir. Tujuh inilah insyaAllah yang akan kita kaji. Yang pertama, makna zikir. Kalau disebut kata zikir, berarti maknanya dua, menyebut dan mengingat. Menyebut di mulut, mengingat di hati. Maka kalau ada orang menyebut tapi tak ingat, maka tak disebut dengan zikir. Ada pula orang yang mengingat tapi tak menyebut, maka zikir tak sempurna. Oleh sebab itu baru disebut dia sebagai zikir kalau ada tiga unsur: diucapkan di mulut, diingat di dalam hati, diagungkan dengan sikap yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah zikir yang sempurna. Misalkan mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, sikapnya sikap orang yang mengagungkan. Bagaimana sikap mengagungkan itu Pak Ustaz? Ud'u rabbakum tadarruan, bermohonlah kamu kepada Tuhanmu tadarru. Dalam tafsir disebut makna tadarru tazallul, orang yang merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi baru kita rasakan dalam salat. Apa kata kita di hadapan Allah? Wajhtu, aku hadapkan wajahku. Wajhiya, aku hadapkan wajahku. Bukan kepada atasan, kecil. Bukan kepada orang kaya, kecil. Bukan kepada orang punya jabatan. Tapi kita hadapkan wajah. Wajhtu, aku hadapkan wajhiya, wajahku. Lillazi fatara samawati, kepada dia yang menciptakan langit wal ard dan bumi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut ilmu astronomi, ilmu yang mengkaji tentang makhluk langit, kalaulah matahari itu sebesar bola basket, matahari sebesar bola basket, maka bumi ini sebesar kacang hijau. Begitulah skala perbandingannya, sama-sama bulat memang. Kalaulah matahari sebesar bola basket, lalu bumi sebesar kacang hijau, lalu kita sebesar apa? Betapa kecil dan tak ada makna dan artinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai masanya nanti Allah jadikan Bukit Tursina, Jabal Abi Quwais, Bukit Jabal Sur, Jabal Rahmah, segala bukit yang ada di atas dunia ini kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Dulu orang mencukur bulu kambing untuk dijadikan wol baju musim dingin. Karena sejuk di gurun pasir, dia pakai baju yang terbuat dari bulu kambing. Tak mempan yang terbuat dari kutun, dari kapas. Maka dia dari suf, bulu kambing, wol, kata orang sekarang. Maka bulu kambing yang dicukur tadi sebelum dipintal menjadi benang, diletakkan di atas tikar, datang angin kencang bertiup. Kal ihnil manfush, bukit-bukit yang besar itu seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau bukit seperti bulu kambing, lalu kita seperti apa saat itu? Orang merasakan dirinya kecil di hadapan Allah ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sikap mengagungkan, membesarkan. Itulah yang kita ucapkan, Allahu akbar, engkau maha besar. Tak ada yang lebih besar kuasanya daripada engkau ya Allah. Oleh sebab itu tak dapat dilihat dengan mata, tak dapat disentuh dengan tangan, tapi dapat dirasakan dengan hati. Maka orang yang tak beriman kepada yang gaib, yang tak nampak, tak diterima Allah Ta'ala zikir dan salatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, allazina yuqimuna salah, orang-orang yang mendirikan salat. Tapi sebelum sampai kepada salat, baca pangkal ayat, wallazina yu'minuna bil ghaib, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, orang-orang yang percaya kedulu kepada yang gaib, barulah dia dapat mendirikan salat. Keyakinan kepada yang gaib itulah mendatangkan sikap pengagungan, merasa kecil, tak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang merasa dirinya besar, kaya, hebat, lalu dia baca ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lillahi ma fis samawati, apa yang ada di atas langit, wal ard, apa yang ada di dalam bumi, lillah,
milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah, maka diri kita pun milik Allah karena kita berada di atas bumi. Tak ada kuasa kita di hadapan Allah, maka akan keluar dalam mulutnya la ilaha illallah, la haula, tak ada daya, wala quwata, tak ada kekuatan illa billah. Maka zikir bermakna diucapkan di mulut, diingat di dalam hati, dan dengan sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini ada, maka dia disebut dengan zikir yang sempurna. Ini tingkat atas. Lalu yang di bawah itu hanya dua. Sikap pengagungan mengagungkan Allah, hatinya mengingat Allah tapi mulutnya tidak. Ini tingkat yang dua. Boleh jadi dia sedang di kantor bekerja, sibuk menghitung karena dia urusan ekonomi bagian akunting dan lain sebagainya. Mulutnya tak dapat menyebut Allah karena dia sibuk segala macam, tapi hatinya tetap berzikir mengingat Allah dengan sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia sedang berada di toko, mungkin dia sedang berada di tempat pasar dagang, tapi mulutnya tidak dapat mengucapkan karena dia sedang berinteraksi dengan orang lain, tapi hatinya tak putus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, maka selamat dia dari yang disebut Allah. La tulhikum, jangan sampai kamu dilalaikan dua. Amwalukum, harta kamu. Wa auladukum, dan anak-anak kamu. An zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu, pergi suami pagi, pulang petang. Lalu dia di rumah mengurus rumah anak-anak. Tapi meskipun demikian, mulutnya tetap mengajar, mendidik, guru di sekolah, dosen di kampus, tapi hati tetap berzikir mengingat Allah dengan sikap mengagungkan Allah. Ini level yang kedua. Lalu yang adakah level tiga? Dia tak disebut dalam keutamaan. Yang ketiga ini adalah yang mengejek-ejek Allah. Na'udzubillah. Kalau sampai kepada tingkat kita yang pertama, alhamdulillah. Tak sanggup yang

Tapi bagi orang yang na'udzubillah pada level tingkat yang ketiga, mulut saja menyebut, hati tak ada mengingat dan tak ada sikap mengagungkan, bahkan mengejek-ejek Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah melihat orang seperti ini, mulut mengucapkan nama Allah tapi justru dijadikan sebagai alasan sandaran untuk tidak. Ibu datang besok, insyaallah. Betul ni, serius datang. Iya, insyaallah. Mulut menyebut nama Allah, insyaallah, kalau Allah berkehendak. Tapi justru ungkapan insyaallah itu sama dengan tidak. Nauzubillah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, duduk di tepi jalan, melihat, memandang mata, melihat sesuatu yang diharamkan Allah, padahal mestinya menundukkan. Andai dia tundukkan saja, insyaAllah terpelihara. Raddul basar, menundukkan pandangan. Ini sudahlah tidak menundukkan pandangan, justru mengeluarkan kata-kata yang menisbatkan kepada Allah, tapi justru memperolok-olok Allah. Subhanallah. Mulutnya mengatakan subhanallah, maha suci Allah, tapi kepada perbuatan yang justru melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka kita paling tidak level yang pertama, tapi karena keterbatasan tak mungkin kita selamanya pada level yang pertama, maka paling tidak yang kedua. Mulut tak menyebut tapi hati mengingat dengan sikap pengagungan. Kalau sampailah yang ketiga, nauzubillah, hanya mulut saja menyebut tapi tidak ingat sama sekali. Tapi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kadang tanpa terasa atau sengaja atau tak sengaja, banyak orang yang terjebak pada rutinitas menyebut kata zikir. Mulut saja menyebut zikir. Selesai salat, apalagi kalau salatnya tak di masjid berjamaah, di rumah, entah karena terlambat atau karena malas atau karena iman sedang jatuh ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Memang sudah terbiasa berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tangan menyebut, mulut menyebut, tapi hati tak mengingat sama sekali. Bagaimana mau mengingat Allah menyebut subhanallah tapi tangan sambil memegang remote? Mana channel yang hilang selama 5 menit tadi? Subhanallah, subhanallah. Oleh sebab itu, ini yang masuk tercela dalam kategori yang ketiga. Mulut saja menyebut tapi hati tak mengingat, tak ada sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan yang sempurna adalah tiga. Mulut menyebut, hati mengingat dengan sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang pertama, makna zikir. Sekarang yang selanjutnya, yang kedua, yaitu tempat atau waktu berzikir. Ada sebagian orang menganggap tempat berzikir masjid. Maka jangan heran kalau di masjid bicara pun tak mau, karena dia menganggap masjid tempat berzikir. Akhirnya dia berzikir, tapi kemudian ketika keluar dari dalam masjid, maka tak lagi berzikir niat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran banyak orang di masjid seperti malaikat, di kantor berubah menjadi iblis. Apa sebab? Karena dia kotakkan berzikir hanya di masjid. Padahal tidak, dalam Islam tak begitu. Kapan waktu dan tempat berzikir? Ada sebagian orang berzikir pagi, pada waktu subuh dia berzikir, tapi dari mulai waktu subuh ke zuhur tak berzikir. Maka tempat dan waktu berzikir itu kapan? Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allazina yadhkurunallah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah, qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa 'ala junubihim waktu berbaring. Apa makna tegak, duduk dan berbaring? Siapapun orangnya, dimanapun dia tinggal, apapun status sosialnya, tak keluar dia dari yang tiga. Tegak, duduk, berbaring. Bapak ibu yang bekerja di kantor yang memang posisinya tegak sebagai pengawas atau pekerja, apa namanya, tegak. Dia tegak tapi hatinya berzikir. Sebagian lagi yang duduk, bagian pengetikan, hitung-menghitung dan lain sebagainya, dia duduk tapi hatinya berzikir. Sebagian lagi berbaring, diuji Allah Ta'ala dia dengan sakit berkepanjangan, di rumah sakit, melekat kulit tulang belakangnya ke kasur, tapi dia juga berzikir. Oleh sebab itu, zikir tak terbatas di masjid, tak terbatas pagi, tak terbatas petang. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, sabbih, bertasbihlah, sucikanlah Allah. Bukaratan wa asila, pagi dan petang. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu zikir tak bertempat.

0: dan zikir pula tak punya waktu 24 jam, maka dia kita isi bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ini yang dimuliakan Allah, hanya saja ada tempat-tempat tertentu tak boleh melafazkan zikir. Suatu ketika sahabat mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tak menjawab, padahal salah satu kewajiban seorang muslim adalah menjawab salam. Tapi Nabi tak menjawab. Mengapa Nabi tak menjawab? Ternyata Nabi sedang berada di dalam tempat buang air kecil. Tak boleh melafazkan nama Allah. Maka tak boleh membawa ayat Al-Quran, tulisan Al-Quran, lafaz Allah, Muhammad Rasulullah adalah lafaz Allah. Tak boleh. Baik membawa maupun menyebut, itu tidak boleh. Akan tetapi diungkapkan di dalam hati, maka tak ada larangan. Tapi menyebut tak boleh. Apalagi umumnya di tempat kita, kamar mandi menyatu dengan tempat najis. Walaupun berbeda, ini lubang najis, ini tempat wudu kamar mandi, tapi dia menyatu, maka tak boleh menyebut zikir nama Allah. Di mana menyebutnya? Di luar. Saat langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah 24 jam orang dapat berzikir mengingat Allah? Menurut teori, ya, bisa. Tapi orang manusia menurut medis tidur 8 jam, Pak Ustaz. 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam waktu bebas. 8, 8, 8, 24 jam. Waktu bekerja, bisa berzikir. Mulut tak menyebut, tapi hati bisa ingat. Waktu yang 8, waktu bebas bersama keluarga, bisa juga berzikir. Nah, bagaimana orang tidur bisa berzikir? Dalam Islam bisa diajarkan orang tidur berzikir. Bagaimana caranya? Dibuka dengan zikir, ditutup dengan zikir, maka dia bernilai zikir. Kapan itu? Orang yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahut, Naham, tidur. Orang yang menyembah selain Allah, patung, berhala, tidur. Orang yang menyembah Allah pun tidur. Apa bedanya? Tidurnya orang menyembah Allah bernilai ibadah. Tidurnya orang yang tak menyembah Allah tak bernilai ibadah. Kapan tidur itu menjadi ibadah? Ketika di awalnya dia sebut nama Allah dan ditutupnya pun disebut nama Allah. Apa kata orang Islam sebelum tidur? Allahum bismika, dengan nama engkau. Bismika Allahumma, dengan nama engkau ya Allah. Ahya, aku hidup. Wa amut, dan aku mati. Hidup dan matiku atas nama engkau. Wa ilaihi nusyur, kepada engkau, kepadanya kembali. Ketika bangun pagi pula, yang pertama kali dia sebut pun bukan nama yang lain. Siapa yang dia sebut pertama kali? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, allazi ahyana, yang sudah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, yang sebelumnya dia matikan kami. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kembali semua makhluk ciptaan. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu orang Islam hidupnya bernilai zikir. Berangkat pagi jam 8, pulang petang jam 4, 8 jam dalam sibukan pekerjaan, tapi itu bernilai zikir. Apa sebab? Karena ketika dia langkahkan tapak kakinya, dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Badannya boleh berada di pasar, badannya boleh berada di kebun, badannya boleh berada di kantor, tapi hatinya tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, kalau ada orang bertiga maka Allah menjadi yang keempat, merasakan kebersamaan dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak ucapan, lintasan hati, lintasan pikiran, maka dia merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang pedagang berzikir, maka dia tak akan mainkan timbangan. Kenapa begitu? Karena dia tahu ada yang mengawasi. Kalau seorang pegawai berzikir, maka kita tak akan menemukan seperti yang kita alami sekarang. Bapak ibu, saya, kita semua mungkin pernah mengalami urusan ke kantor, lamalah betul baru selesai. Kita kira sibuk betul lah si pegawai mengurus urusan kita, rupanya sibuk dia main game online. Apa sebab? Kerana pegawai tak berzikir mengingat Allah. Kalau pegawai berzikir dengan Allah, akan datang rasa takutnya. Tahu dia 8 jam saya digaji di sini, ini akan dimakan, makanan ini akan berubah menjadi darah dan daging, ini akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut karena diawasi oleh atasan, atasan akan keluar kantor, atasan akan mengantuk dan tidur, atasan akan lalai dan lupa. Kalau takut karena diawasi kamera CCTV, akan ada pemadaman bergilir, akan ada korslet, akan ada mati. Tapi kalau diawasi oleh dia, siapa yang mengawasi? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Pengawasan itulah yang dirasakan oleh orang yang berzikir. Kalaulah seorang anak sekolah mahasiswa hatinya berzikir, dia tak akan mencontek. Mengapa begitu? Karena dia tahu ada yang mengawasi dia, Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pula kalau guru dan dosen berzikir, dia tak akan datang terlambat dan pulang cepat. Kenapa begitu? Karena dia tahu jam jadual masuknya dan keluarnya, tidak ada yang mengawasi karena mahasiswa tak dapat mengontrol dia. Semua nilai tergantung pada kuasa dia, tapi ada yang mengawasi dia. Siapa dia? Wa huwa as-sami'ul basir. Dia yang maha mendengar dan maha melihat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah selama 12-13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah. Salat kapan? Belakangan. Salat belakangan. 1 tahun 2 tahun menuju hijrah ke Madinah baru wajib salat. Puasa kapan? Puasa belakangan. Kapan puasa baru wajib? Tahun pertama Nabi di Madinah belum ada puasa Ramadan. Tahun pertama hanya puasa Ashura, 10 Muharram. Tahun kedua baru kutiba alaikumusiyam, puasa bulan Ramadan. Zakat tahun pertama belum ada. Pada tahun kedua baru ada zakat. Lalu apa yang selama di Makkah itu? Menanamkan tauhid, aqidah, keyakinan tentang keberadaan Allah, supaya ringan untuk berzikir, beribadah, infak, zakat, sedekah, salat, haji, umrah dan lain sebagainya. Maka amal ni belakangan. Yang pertama adalah mendekatkan diri lewat zikir, mengenal dan mengetahui siapa yang disembah, Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan kedua, kapankah waktu dan tempat berzikir? Zikir tak mengenal waktu dan tempat. Oleh sebab itu apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Kalau kamu sudah merasa tenang, dirikanlah salat. Apakah hanya dalam salat itu saja zikir? Tidak. Aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Salat adalah zikir, tapi zikir bukan salat. Ada stasiun-stasiun, subuh berzikir, zuhur berzikir, asar berzikir, maghrib berzikir, isya berzikir. Tapi bukan berarti dari subuh ke zuhur kosong tak mengingat Allah. Ini hanya stasiun zikir. Tapi di antara waktu-waktu itu, kita tetap berzikir, tak putus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dia tak punya waktu, dia tak punya tempat. Di masjid berzikir, di tempat berdagang berzikir, di masjid berzikir, di kantor berzikir, pagi berzikir, petang berzikir. Walaupun mulut tak senantiasa menyebut, karena kita banyak berinteraksi dengan orang, kita berbicara, tapi hati senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, apa saja lafaz-lafaz, ungkapan, ucapan zikir, apa pula yang paling afdal di antara ucapan itu? Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis disebutkan, afdalu zikri, seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Wa afdalu du'a, seafdal-afdal du'a, alhamdulillah. Oleh sebab itu pujian yang pertama diucapkan ketika berdoa adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu baru bersalawat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Atau tidak dia pakai lafaz alhamdulillah, tapi maknanya pujian dalam bentuk lafaz yang lain, hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi umazidah. Tetap juga diawali dengan alhamdu, hamda, hamdai wa fi ni'amahu, segala puji bagi dia atas segala nikmatnya, wa yukafi umazidah, yang dengan pujian itu mudah-mudahan dapat senantiasa bertambah nikmat-nikmat yang dia berikan. Tetap diawali dengan alhamdulillah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah hanya terbatas lafaz zikir pada la ilaha illallah? Karena Nabi menyebutkan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Tidak. Tasbih subhanallah zikir, tahmid alhamdulillah zikir, takbir Allahu akbar zikir, tahlil la ilaha illallah zikir. Maka ini semua adalah lafaz-lafaz zikir. Bahkan bacaan Al-Quran pun zikir. Mengapa demikian? Karena ketika dibacakan ayat Al-Quran, wallazi, orang-orang yang idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada dia, zadathum imana, bertambah imannya, bertambah ingatnya, kuat teringatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca Al-Quran pun zikir, termasuk solat itu pun zikir. Karena Allah taala berfirman, aqimis shalah, dirikanlah solat, lizikri, untuk mengingat aku. Tapi jangan dibalik, solat itu zikir, tapi zikir bukan solat. Kenapa begitu? Karena salat itu adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Dia ada aqwalun, ada bacaan. Bapak ibu pergi haji dari mulai Bir Ali sampai Makkah, Muzdalifah, Mina, Arafah, diam. Tak ada bicara sama sekali. Hajinya tetap sah. Karena dalam haji tak ada rukun qawli, tak ada bacaan. Tapi dalam solat ada bacaan. Kalau tidak dibaca maka solat tidak sah. La salata, tidak sah. Liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena Fatihah adalah rukun solat. Oleh sebab itu jangan dibalik. Apakah solat itu zikir? Ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan aqimis salah, dirikanlah salat, lizikri, untuk berzikir mengingat aku. Tapi zikir bukan salat. Nanti kalau ada orang membalik, dianggapnya zikir itu salat, lalu dipanggil dari masjid, hayya ala salah, dia tak keluar dari kantornya, duduk saja, tetap saja, tak berwudu, hanya berzikir. Kamu kenapa tak salat? Salat itu kan zikir, cukup dengan eling saja. Na'udzubillah. Bahwa salat itu zikir, ya, tapi zikir bukan salat. Akan tetapi di antara salat ke salat berikutnya, kita tetap dituntut untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat memilah-milih zikir itu. Apakah kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar seperti ucapan bapak ketika tawaf dari mulai Hajar Aswad ke rukun Yamani, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kemudian dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa maknanya itu? Bernilai zikir. Begitu juga ketika membaca ayat Al-Quran, bernilai zikir. Saat sa'i bapak ibu mengucapkan inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, faman tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Itu bermakna zikir. Maka tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu semua mengandung makna zikir. Tapi dengan syarat mulut mengucap, hati mengingat dengan sikap pengagungan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diajarkan zikir. Ada yang disebut dengan zikir pagi petang, bukunya sudah banyak dicetak, yang disebut dengan al-maksurat. Maksurat artinya bacaan-bacaan yang ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, disusun oleh para ulama. Maka dibaca pada waktu pagi menyebut a'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim, dibaca pada waktu subuh sekali, pada waktu asar, Kalau dibaca subuh akan dipelihara sampai asar, dibaca asar dipelihara sampai subuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samiul alim. Membaca Al-Fatihah, membaca kul a'udzu birabbil falaq, membaca kul huwallah, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Membaca 10 ayat pilihan, 4 ayat pertama surat Al-Baqarah ditambah dengan ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, ditutup dengan akhir surat Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai habis. Dibaca pula ayat bacaan-bacaan yang lain, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, ini semua bacaan-bacaan dan riwayat-riwayat lainnya tak lain tak bukan supaya mendidik kita untuk senantiasa berzikir, menyebut, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan diucapkan lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat nanti ditimbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini pula disayangi oleh Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mungkin bapak ibu naik kendaraan dari Perawang ke Pekanbaru, berapa waktu yang dibutuhkan lengkap dengan macet-macet dan jalan berlubangnya, mungkin 2 jam baru sampai. Berapa kali subhanallahi wa bihamdihi dan subhanallahil azim yang dapat diucapkan? Oh, saya tak bisa bicara, tak bisa berzikir Pak Ustaz, karena kami bicara dengan lawan bicara kami ramai. Mungkin mulut berbicara tapi hati tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya terpelihara dari yang tidak-tidak. Bapak ibu dapat bayangkan, andailah kita mati na'udzubillah, mungkin tidak dengan kecelakaan atau mungkin tidak dengan penyakit, tapi memang sudah sampai masanya mati kita, tapi dalam keadaan berzikir, itu yang selalu kita mohonkan kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, ya Allah tutup usia kami dengan husnul khatimah. Apa maknanya? Mati dalam keadaan berzikir mengingat Allah. Tapi bisa bapak ibu bayangkan, mati dalam keadaan sedang mendengar lagu dangdut, apa yang terjadi dalam keadaan su'ul khatimah? Oleh sebab itu kita senantiasa disuruh memperbanyak zikir mengingat Allah. Supaya apa? Supaya itulah akhir dari usia kita, menutup hidup dengan berzikir mengingat Allah. Awal hidup kita dulu, walaupun kita tidak berzikir, ada orang lain menzikirkan kita. Awal lahir kita ke dunia, kita tidak berzikir, tapi ada orang lain yang membuat kita berzikir. Siapa itu? Bapak kita. Kalau tak ada bapak kita, datuk kita. Kalau meninggal datuk kita, paman kita. Andai kita tak punya paman, ada orang lain, orang Islam yang mengingatkan kita. Apa kata dia? Sayup-sayup kalimat itu masuk ke pangkal telinga kita. Ashhadu an la ilaha illallah. Itulah kalimat pertama yang masuk ke telinga kita. InsyaAllah orang akan diazankan ke pangkal telinganya. Tapi apakah nanti mati akan ada? Iya, kalau kita di rumah, kalau di tengah laut, kalau dalam perjalanan, kalau di tengah hutan, siapa yang akan mengingatkan kita? Oleh sebab itu zikir itulah yang menolong kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, karena banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka pembahasan yang ketiga adalah ungkapan lafaz ucapan zikir, tahmid, tasbih, takbir, tahlil, bacaan Al-Qur'an, selawat, istighfar, itu semua mengandung makna zikir. Astaghfirullah, yang agak panjang astaghfirullahalazim, yang lebih panjang daripada itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita sengaja selalu melazimkan sayyidul istighfar, sayyidul ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat, sayyidus syuhur, induk dari segala bulan, Ramadan, sayyidul anbiya wal mursalin, induk dari segala nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sayyidul istighfar, induk dari segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, panjang sekali Pak Ustaz. Maka kita tuliskan, zaman sekarang tak sulit, Tinggal kita tuliskan saja di Google itu Sayyidul Istighfar, pilih image gambar, langsung nampak tulisannya lengkap dengan terjemahnya, print langsung. Mana dinding yang selalu kita lihat, tempelkan di situ, dibaca sehari, dua hari, tiga hari, sepuluh hari, lama-lama ingat, lalu kita pun melazimkannya pada waktu-waktu. Kita tinggal pilih apakah tahmid, apakah tasbih, apakah takbir. Orang yang mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lengkaplah menjadi 100 semuanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya, wa in kana misla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Tapi maknanya dosa yang kecil-kecil, tak ada kait-mengait dengan hutang-piutang, bukan perbuatan zalim kepada manusia. Adapun perbuatan zalim, hutang-piutang termasuk harta benda, maka mesti kita lunasi, kita bayar. Kalau tidak akan tetap menjadi tuntutan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka segala macam zikir ini kita bawa, tapi di antara yang paling utama adalah afdalu zikri, yang paling afdal, la ilaha illallah. Itulah yang selalu kita ucapkan setelah mengucapkan tahlil. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'asu, dengan itu pula kita nanti dibangkitkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke pembahasan yang keempat adalah jenis zikir. Zikir dengan dua cara. Satu, dibaca dengan sir, kita saja yang mendengarnya, hamsah, hanya sampai ke pangkal telinga, subhanallah, subhanallah. Bisa pula dibaca dengan jahar, dengan menguatkan suara. Misalnya kita ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada dua cara, bisa dibaca dengan sir, bisa juga dibaca dengan jahar. Dua-dua ini ada tuntunannya. Apakah yang membaca sir ada tuntunannya? Ya, karena Nabi mengajarkan itu. Dan ketika kita mengingat dalam hati, tak mungkin jahar. Jahar hanya dapat di lidah. Lalu bagaimana pula dengan yang membaca jahar? Maka itu pun ada pula tuntunannya. Maka kita pun membaca dengan kedua cara ini. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa tuntunan orang yang membaca zikir jahar? Riwayatnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah ibn Abbas? Saya tahu Rasulullah dan para sahabat sudah selesai salat karena saya mendengar suara takbir. Abdullah bin Abbas mendengar suara takbir, dia berada di luar Masjid Nabawi. Seandainya suara itu dibaca sir, tak mungkin Abdullah bin Abbas bisa mendengar. Apalagi kalau suara Nabi biasa-biasa saja, padahal waktu itu mikrofon belum masuk ke Masjid Nabawi, tak mungkin dia bisa dengar. Pastilah yang diucapkan Nabi itu suara jahar. Oleh sebab itu tuntunan jahar pun ada juga dalam hadis Nabi, hadis sahih. Maka disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, al-jahru bi zikri, jahar zikir sudah dilakukan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu bapak ibu, baik yang sir maupun yang jahar, dalam pembahasan cara berzikir ini kedua-duanya dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Pembahasan yang kelima, bentuk. Kalau tadi jenis ada sir dan ada jahar, sekarang bentuknya, apakah sendirian atau beramai-ramai? Dalam salah satu hadis disebut zikir sendirian. Sab'atun yuzilluhumullah, ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Sekarang kita bernaung di masjid, nanti masjid rata semua dengan tanah, sedangkan bukit-bukit seperti bulu kambing ditiup angin. Apalagi lah masjid, rumah, bangunan semuanya habis. Idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet berjatuhan dari atas. Wa idzal biharu fujjirat, lautan diledakkan, menyatu air laut dengan air tawar. Wa idzal quburu bu'athirat, segala yang mati dikubur dibangkitkan Allah Ta'ala. Tak ada tempat bernaung, tapi saat itu ada orang yang dinaungi Allah. Tujuh, salah satu yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun, seseorang zakarallah, berzikir mengingat Allah khalian, sendirian. Ini dari zikir sendiri, tak bersama-sama. Khalian, sendirian. fafadat ainahu, menetes air matanya. Ketika orang lain tidur lelap pulas, ketika orang lain sedang hanyut dalam mimpinya, ketika orang lain sedang apapun tak dapat dia ingat, tapi ada hamba Allah yang bangun tengah malam, dia lawan kantuknya, dia lawan sejuknya, dia lawan empuk tempat tidurnya, lalu dia pun mengambil air berwudu, dia salat 2 rakaat, setelah itu dia berzikir, dia tambah lagi menjadi 6, dia tambah menjadi 8, dia tutup dengan witir 3, setelah itu dia bermunajat berzikir, zakarallah, berzikir dengan Allah, khalian, sendirian, sunyi, sepi, fafadat aynahu, menetes air matanya. Ini orang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ainani, ada 2 mata, la tamassuhuma nar, 2 mata ini tak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun taharusu fi sabilillah, mata yang bergadang tak tidur malam, taharusu fi sabilillah, karena berjaga fi sabilillah. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang, mereka itu 24 jam tak tidur, siang berjaga, malam berjaga, khawatir datang pasukan Israel. Atau saudara kita yang ada di Poso, saudara kita yang ada di Myanmar, di Burma, ini semua mereka berjaga malam tak tidur, tapi karena jihad fisabilillah, maka diharamkan Allah Ta'ala mata itu disentuh api neraka. Satu, menangis. Untuk yang perang fisabilillah, rasa-rasanya kita tak mungkin, tak mungkin kita pergi ke Palestina. Oleh sebab itu 50% hilang, tinggal yang 50 lagi. Apa itu? Ainun, mata bakat yang menangis, min khasyatillah, kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil zikir sendirian. Lalu bagaimana kalau zikir itu dibuat beramai-ramai, bersama-sama, adakah dalilnya? Zikir bisa sendirian, bisa pula beramai-ramai, sesuai dengan tuntunan hadis-hadis sahih. Mana dalil yang menyebut zikir beramai-ramai? Hadisnya sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Inna lillahi malaikatan yatufuna yaltamisuna fit turuq. Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat. Ada malaikat yang membawa wahyu, Jibril. Ada malaikat yang menurunkan rahmat dan hujan, Mikail. Ada malaikat yang mencabut nyawa, Israel, Malakul Maut. Ada malaikat yang menjaga hamba, malaikat Hafazah. Ada malaikat yang mencatat amal dan memperhatikan kiraman katibin. Ada malaikat yang akan bertanya di alam kubur, Munkar wa Nakir. Ada malaikat yang meniupkan roh dari alam arwah masuk ke alam rahim. Tapi ada malaikat yang tugasnya tidak membawa rahmat, tidak menurunkan wahyu. Apa kerja malaikat? Yaltamisuna fit turuq, mereka mencari di jalan-jalan. Apa yang mereka cari? Majlis zikir. Majlis tak mungkin satu orang. Oleh sebab itu orang berzikir beramai-ramai. Ketika malaikat tadi berjumpa dengan majlis zikir, lalu malaikat itu saling memanggil, tanadau, mereka saling memanggil. Apa kata malaikat? Halummu, halummu ila hajatikum, hai para malaikat yang lain, mari kemari, inilah yang kamu cari. Apa yang mereka cari? Majlis zikir. Hadis sahih. Hadis yang lain menyebutkan tentang zikir beramai-ramai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum fi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melewati taman surga, maka makan minumlah kamu di taman itu. Sahabat heran, taman surga kan di akhirat. Mengapa Rasulullah mengatakan kalau kamu lewat di taman surga, makan minumlah kamu di taman itu? Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang kau maksud dengan taman surga ya Rasulullah? Kita kan masih di dunia, belum masuk surga. Apa yang kau maksud taman surga? Lalu Nabi menjawab, taman surga di dunia itu adalah hilaqul zikir. Hilaq jamak dari halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Bapak membuat lingkaran lalu berzikir, maka lingkaran zikir itu adalah taman surga. Makna makan dan minumlah kamu di taman surga artinya ikutilah majelis zikir. Hadis yang ketiga menyebutkan tentang zikir. Suatu ketika Rasulullah keluar dari rumah, dilihat Rasulullah sahabat sedang berkumpul beramai-ramai. Lalu sahabat ini ditanya, apa kata Rasulullah? Ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk beramai ini? Apakah sedang bercerita atau sedang berdagang atau sedang apa? Kata sahabat, kami duduk ini sedang berzikir ya Rasulullah. Apakah tak ada niat lain? Tidak, kami sedang berzikir. Kata Nabi, Aku tadi bertanya kepada kamu, sampai-sampai Nabi waktu bertanya pakai nama Allah. Allah, demi Allah, apakah kamu duduk ni hanya berzikir atau karena yang lain? Kata sahabat, kami duduk hanya karena berzikir, bukan karena yang lain. Tadi waktu aku tanya, bukan aku menuduh kalian berdusta, kata Nabi. Tapi Jibril datang. Apa kata Jibril? Jibril datang mengatakan, innallaha yubahi bihimul malaikah. Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Bukan zikir sendiri, tapi zikir beramai-ramai. Oleh sebab itu, zikir sendiri maupun zikir beramai berdasarkan hadis-hadis sahih. Ini satu hadis menyebut sendiri, satu hadis menyebut beramai. Tapi yang terakhir ini ada satu hadis, hadisnya satu menyebut berzikir sendiri dan menyebut beramai. Hadisnya hadis qudsi. Apa kata Nabi? Allah berfirman, ana, kata Allah Ta'ala, hadis qudsi, ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku sendirian, maka aku sebut dia sendirian. Ini zikir sendirian. Lalu bagaimana dengan beramai-ramai? Iza zakarani fi malain. Tapi kalau dia berzikir dengan aku fi malain, dalam kelompok orang ramai, zakartuhu fi malain khairum min malaihim, maka aku akan sebut dia di tempat kelompok yang lebih ramai dan lebih baik. Di mana itu? Allah Ta'ala sebut hamba itu kepada para malaikatnya. Majlis Allah bersama para malaikat. Apa kata Allah? Hai para malaikatku, dulu waktu aku mau ciptakan hambaku ini, kalian semua komplain, kalian tak setuju. Kalian mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, untuk apa kau ciptakan? Nanti dia akan berkelahi, dia akan buat dosa, dia akan buat rusak, dia akan berperang, dia akan saling bunuh, menumpahkan darah. Tapi tengok, mereka beramai-ramai berzikir dengan aku, maka hamba tadi disebut Allah di majlis yang lebih baik, Allah bersama para malaikat. Oleh sebab itu, baik zikir sendiri maupun beramai ada tuntunannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk waktu Isya. Maka kita lanjutkan pembahasan dua lagi. Pertama, keutamaan zikir. Yang kedua, ancaman orang yang tak berzikir. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.
2: Bisa dibalik juga, misalnya orang bilang Israel gak bisa dikalahkan, sebetulnya hingga sekarang pun Palestina gak bisa dikalahkan. Hebatnya apa Israel? Nyatanya udah bisa menghilangkan Palestina, paling dibukul, dihapus itu saja. Sama, apa sih hebatnya punya TV banyak, pemirsanya banyak? Sebetulnya TV itu menggantung banyak pemirsa, dan itu kita. Sebetulnya mereka yang bergantung kita, apa kita yang bergantung mereka? Zaman ibu-ibu belum ada sinetron, mereka terhibur, merasani tonggo, pitanan, macam-macam. Artinya punya cara untuk hiburan. Lalu TV-TV ini menjadikan mereka objek untuk jadi kaya. Ini gimana supaya kita jadi kaya? Mereka jadi pemirsa, jadi apa macam-macam. Jadilah kita objek. Tapi karena kita orang pinter, ibu-ibu pinter, sebenarnya TV mereka subjek juga ibu-ibu. Dulu bojone ra ganteng, dulu yang di TV kan gitu. Jadi ini, ya ini.

Yang cantik banyak, yang setia belum tentu. Yang cantik dan seksi banyak, yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang belum tentu. Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang. Tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu jangan pernah dilepaskan.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat, dalam Islam sakit adalah tiga. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridha, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sengaja ini kami ulang-ulang karena ada pemahaman di kampung sana jadi menduga kalau kurban itu seumur hidup sekali, sehingga alangkah banyaknya kita sering mendengar orang berkata, "Hah? aku belum kurban. Yang sudah bapak saya, ibu saya, tinggal saya belum kurban. Maksudnya apa gitu? Atau di saat diajak kurban, sekarang dia ngomong, aku sudah kurban. Menjelang bulan haji ini, kami hadirkan fikih kurban. Dan

sunnah yang dikukuhkan. Menurut jumhur ulama dari madhab kita Imam Syafi'i khususnya, dan madhab Hambali dan madhab Maliki, biarpun nanti ada yang mengatakan wajib menurut madhab Abu Hanifah. Kalau anda ikut Abu Hanifah juga boleh, biar menyembelih semuanya wajib. Tapi menurut madhab Syafi'i adalah sunnah. Setiap orang satu orang, satu orang minimal satu ekor kambing. Kalau anda satu orang ingin menyembelih satu sapi juga boleh. Anda satu orang ingin punya, saya punya kambing ada 50, sembelih semuanya sah kurban. Cuman minimal satu orang satu kambing. Dan yang harus difahami juga, kami sebutkan semuanya di sini, kurban itu sunnah setiap tahun. Setiap bulan haji tiba, maka disunnahkan kita nyembelih kurban. Sengaja ini kami ulang-ulang karena ada pemahaman di kampung sana, jadi menduga kalau kurban itu seumur hidup sekali. Sehingga alangkah banyaknya kita sering mendengar orang berkata, "Hah? Aku belum kurban. Yang sudah bapak saya, ibu saya, tinggal saya belum kurban." Maksudnya apa gitu? Atau di saat diajak kurban sekarang dia ngomong, "Aku sudah kurban." Om, kita ajak bulan haji ini kan bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah kita ajak, "Ayo haji, ayo kurban Bu Haji." Jawabnya apa? "Saya sudah tahun lalu." Kok tahun lalu? Kita bicara tentang bulan tahun ini. Itu kesalahpahaman di masyarakat dan sudah mengakar betul kesalahpahaman ini. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya berputar-putar tentang pemahaman ini. Dengan macam-macam itu, termasuk pertanyaan, mana harus dahulukan kalau antara akekah dengan nyembelih korban? Berarti disamakan, akekah seumur hidup sekali, nyembelih korban bukan seumur hidup sekali. Kalau anda punya kambing satu, hari ini mau korban, korban sekarang. Untuk anda akekah bisa saja tunda, bulan depan boleh kok. Jadi pertanyaan mana yang dahulukan antara korban dengan akekah, ini biasanya karena pemahaman bahwasanya dipikir korban seumur hidup sekali. Hasilnya apa? Hasilnya di kampung kita yang korban sedikit. 5 kambing, karena semuanya merasa sudah korban. Berapa kapan korban? 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Maka ini harus dirubah betul pemahaman ini. Harus dirubah. Disunahkan setiap tahun. Setiap orang. Ini. Setiap orang kalau bisa, kalau satu keluarga isinya 5 orang, ya 5 kalau bisa, nggak bisa 4, nggak bisa 3, 2, minimal 1. Satu keluarga untuk menggugurkan sunnah kifayah. Ini ada pembahasan sunnah kifayah semuanya ada di sini. Jadi kita harus punya pemahaman ini. Adapun pahalanya nggak bisa disamakan. Sunnah biasa, sedekah sunnah. Anda menyembelih kambing hari ini sunnah, bagus. Anda menyembelih kambing selain korban, bagus, ibadah, punya pahala besar. Akan tapi di saat kita menyembelih kambing korban di bulan haji, pahalanya lebih tinggi, luar biasa, karena tidak ada amalan yang lebih bagus dilakukan kecuali di 10 akhir bulan haji, apalagi amalan khusus. Jadi korban itu amalan khusus di bulan haji yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Jadi ada bulan haji itu ada bulan yang sangat istimewa karena terdapat di dalamnya ini. Disebut sebagai bulan istimewa karena terdapat di dalamnya amalan-amalan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah haji. Tidak ada kecuali bulan haji. Yang kedua nyembelih korban. Tidak ada kecuali bulan haji. Jadi tolong difahami bukan seumur hidup sekali. Kemudian anda mulai berpikir setelah itu. Berarti aku sekarang mulai nabung kek. Mungkin setelah hari raya beli kambing kecil 5. Dipiara taruh belakang. Nanti kalau bulan haji depan sembelih 3, 2 dijual, belikan kecil lagi, jadi 5 lagi. Jadi harus seperti itu, nabung. Dan ada contoh orang fakir bisa korban setiap tahun. Anda dikisahkan seorang fakir. Tapi setiap tahun kok korbannya paling gede. Orang di kampung heran kok bisa begitu, karena dia cerdas. Dia cerdas sih, hanya seorang tukang becak yang ahli surga mulia dia. Jadi dia kalau setelah bulan haji ini kan banyak kambing-kambing yang dilihat bakal-bakal gede itu dibeli. Yang kecil-kecil itu dibeli 3,

Ini sambil narik becak pulang dia cari rumput atau bagaimana? Nanti pas menjelang bulan haji, ini satu dijual untuk beli lagi nanti, yang duanya disembelih. Kalau ternyata enggak, dua dijual, satunya disembelih. Dua dijual untuk belikan kambing kecil lagi. Oh, sebegitu. Nah, dia cerdas. Dia pun kelihatannya orang enggak mampu, tapi kambingnya paling gede. Masa kita kalah dengan seperti itu gitu loh. Itu orang cerdas ahli surga. Jadi ayo kita berpikir tentang nyembelih korban untuk menjadikan hari raya korban betul-betul hari raya untuk kita. Hari bersenang-senang, hari makan, hari kita sambung silaturahmi, jangan nyembelih korban. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini agar kita semuanya bersemangat untuk menyembelih korban. Kemudian juga korban itu jangan dipersulit dengan model-model misalnya sunnah menyaksikan, tapi kadang-kadang memaksakan diri untuk menyaksikan sehingga biasa biaya menyaksikannya itu kadang biaya kambing misalnya, hanya gara-gara kita pengen korban misalnya di Sumatera sana, kita ingin korban di Sumatera, rupanya salah pesan Ustaz ya, harus disaksikan Sumatera, kambingnya harganya 2 juta. Tak tanya apa, harus melihat tiketnya 2 juta. Ya mending duitnya diberikan untuk bisa lebih manfaat di sana, jadi kambing lagi kayak atau bagaimana. Yang menyaksikan dianjurkan sunnah. Sunnahnya adalah Anda menyembelih sendiri kalau bisa. Kalau salah menyembelih kan kacau. Anda menyaksikan kalau bisa. Dan dimudahkan. Tidak harus dikalungin, enggak usah dikalungin. Nanti kambingnya namanya kambing, ada nama kita nanti ya. Tidak usah pakai, itu hanya ditandai saja, bukan haram juga. Asalkan kalau nama-nama mulia, jangan sampai dekat kambing kalau terhina namanya, nama-nama Nabi. Ada Muhammad, ada Mamulia, Zakaria, Yahya, atau bahkan nama-nama Nabi. Taruh di bokongnya kambing nanti kan enggak terhormat gitu ya. Itu juga harus waspada yang demikian itu. Nama-nama mulia, jangan dikalungkan di binatang, bisa nanti kena najis dan sebagainya. Itu hal-hal ini belum kami hadirkan di sini, sepertinya itu harus dimasukkan juga catatan-catatan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi buku ini bakal berubah terus, nanti akan ada tambahannya. Ini catatan saya tambahkan ya, nama-nama di kambingnya, kambing katanya lucu itu, ada tulis namanya, nama Abdullah, nama Allah. Kambing itu leher, ditindih sama kambing kena najis. Ayo. Ini tidak diperkenankan yang demikian itu. Mungkin pakai nomor deh, nomor 1 ini adalah, mungkin lo dikenain nomor 1 adalah Z, nomor 2 adalah Amr, okelah. Kalau nama-nama itu khawatir tercemar kena kotoran dan najis, sebab menempelkan najis ke nama-nama mulia adalah haram. Masih banyak hal-hal yang perlu kita hadirkan, kemudian banyak insyaallah. Cuman ini kami baca singkat tentang judulnya supaya Anda penasaran dengan apa yang ada di buku ini. Kami sebutkan ini adalah hukum korban, pendapat ulama tentang hukum korban, biar Anda tahu wawasan tentang hukum korban. Korban menurut kita sunnah, tapi kadang menjadi wajib karena nazar, nanti ada keterangannya. Seorang yang akan berkorban adalah harus dia seorang muslim ya. Seorang muslim, orang kafir gak perlu dikorbanin misalnya. Kemudian nanti orang muslim yang berkorban, ada catatan, merdeka, mampu dan seterusnya. Ada korban wajib, korban sunnah. Korban wajib karena nazar. Siapa yang boleh makan korban wajib nanti? Kalau korban sunnah, dan siapa boleh? Dan siapa yang boleh menerima daging kambing, daging korban? Nah, ini kami sampaikan, ini mungkin kami jelaskan. Daging korban kambing, kalau korban wajib, ini catatan, kalau korban wajib, keluarga yang nyembelih korban tidak boleh makan sedikit pun. Dan korban tidak akan menjadi wajib kecuali dinadarkan. Nadar, aku nadar tahun ini akan korban. Korbannya jadi wajib. Atau aku telah menjadikan ini adalah kambing korban dengan niat begitu, maka dia akan menjadi nadar wajib. Lah kalau sudah korbannya wajib, maka keluarganya tidak boleh memakan. Keluarganya maksudnya siapapun yang di bawah naungannya yang korban, yang dinafkahi oleh yang korban, tidak boleh memakan dari kambing tersebut atau sapi tersebut. Tapi kalau kambingnya adalah sembelihannya sunnah, aslinya kan sunnah, tidak Anda nazarkan, maka
Anda pun boleh makan, keluarga boleh makan. Jangan sampai ngenes dong keluarganya. Bahkan bisa jadi Anda membagi sepertiga untuk menikmati, dinikmati keluarga, sepertiga dipersiapkan masak untuk tamu, sepertiga dibagi. Nah, kemudian yang dibagi ini untuk siapa? Jangan mengira bahwasanya korban itu untuk fakir miskin saja. Oh tidak. Korban untuk bersenang-senang di hari itu. Bukan untuk fakir miskin saja, cuman fakir miskin prioritas. Karena di bulan hari bulan, karena orang fakir miskin jarang makan daging, jangan sampai di nomor dua kan. Tapi si kaya pun juga boleh. Si kaya kita undang makan kita. Diboleh. Jadi ini kita sebutkan semuanya di sini. Cuma tidak salah paham. Cuman ya tidak boleh semuanya seenaknya. Seenaknya tolong diperhatikan ini. Dan jangan, biasanya ini ada seenaknya ngatur kambingnya orang. Tukang sembelih. Ini gara-gara nyembelih sapi itu langsung ngambil sebelah kakinya. Wede satu pikul bawa pulang ke rumah. Ini tukang nyembelih ini jangan disuruh lagi begitu. Wong yang lain belum dapat harus diratakan. Tukang nyembelih ini. Sebab di sebuah kampung kayak wajib. Sudah akad. Nah begitu. Nah, jadi ini perlu adab-adab begitu juga. Nah, coba. Dan dia kayaknya tidak jauh dari kampung kita. Karena suatu ketika ada orang mengadu tukang sembelihnya langsung tiba-tiba paha sapi gede dibawa pulang sendiri. Karena harus begini caranya. Siapa bilang harus begini? Anda tukang sembelih kambing pilihannya dua. Anda gratis lillahi ta'ala, seperti yang lainnya juga lillahi ta'ala. Lalu Anda mendapatkan bagian seperti yang lainnya mendapatkan bagian. Yang kedua, komersil. Sekali sapi bayarnya berapa? Nanti diambilkan daripada yang menyembelih korban atau panitia menyiapkan dari dana yang lain. Tidak boleh juga imbalannya diambilkan dari daging korban, enggak boleh. Bayar satu sembelihan 50.000, 60.000. Jangan seenaknya ngambil semuanya sendiri. Karena itu membuat jenuh. Ini sapinya cuma satu, kampung orangnya banyak, mau dibagi-bagi, diambil seperempatnya, kan kacau. Ini diantaranya harus kita hadirkan. Supaya kami jelaskan begini, biar Anda ini kalau jadi pengurus masjid, paham. Ingatkan itu tukang penyembelih. Kalau memang dia cari duit, bagus, halal kok, boleh cari duit caranya. Komersil dong, satu kambing berapa biayanya? Begitu. Cuman biasanya kalau hari korban tuh sama-sama senang-senang tuh gak pakai begitu-begituan. Wong nyembelih ikut senang rame-rame. Bismillah Allah, ada senang. Indah itu semuanya. Begitu. Jadi ini kami sebutkan ya, sunnah. Hukum bergabung dalam satu korban. Nah, hukum bergabung dalam satu korban. Kambing, sapi, unta. Kalau kambing satu orang, satu orang. Kalau kambing nanti jadi tujuh, ada riwayat-riwayat begitu. Nah. Kalau kambing untuk banyak orang namanya sunnah kifayah. Untuk satu orang tapi menggugur yang lainnya. Jadi kita keluarga ada 9 orang. Kemudian saya punya kambing satu, saya nyembelih untuk saya. Tapi dengan saya nyembelih ini setelah menggugurkan yang lainnya tentang sunnah kifayah. Bukan satu orang untuk tujuh, satu kambing untuk tujuh orang, oh tidak. Mungkin pernah mendengar satu kambing untuk tujuh orang, oh bukan begitu. Para ulama menjelaskannya enggak begitu. Tapi kalau sapi boleh-boleh untuk satu orang. Tapi satu orang boleh, unta satu orang boleh. Bahkan Anda boleh menyembelih lebih dari satu. Seperti itu. Kemudian keutamaan hewan korban itu apa kami sebutkan? Sifat-sifat kambing korban seperti apa? Kemudian cara menyalurkan daging ada. Tentang sunnah kifayah dalam korban apa penjelasannya? Sehingga kami sebutkan judulnya biar Anda penasaran untuk membacanya. Menyembelih di malam hari raya bagaimana hukumnya? Atau di saat hari tasyrik sampai kapan bolehnya? Jadi kami tambahkan juga, barangkali di hari raya korban tidak punya kambing, tak taunya di hari tasyrik yang pertama menantunya ngirim duit banyak, boleh beli kambing, hari itu masih bisa korban. Sampai hari tasyrik yang pertama, kedua, sampai hari tasyrik ketiga sebelum terbenam matahari masih boleh kita berkorban, mendapatkan keutamaan korban. Ini ada hewan korban yang terpotong telinga atau ekornya dan sebagainya, tanduk semuanya kita bahas di sini. Nyileh korban yang sedang hamil, kambing betina kami sampaikan. Tidak usah ragu, kambing betina boleh. Dari mana keyakinan tidak boleh itu? Ayo, kambing betina kami sebutkan dengan jelas di sini. Kita ingin memangkas kesalahpahaman yang menjadikan orang susah berkorban. Kambing betina punyanya betina. Kalau saya punya kambing betina gede lagi, tapi nggak boleh korban. Siapa bilang tidak boleh korban?
Bahkan ulama tidak hanya menyembelih itu, jauh lebih itu. Kalau ada Habilnya bagaimana? Berarti kalau Habil pasti pendina, masa ada jantan Habil? Kan tidak ada. Jadi itu jelas semuanya. Maka kami ingin memangkas ini biar Anda mudah menyembelih korban. Tanduk, tidak ada tanduknya. Ya ini gara-gara tidak ada tanduk tidak cukup berat. Tanduk itu kan sekedar tanda. Kalau tanduknya panjang berarti umurnya banyak. Kalau umurnya banyak biasanya gede. Lu tanduknya gede, kurus. Ya lebih baik tidak usah pakai tanduk, tapi gede kan begitu. Nanti kita jelaskan di sini. Janin hewan korban, kerbau, rusa itu bagaimana nanti? Ada kerbau, ada rusa. Tidak kami jawab di sini, biar baca nanti. Atau nanti lihat minggu berikutnya. Patungan korban ada enggak? Itu namanya sedekah jatuhnya, enggak ada patungan nanti. Kecuali patungan korban sapi, patungan kita 7 orang, jadi satu-satu-satu. Karena sapi 7 orang. Patungan, ada patungan yang tidak sah jadi korban, tapi bisa disedekah. Ini juga jangan dipangkas. Sebuah SD, SMP, anak-anak sumbangan. Kemudian setelah itu, 40 satu kelas isinya 40 anak, lalu sumbangan bisa beli kambing satu, korban. Ustadznya bukan ustadz bijak. Nggak sah korban, nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kalau nggak sah jadi korban, benar. Tapi jadi sedekah. Biarkan mereka berlatih. Sedekah lumayan, ikut meramaikan. 40 orang yang beli satu kambing. Kalau katakan nggak boleh, kan jadi masalah. Cuman jangan disebut sebagai korban yang sesungguhnya. Korban, korbanan. Biar seneng, korban, korbanan. Tapi di rumah tetap korban nanti. Rame-rame namanya patungan. Tapi patungan yang sah ada. Kita bersepuluh beli satu sapi, kita berikan keluarga ini. Bulan depan ini jadi kayak arisan korban dan sebagainya. Itu sah, nanti kita sebutkan semuanya di sini. Ini arisan korban, kemudian korban online. Nah, online gak ada masalah. Online itu maksudnya apa? Korban online adalah kita ingin menyembelih korban tapi lewat panitia yang melalui media, jadi online. Maka ini dengan cara-cara pertama, Anda harus menduga bahasanya panitianya itu benar. Anda tahu, Anda nggak tahu bagaimana Anda mengirimkan. Anda kenal siapa yang mengadakan, siapa yang menyelenggarakannya. Jangan-jangan hanya orang aja menyadap, barangkali ada rezeki masuk kan? Anda harus tahu, mungkin itu adalah ustadz sana, kiai sana, atau tim di sana membuat. Anda boleh kirim, tapi caranya nanti setelah Anda mengirim, Anda sifatnya mewakilkan. Tolong tim yang ada di sana, saya menghendaki kambing yang gambar ini, nomor ini, yang harganya begini, tolong belikan ini, kirim transfer, dia membelikan. Setelah itu sudah kita niat nyembelih korban, gak usah laporan kambingnya ini loh kambingnya, di video call, gak usah pakai itu. Ya pun boleh video call, asalkan gak ngerepotin orang. Jadi kita menyerahkan, selesai. Sama zakat fitrah, jangan dipersulit. Seperti di kampung-kampung harus pegang nawaitu an ukhrija zakatul fitri. Ustadznya yang membimbing, yang dibimbing perempuan sambil pegang tangannya, kan jadi kacau begitu. Cukup aja dibungkus, selesai. Niat mengeluarkan zakat fitrah, selesai dengan hati. Jadi kita perlu memudahkan ibadah ini, jangan pakai sesuatu yang menjadi semuanya serba ruwet. Termasuk korban begini, biar mudah. Terus mana? Ini kami teruskan. Bagi korban untuk orang kafir bagaimana? Orang kafir, ada kafir harbi, kafir zimmi. Kalau kafir harbi jelas tidak boleh, kafir yang memerangi kita. Kafir zimmi nanti ada pendapat. Imam Malik sangat mudah dalam hal ini. Insyaallah kalau tetangga kita Nasrani, Hindu, Buddha, yang kita hidup baik dengan mereka, ikut mazhab Imam Malik, ambilkan sepotong sah menurut ini adalah untuk menjaga keindahan dalam bermasyarakat. Mudah sekali nanti. Jadi ada ilmunya. Kemudian ini semuanya ada di sini. Hukum daging dan kulit hewan korban. Hukum menjadikan bagian korban sebagai upah tukang sembelih. Ini kita sebutkan. Antara korban dan akikah. Ini biasa kesalahpahaman dalam pemahaman korban lalu menjadikan pertanyaan ini. Menggabungkan akikah dengan korban dan seterusnya. Ini masih sangat mungkin. Kita merindukan ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak tentang korban. Nanti ada buku kedua seputar pertanyaan seputar korban. Nanti insyaallah. Ini baik. Ini kitabnya, mohon nanti yang pengen beli-beli. Yang pengen pinjem-pinjem. Yang ingin dengar, kan ini sudah kita bahas kalau sudah tahun yang lalu. Buka kembali di channel ini adalah ada. Kita sudah bahas ini tuntas di setahun yang lalu, insyaallah. Mungkin yang jauh beli kitabnya susah, Anda bisa tengok, dengar aja. Sambil mau tidur, jangan sambil tidur. Dengar sambil tidur, dan ketemu macam ceramah sambil tidur. Ada ngomong, Buya gimana hukum cara hukumnya saya dengar ceramah sambil tidur? Hebat kalau ente sambil tidur bisa dengar ceramah. Ambil baringan barangkali begitu.

Wajah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'ala

0: Memang persoalan korban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap korban. Dan saya pernah berkata, memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Ya, jadi asal tahu saja ya. Ya, tapi dari segi belajaran, mohon maaf ya, kita terlalu jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud, kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu, bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu, tapi kita punya dasarnya. Dan ini kelemahan kita, di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan malah sering mendengar, soal kurban dihitungkan berorang. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7, wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung berorang. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada kembar laki sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tak masalah. Yang tidak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang 1 keluarga. Yang kedua, Rasul sendiri sembelih 2 kambing. Pertama, Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar. 11 istri, belum lagi anaknya, laki-laki sama perempuan. Ada yang hidup maupun sudah mati. Sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua, Rasul sembelih sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku. Umatnya berapa miliar? Cuma 1 ekor kambing. Kenapa Rasul SAW berkorban atas nama dirinya dan umatnya? Saya mengambil salah satu di sini tanda sayangnya Rasul kepada umatnya. Jadi saya selalu berkata, orang miskin yang tidak mampu berkorban seharusnya bangga di hari kurban, karena Rasul sudah kurbankan duluan atas nama dia. Jadi terima kasih ya Rasulullah, ingatkan kita, yang kita tidak mampu Rasul sudah. Bahkan kalau Rasul sudah kurban atas nama umatnya yang tidak mampu, berarti sudah terkabul. Kita aja belum tahu kabul atau tidak kalau kita berkorban. Tapi kalau Rasul sudah terjamin makbul. Oleh sebab itu hitungan korban itu adalah 1 keluarga. Misal bapa punya istri, punya anak. Itu kalau mampu sapi silakan. Mampu 1000 sapi silakan. Kalau soal kemampuan tidak ada masalah. Tapi kalau soal kewajiban, tidak ada wajib lebih daripada 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Misal kalau bapa punya istri 4. Misal. Cuman ini misal. Ya. Istrinya 4. Setiap istri anaknya 10. Berarti jumlah berapa? Anak 40, istri 4, berarti 44 sama bapa 45. Wajib 1 ekor kambing saja. Cukup untuk semua ini. Tapi kalau soal mampu, ya silakan. Dan mau 1000 kambing boleh, mau 1000 sapi boleh. Tidak ada yang melarang kalau soal kemampuan. Dan kalau kita mau sembelih, Bismillah atas namaku dan keluarga. Tidak perlu bawa data-data nama keluarga. Jadi sebutkan tukang sembelihnya, ada capek menunggu sambil sebutkan nama-nama. Tidak perlu. Udah Bismillah atas namaku dan keluarga. Termasuk kata atas namaku dan keluarga, termasuk orang tua yang sudah meninggal. Termasuk orang tua yang sudah, karena kita adalah hasil daripada orang tua. Itu sudah termasuk, tidak perlu kita sebutkan. Ada sebagian ulama membolehkan, kalau kita mampu, mau khusus kambing atas nama orang tua, tidak masalah. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, itu sudah termasuk orang tua kita bersama keluarga besar kita. Ini salah satu kenikmatan, dan ini termasuk juga sedekah yang berguna bagi orang yang sudah meninggal di keluarga kita. Wallahu ta'ala. Dan juga masalah panitia, bisa kita mewakili. Kalau kita tidak mengerti sembelihannya dan tidak mengerti cara bagiannya. Tapi ada satu sunnah yang termasuk kehilangan sunnah ini adalah banyak yang tidak mau makan dari hasil kurban. Padahal itu sunnah Rasul. Dari akikah boleh makan, dari kurban pun boleh makan. Bahkan sunnah SAW dibagi tiga. Sepertiga pertama dihadiahkan. Maksudnya kata dihadiahkan kepada orang kaya. Misal tetangga saya tapi orang kaya, dia bukan miskin, tapi boleh saling hadiah. Karena inti daripada hadiah silaturrahim. Ada keluarga kita termasuk mampu, tapi saya kasih, ini alhamdulillah saya sembelih sapi. Barangkali dia tidak mampu, cuma sembelih kambing. Udah kita dapat daging kambing, dia dapat daging sapi. Tapi dengan niat hadiah, bukan sedekah, karena dia bukan orang miskin yang menerima sedekah. Yang sepertiga yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu termasuk orang miskin. Yang ketiga kita makan sendiri. Bahkan Rasulullah SAW selepas Idul Adha, beda sama Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri dia makan kurma, meyakinkan batalan puasa. Tapi kalau Idul Adha tidak makan dan minum sebelum salat, kenapa? Bukan berarti tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW ingin pertama pembukaannya, buka sarapannya atau makan di pagi harinya selepas Idul Adha adalah dari hasil sembelihan kambing itu atau dari kurban. Jadi kita sebagian sedikit. Tapi kalau kita merasa alhamdulillah rezeki saya banyak di rumah, alhamdulillah banyak ada makanan, mau sedekahin semuanya, semua mau sedekahin, tidak masalah. Tapi yang saya maksud, kenapa tidak kita sekali-kali hidupkan sunnah Rasul? Jadi sebagian, walaupun ada sebagian sedikit lah, buat istilahnya sama sedikit porsi nasi atau apa, buat, karena kita berhak sebagai kita kurbankan lillahi ta'ala, kita berhak menikmati kurban ini yang lillahi ta'ala, supaya kita mendapatkan keberkahannya, bukan hanya orang lain. Terus yang kedua ada masalah pembayaran. Kalau kita wakili panitia, boleh kita pesan sama panitia, tolong sedikit dari kurban saya minta buat saya makan. Itu dah masalah, kita boleh minta. Dan boleh kita wakili, tapi kita tolong ingatkan, tidak boleh pembayaran hasil sembelihan itu dari kulitnya. Ini menjadi salah satu persoalan di Indonesia. Banyak tukang sembelih datang, ketika kita tawarkan untuk sembelih ini, berapa pak? Oh, tidak apa-apa, kasih aja kulitnya sama kepalanya. Jangan anda setuju, jangan anda terima. Oh maaf, saya tidak bisa. Bapak berapa ongkos sembelihannya? Kita harus pakat dulu. Tidak, saya ikhlas, tidak apa-apa, seikhlasnya. Tapi yang penting, kepalanya sama kulitnya. Itu aja yang saya minta, yang lain tidak apa-apa. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini kurban. Kata kurban berarti lillahi ta'ala, bukan untuk jual beli. Kalau kita sudah bayar dari bagian kurban, berarti bukan lillahi ta'ala. Harus kita jaga amalan itu. Tapi bagaimana cara jalan keluarnya? Kita harus sepakat, ijab kabul. Sepakat dulu, Pak, saya sudah begini, saya kasih untuk sembelihan 50 ribu. Bapak setuju? Ya sudah, setuju. Selesai kan? Sudah sembeli, sudah potong, sudah semua. Lepas ini semua, kita kasih ongkos 50 ribu ongkos sembelihannya. Habis itu, Pak, kulitnya sama kepala hadiah buat Bapak. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi bukan untuk bayar sembelihan. Faham maksud saya? Harus dibedakan supaya jangan sampai amalan kita kurban habis biaya, habis ini malah tidak diterima karena sudah kita bayar sebagian daripada kurban. Saya silakan bayar apa yang kita sepakati, mau hadiahkan kepada dia, karena kita tidak bisa guna buat apa yang kita mau gunain kulitnya, tidak bisa. Tapi mereka, buat mereka lebih berguna, oleh karena itu kita bisa hadiahkan untuk mereka. Bahkan kita bisa juga kasih daging untuk mereka bisa menikmati sebagai sedekah. Wallahu ta'ala alam.
1: Tidak ada amalan pada hari nahar, pada hari Idul Adha, yang paling dicintai Allah kecuali ihraqul dam, menyembelih hewan kurban. Tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Tapi yang menarik di situ penjelasannya, akan datang di hari kiamat tanduknya, bulunya, dan kukunya sebagai saksi bagi si pekurban. Ini menarik sekali. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi? Mungkin bagi kita di antara tubuh hewan kurban yang tidak berguna, ya kuku. Saya kira nggak ada yang makan kolak kuku atau makan kolak tanduk atau pepes bulu kambing. Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat? Menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak kamu butuhkan sekalipun itu sangat besar, sangat bermakna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa besar balasan orang-orang yang berkurban itu. Yang kedua, yang menarik dari hadis ini adalah bahwa darah sudah jatuh pada satu bejana, bejana Allah, sebelum darah itu menyentuh ke tanah. Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, tapi Allah lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan darah itu jatuh pada satu bejana sebelum menyentuh, menyatu dengan tanah. Ditafsirkan, ini maksud hadis ini adalah bahwa pahalanya sudah diterima. Kira-kira begitu, sebelum sampai ke tanah. Semakin banyak berkurban, daya beli masyarakat semakin baik. Daging-daging kurban kemudian juga beredar di masyarakat. Semakin banyak bersedekah, semakin ekonomi semakin berputar, dan kemudian kita baik. Percayalah, gak ada hubungannya sinar matahari sama melemahnya rupiah. Percayalah, gak ada hubungannya naiknya dolar dengan turunnya hujan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan terlalu sempit dalam berpikir, dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya. Maka jiwamu akan baik, dan berikanlah kurban yang terbaik.
2: Pak, berkurbanlah. Syukur, Pak, Allah tidak suruh dipotong anak, Pak. Bagaimana misalnya anak disuruh potong, Pak? Alhamdulillah, kambing tidak minta Tuhan. Sekarang ini, Pak, banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Mana buktinya mampu? Coba, bapak umumnya punya handphone. Kalau bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi bapak kalau tidak punya, tidak pernah kurban seumur hidup padahal punya handphone 1,5 juta, nah sapaku malaikat matu kegerola cilaka yer kegai seke kikirigal lapak jambatan. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta, pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu.

0: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha, jemaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah ridha.
1: Sempurna sampaikan tak.
2: Hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan dari ikatan kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan, angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Ketika Anda membaca dalam istitah itu diantaranya Allah mabain bainu baina khatarnya. Kalau ma'anta bainal masyidu Allah. Kalau selama ini ya Allah aku banyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas, jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
3: Pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
4: Khafidhatun rafi'ah.
5: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
4: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
5: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
4: Fakanat haba'an mumbassa.
5: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
4: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
5: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Yaqub.

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yuqadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan.
1: Sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusiruna 'alal hinthil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wakil.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hada nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amfalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkarun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun na'ran lati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajaratah am nahnu munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْ

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litakwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Main dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Gak lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu, itu lebah di neraka.
3: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu enggak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al salat.
4: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhan. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan.

telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, tema kita pada hari ini adalah ibadah kurban. Maksudnya adalah apa yang dimaksud dengan ibadah kurban. Bapak Ibu yang berbahagia, namanya juga ibadah. Ibadah itu artinya sebuah perbuatan yang dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Sebuah perbuatan yang dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Bapak Ibu yang berbahagia, bagian dari ibadah kurban adalah menyembelih. Ini bagian dari ibadah kurban adalah menyembelih. Maka maksudnya, bila ada hewan kurban tapi matinya bukan disembelih, maka tidak disebut ibadah. Jadi ini bagian dari ibadah itu adalah menyembelih. Kalau hewan kurban matinya tidak dengan cara disembelih, ditembakkah, dipukulkah, disetrumkah, dijepitkah lehernya, dicekek, mati. Betul, hewan itu mati, tapi nilai matinya bukan ibadah. Nah, ini penting. Jadi kita ingin bicara, mengulas tentang apa yang dimaksud dengan ibadah kurban. Kurban itu bermakna atau maksudnya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Artinya ketika dua kata ini dirangkai, ibadah kurban, ibadah adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu, kita sambung dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau misalnya hewan kurban tadi ia disembelih, tapi tidak dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, sebutannya bukan kurban lagi, nyembelih biasa aja. Nah, jadi ini penting nih. Ibadah itu kegiatan yang dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu atau dengan cara tertentu. Kurban bermakna adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, kita urai. Bagian dari ibadah tadi adalah mesti dengan cara menyembelih. Tapi menyembelih biasa dengan menyembelih hewan kurban beda. Nah, cuman ada kesamaannya, sama-sama menyembelih. Yang kedua, bagian dari ibadah nih, maksudnya supaya pekerjaan itu memang bernilai, ini memang benar ibadah kurban ini. Yang kedua adalah
hewannya. Hewannya ditentukan unta atau sapi atau kambing. Lalu menyembelih ayam, kurbanlah, bukan nyembelih biasa aja. Ibadahlah, bukan nyembelih biasa aja. Ibadah kurban bukan sama sekali, karena syarat hewannya lain. Nah, itu juga biar kita tahu yang namanya ibadah kurban ada syarat-syarat tertentu. Yang kedua tadi dari aspek hewannya, jenis. Ternyata hewan ini juga ada ketentuannya lagi dari segi umur. Man, kurang dari umur yang sudah ditetapkan, unta 2 tahun misalnya, ya, maka tidak boleh, tidak sah disebut sebagai hewan kurban. Nah, dari segi umur hewan juga ada ketentuannya. Dari segi umur hewan juga ada ketentuannya. Unta 5 tahun misalnya, sapi umur 2 tahun. Kita tidak bicara unta karena tidak ada di sini. Nah, sapi mestinya umur 2 tahun misalnya. Nah, ternyata bagian dari hewan sudah jenisnya khusus, maka juga umurnya juga khusus. Kurang dari yang ditetapkan, tidak sah. Tidak disebut sebagai ibadah kurban. Hanya sembelihan biasa. Dua. Aspek yang ketiga, kegiatan yang dimaksud jadi ibadah nih, ibadah kurban. Waktu. Khusus untuk ibadah kurban, waktunya khusus. Yaitu kira-kira, ini kira-kira, orang sudah selesai mengerjakan sholat Idul Adha dan khutbahnya. Jadi perhitungan waktu nyembelihnya adalah perhitungan waktu orang sudah selesai mengerjakan sholat dan khutbah Idul Adha. Jadi ini tidak semata-mata tanggal. Meskipun tanggalnya tanggal 10 Zulhijjah, tapi nyembelihnya habis subuh. Sebelum kebiasaannya orang-orang belum melaksanakan sholat hari raya, maka sembelihan itu sudah nyembelih, hewannya juga sudah pas, waktunya juga 10 Zulhijjah, tapi belum waktu orang sholat, maka sembelihannya tidak disebut ibadah kurban. Nah, ini penting juga ini. Apalagi sebelum waktu tanggal 10, lebih-lebih lagi. Ini sudah tanggal 10, tapi belum waktu orang sholat Idul Adha. Umumnya kita di sini sekitar jam 7-an ya di Samarinda ini. Kurang dari jam 7 sudah disembelih, tidak sah disebut sebagai ibadah kurban. Nah, kalau nyembelih biasa kapan saja? Nyembelih biasa. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Gimana kalau kasusnya binatangnya lagi sakit, nah? Bila lambat-lambat mati, kalau nunggu waktunya sesudah sholat dan khutbah Idul Adha, apapun sebabnya, bila waktunya belum sampai, maka tidak disebut ibadah kurban. Nah, berikutnya masih pada hewan. Selain jenis dan umur, ada juga ketentuan tentang kondisi fisik si hewan. Di antaranya satu, tidak rusak matanya.
Sekarang ini bahaya nih, hati-hati nih. Yang disebut ibadah kurban adalah hewan itu memenuhi syarat disembelih. Bila sewaktu beli sempurna keadaan hewan ini, sementara sehari atau dua hari atau semalaman di tempat lokasi penyembelihan, lalu ada anak-anak memainkan nusuk-nusuk matanya, awas, ini bisa membuat hewan itu jadi tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ulang-ulang, pada aspek hewan ini syaratnya jenis khusus, umur khusus, keadaannya pun khusus. Nah, itu mata, hati-hati. Arti hati-hati ini insya Allah sudah melalui hewan-hewan yang didatangkan untuk kepentingan ibadah kurban itu sudah diperiksa oleh dinas peternakan ya. Nah, yang mana yang sehat, yang sempurna, yang kira-kira pas sesuai dengan persyaratan hewan kurban itu ketika datangnya. Tapi kan ini ada waktu, mungkin berapa hari ke tempat penyembelihan, ke tempat lokasi orang-orang membeli hewan itu. Nah, khawatirnya sewaktu datang tadi itu didiamkan, dimainkan oleh anak-anak, ditusuk-tusuk matanya. Hati-hati, ini tidak boleh. Ciri yang kedua hewan yang tidak boleh, jadi hewan sebagai hewan ketika memenuhi syarat sebagai hewan kurban, adalah yang pincang kakinya. Waktu diambil dari pembeli, bagus jalannya. Pas turun dari kendaraan, datang di masjid kita, salah turun si binatang ini, patah kakinya. Awas, ini juga bisa menyebabkan hewan itu tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, hati-hati nih, waktu menurunkan ini. Juga hati-hati sewaktu merobohkan. Sebab yang sah sebagai hewan kurban adalah yang sempurna keadaan fisik hewan itu di saat disembelih. Bukan sempurna sesudah nyembelih, itu sudah tidak berlaku lagi. Ini sempurna sebelum lehernya dipotong. Nah, hati-hati nih, waktu turun dari kendaraan, waktu membaringkan, jangan-jangan patah kakinya. Bila sudah patah, hati-hati, ini bisa menyebabkan hewan itu tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, atau juga berikutnya yang ketiga adalah yang sakit, yang sangat jelas sakitnya. Nah, kita tidak tahu ini sebagai orang awam. Sekali lagi prosesnya, waktu datang diperiksa mungkin sehat. Tapi begitu sampai ke tempat yang beli, nih hati-hati nih, apalagi didiamkan beberapa hari, tidak bisa merawat. Nah, ternyata di hari waktu mau menyembelih sakit misalnya. Nah, sakit ini bisa sakit luar, bisa sakit dalam. Sakit luar ini artinya gatal-gatal, ada koreng di kulitnya, di daging. Nah, ini bahaya ini. Kenapa bisa begitu? Karena hewan yang sah dijadikan hewan kurban adalah yang sempurna, yang baik. Dan hati-hati juga. Atau kelihatan sempurna, tidak ada cacatnya, tapi kata dokter hewan ini ada penyakit antraks misalnya. Ini hewan mengalami penyakit sapi gila. Hati-hati. Nah,
Jadi ini hadis yang menyebutkan ilmu kedokteran hewan menjadi bagian untuk memperhitungkan hewan kurban itu sah atau tidak. Hewan itu sah atau tidak dijadikan sebagai hewan kurban. Karena ini ceritanya akan dibagi-bagi ini. Artinya yang namanya kurban, apalagi niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan membagi daging yang bisa membahayakan ke orang lain. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian juga, nah ini sangat nyata, yang kurus, yang sangat kurus sampai tidak punya sum-sum tulang lagi, nah itu mudah sekali. Nah, jadi tidak sembarangan ketika disebut ibadah kurban. Ibadahnya ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi yang penting dari itu, selain yang supaya masuk kata ibadah ini. Si yang berniat untuk ibadah kurban adalah seorang muslim. Kalau suatu tempat dapat bantuan hewan dari non-muslim, katanya ini untuk hewan kurban, maka tidak sah ini dijadikan hewan kurban untuk mereka. Karena yang non-muslim tadi bukan orang yang memenuhi syarat pekerjaannya sebagai ibadah. Jadi gimana nih? Ambil, terima hewannya, tapi niatkan atas nama orang Islam. Kalau dini yang pemberian dari non-muslim tadi diniatkan kurban atas nama orang tersebut, jelas tidak sah. Karena beliau-beliau bukan termasuk orang ahli ibadah dalam pandangan Islam. Ditolaklah bantuan hewannya, jangan ambil, tapi diniatkan atas nama orang Islam. Nah, inilah diantaranya unsur-unsur ibadah kurban. Termasuk juga yang tidak kalah pentingnya adalah membagi ini dihadiahkan, disedekahkan, dua macam nih, kepada orang lain. Dan sebahagian dinikmati oleh orang yang berkorban tadi. Nah, itu bagian dari ibadah tadi, ibadah kurban, melakukan kegiatan berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kegiatan yang dimaksud menyembelih hewannya seperti yang disebutkan, umurnya seperti yang disebutkan, keadaannya seperti yang disebutkan, waktunya khusus, tidak sembarangan. Nah, jadi sekali lagi dengan pengetahuan ini, mari sama-sama memperhatikan unsur-unsur ibadah kurban ini. Nah, unsur-unsur ibadah kurban. Jadi tidak sembarangan pekerjaan itu, belum tentu pekerjaan menyembelih, bagi-bagi daging termasuk ibadah kurban, belum tentu. Siapa tahu salahnya di waktu, siapa tahu kesalahannya di jenis hewan, pada umur, pada keadaan hewannya. Nah, gitu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم امنن علينا بما مننت على لطاعتك وعلى عبادك الصالحين اللهم يا الله karuniakanlah kepada kami apa-apa yang engkau karuniakan kepada hamba-hambamu yang taat dan kepada hamba-hambamu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu

0: Pak, berkurbanlah. Syukur, Pak, Allah tidak suruh dipotong anak, Pak. Bagaimana misalnya anak disuruh potong, Pak? Alhamdulillah, kambing jina minta Tuhan. Sekarang ini, Pak, banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Mana buktinya mampu? Coba, Bapak umumnya punya handphone. Kalau Bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, Bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja Bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi Bapak kalau tidak punya, tidak pernah kurban seumur hidup, padahal punya handphone 1,5 juta, nah sapaku malaikat matu. Kegai rola cilaka yer. Kegai sekek kikirigal lapaku jambatang. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu. Per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu.
1: Apa keutamaan melaksanakan ibadah kurban? Wa inna dama, darah yang menetes jatuh waktu dipotong, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan, bin fulan, menetes darah jatuh. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'u min al-ardi, sebelum darah itu jatuh menetes ke bawah sampai ke tanah, lebih dulu ampunan Allah turun kepada orang yang berkurban. Fatimu biha nafsan, sucikanlah dirimu dengan banyak berkurban. Makanya Nabi berkurban tiap tahun.
2: Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi jangan.

0: makan minum enak di restoran paling mahal, berangkat ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban gak mampu. Hei, uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, korban 2 juta gak mampu. Rokok mampu, korban gak mampu. Kenapa gak anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa pak? Apa mau kumpulkan buat kurban?
1: Tidak ada amalan pada hari nahar, pada hari Idul Adha, yang paling dicintai Allah kecuali ihraqud dam, menyembelih hewan kurban. Tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Tapi yang menarik di situ penjelasannya, akan datang di hari kiamat tanduknya, bulunya, dan kukunya sebagai saksi bagi si pekurban. Ini menarik sekali. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi? Mungkin bagi kita di antara tubuh hewan kurban yang tidak berguna, ya kuku. Saya kira nggak ada yang makan kolak kuku atau makan kolak tanduk atau pepes bulu kambing. Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat? Menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak kamu butuhkan sekalipun itu sangat besar, sangat bermakna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa besar balasan orang-orang yang berkurban itu. Yang kedua, yang menarik dari hadis ini adalah bahwa darah sudah jatuh pada satu bejana, bejana Allah, sebelum darah itu menyentuh ke tanah. Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, tapi Allah lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan darah itu jatuh pada satu bejana sebelum menyentuh, menyatu dengan tanah. Ditafsirkan, ini maksud hadis ini adalah bahwa pahalanya sudah diterima. Kira-kira begitu, sebelum sampai ke tanah. Semakin banyak berkorban, daya beli masyarakat semakin baik. Daging-daging korban kemudian juga beredar di masyarakat. Semakin banyak bersedekah, semakin ekonomi semakin berputar, dan kemudian kita baik. Percayalah, gak ada hubungannya sinar matahari sama melemahnya rupiah. Percayalah, gak ada hubungannya naiknya dolar dengan turunnya hujan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan terlalu sempit dalam berpikir, dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya. Maka jiwamu akan baik, dan berikanlah kurban yang terbaik.
2: Ketika seseorang berkurban, dia mampu untuk mengorbankan apapun yang dia punya dari dirinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Maka diberikanlah seorang anak yang luar biasa, Nabi Ismail alaihissalam. Dijaga anak ini, dibesarkan, dirawat dengan penuh kasih sayang, hingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuk, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Adakah bagi orang tua yang lebih dia sayangi di dunia ini selain daripada darah dagingnya sendiri? Maka jika ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak adalah yang mendorong itu semua kecuali karena memang adanya iman yang kuat. Kalau bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan cinta kepada selainnya, kiranya tak mampu seorang ayah untuk mengorbankan anaknya sendiri. Demikianlah bukti ketakwaan kepada Allah, bahwa keimanan haruslah ada pembuktian, bahwa ketakwaan haruslah disertai dengan pengorbanan. Teruslah berkorban demi kebaikan, tebarkan kedamaian, karena setiap apa yang kita korbankan dari diri kita untuk kebaikan bagi bangsa, agama, dan negara ini, dilihat atau tak dilihat oleh manusia, dia akan tetap dilihat oleh Allah yang Maha Melihat. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar, ketika beliau diperintahkan untuk dikurbankan, maka apa jawaban beliau? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. demi Allah, tidaklah perkataan yang penuh dengan kesabaran di dalam melakukan perintah dari Allah, kecuali itu adalah perkataan yang keluar dari mulut seorang anak yang soleh. Untaian kata yang keluar dari seorang anak yang soleh, mendapatkan pendidikan dari seorang ayah yang soleh, tumbuh dalam lingkungan yang soleh, maka wajarlah jika hasilnya adalah kesolehan yang dibalut dengan kesabaran. Maka kita bisa belajar bahwa anak bagaikan kemudi yang menunggu untuk diarahkan, bahwa anak yang baik, dia memang tumbuh dari lingkungan pendidikan yang baik. Nabi Ismail alaihissalam, beliau dilahirkan di Palestina, dibesarkan di kota Mekah. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah kesibukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dipisahkan dengan jarak yang luar biasa, tetap meluangkan waktu untuk memperhatikan kehidupan anaknya, bagaimana pendidikannya. Maka, sesibuk apapun kita, luangkan waktu untuk anak-anak. Berikan perhatian terhadap keluarga, dan jangan lupa pendidikan agama. Ada tiga yang tak pernah putus, bahkan ketika seseorang sudah berkalang tanah, di antaranya doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ketika diperintahkan untuk dikurbankan, beliau tak mengeluh dan tak pula bertanya, bagaimanakah berbaktinya kita? Itu pertanyaannya. Kepada orang tua kita, berapa kalikah kita menjawab perkataan mereka, atau bahkan menolak perintah mereka? Di saat kita sudah dewasa seperti sekarang, di tengah kesibukan yang kita punya, sudah berapa kalikah kita mengunjungi mereka,

0: apa yang kita punya. Di balik itu semua, ada doa dari orang tua, ada dukungan dari saudara, ada sokongan dari keluarga atau bahkan dari tetangga. Maka berbaktilah kepada mereka, bersilaturahmilah kepada keluarga, berbagilah dari apa yang kita punya. Karena kebahagiaan menikmati rezeki dari apa yang kita punya sekarang terasa jauh lebih berlipat rasa kebahagiaan itu jika banyak orang lain yang juga pula merasakannya.
1: Banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba aja sekarang tak balik-balik. Mana buktinya mampu?
2: Coba, bapak umumnya punya handphone. Kalau bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi bapak kalau tidak punya, tidak pernah kurban seumur hidup, padahal punya handphone 1,5 juta, nah sampai aku malaikat matu, kege nolak cilaka yer, kege seke kikir gala pak ujab batang. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu, per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu. Pak, berkurbanlah. Berkurbanlah.
3: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama 1 ekor sapi sejumlah Rp21 juta, dan pilihan kedua untuk patungan 1 bagian sapi patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta, dan pilihan ketiga untuk 1 ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban 1 bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islamic Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak sama keluarganya, para sahabatnya, dan juga diseluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab terhadap suami istri. Pendengar yang budiman, seorang muslim meyakini adanya adab timbal balik antara suami dan istri, dan adab tersebut adalah hak atas pasangannya yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat yang mulia tersebut menegaskan bahwa tiap suami istri mempunyai hak atas pasangannya, dan suami diberi tambahan derajat atas istri karena adanya alasan-alasan khusus. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak-hak atas istri-istri kalian, dan sesungguhnya istri-istri kalian mempunyai hak-hak atas kalian. Hak-hak ini sebagiannya sama di antara suami istri, dan sebagiannya lagi tidak sama. Adapun adab-adab yang menjadi hak masing-masing pasangan di antara suami istri adalah sebagai berikut. Yang pertama, amanah. Masing-masing suami istri harus bersikap amanah terhadap pasangannya dan tidak mengkhianatinya sedikit atau banyak, karena suami istri adalah laksana dua mitra yang keduanya harus ada sifat amanah atau terpercaya, saling menasihati, jujur, dan ikhlas, baik dalam semua urusan pribadi keduanya maupun urusan umum keduanya. Yang kedua, adanya cinta dan kasih sayang. Maksudnya adalah masing-masing suami istri harus memberikan cinta kasih yang tulus kepada pasangannya sepanjang hidupnya. Hal ini karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Yang ketiga, saling percaya. Artinya, masing-masing suami istri harus mempercayai pasangannya dan tidak boleh meragukan kejujurannya, nasihatnya, dan keikhlasannya. Kemudian pendengar, adab yang keempat adalah memperhatikan etika umum seperti lemah lembut dalam pergaulan sehari-hari,
menampakkan wajah yang berseri-seri, ucapan yang baik, penghargaan dan penghormatan. Itulah pergaulan yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Nah, itulah pendengar, sebagian adab yang menjadi hak-hak bersama antara suami istri, dan masing-masing dari keduanya harus memberikan hak-hak tersebut kepada pasangannya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak-hak khusus dan adab-adab yang harus dikerjakan masing-masing suami istri terhadap pasangannya adalah sebagai berikut. Adab terhadap istrinya. Maka seorang suami harus menjalankan adab-adab berikut ini. Yang pertama, memperlakukan istri dengan baik. Pendengar, mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Yakni suami memberi istrinya nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, seperti memberinya makan, pakaian dan mendidiknya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada orang yang bertanya kepada beliau tentang hak istri atas dirinya, hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Kemudian yang kedua, mengajarkan persoalan-persoalan yang penting dalam agama kepada istri jika belum mengetahuinya, atau mengizinkannya menghadiri kajian ilmiah untuk belajar di dalamnya. Sebab kebutuhan untuk memperbaiki kualitas agama dan mensucikan jiwanya itu sangat penting. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan pendengar, wanita termasuk bagian dari keluarga laki-laki, sehingga wajib bagi suami untuk menjaganya dari hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Adapun penjagaan istri dari api neraka adalah dengan iman dan amal salih. Amal salih harus berdasarkan ilmu dan pengetahuan sehingga ia bisa mengerjakannya seperti yang diperintahkan syariat. Selanjutnya, yang ketiga adalah mewajibkan istri melaksanakan ajaran-ajaran Islam beserta etika-etikanya, memberikan perlindungan yang memadai kepadanya dengan tidak mengizinkannya merusak akhlak atau agamanya, dan tidak membuka kesempatan baginya untuk menjadi wanita fasik yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selanjutnya, adab yang keempat adalah berlaku adil terhadap istrinya dan terhadap istri-istrinya yang lain jika ia mempunyai istri lebih dari satu. Suami berbuat adil terhadap mereka dalam makan, minum, pakaian, rumah, dan tidur di ranjang. Suami tidak boleh bersikap curang dalam hal-hal tersebut atau bertindak zalim, karena hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ketiga yang artinya, kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berbuat adil,
maka nikahilah seorang saja atau budak-budak wanita yang kalian miliki. Dan adab yang kelima bagi seorang suami terhadap istrinya adalah tidak membuka rahasia istrinya dan tidak membeberkan aibnya, sebab ia orang yang diberi kepercayaan terhadapnya, dituntut menjaga dan melindunginya. Mengenai hal ini, ada ancaman dari Rasulullah SAW bagi suami yang membeberkan rahasia istrinya. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah ialah suami yang menggauli istrinya dan istrinya bergaul dengannya, kemudian ia membeberkan rahasia hubungan suami istri tersebut. Nah, itulah pendengar beberapa adab bagi suami terhadap istrinya. Selanjutnya akan kita bahas di antara adab-adab bagi seorang istri terhadap suaminya. Yang pertama, seorang istri wajib taat kepada suami selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya tidak datang kepadanya dan suaminya pun marah kepadanya pada malam itu, maka istrinya dilaknat para malaikat hingga pagi harinya. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa wajib bagi istri untuk menaati suaminya selama bukan dalam perkara maksiat, karena ada larangan secara umum dari syariat untuk menaati perintah dalam maksiat meskipun itu dari orang tua atau suami. Yang kedua, menjaga kehormatan suaminya, kemuliaannya, hartanya, anak-anaknya, dan urusan rumah tangga lainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya. Kemudian yang ketiga adalah tetap berada di rumah suami, dalam arti tidak keluar kecuali atas izin dan keridhaannya, menahan pandangan dan merendahkan suaranya, menjaga tangannya dari kejahatan, dan menjaga mulutnya dari perkataan kotor yang bisa melukai kedua orang tua suaminya atau sanak keluarganya. Hal ini adalah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat ke-33 yang artinya, dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-31 yang artinya, katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
istri terbaik ialah jika engkau melihat kepadanya, ia menyenangkanmu. Jika engkau menyuruhnya, ia taat kepadamu. Jika engkau pergi darinya, ia menjagamu dengan menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah di antara beberapa adab dan etika antara suami dan istri yang menjadi hak dan kewajiban pada masing-masing pasangannya. Semoga setelah mengetahui adab-adab ini, kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.
1: Inna wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minal awliya'i wa syuhada'i wa salihin. ونخص خصوصا لمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وقراءتنا في قراءتهم وأعمالنا في أعمالهم وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجيرنا من المضلات الفتن والمحن ما ظهر منه وما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrat, iradat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang barakah ini, di majlis dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu, kita ingin terus menambah amal saleh kita, sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan segala amal saleh kita amal saleh yang diridhoinya, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mustajab ini, yang mulia ini, kita akan membahas satu tema yang penting, yang sesuai dengan keadaan kita pada sekarang ini, yakni kita berada di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala empat bulan yang dimuliakan oleh Allah, arba'atun hurum, empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita berada di salah satu daripada empat bulan yang mulia ini. Nah, selain itu, bulan Dzulhijjah selain juga termasuk empat bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Dzulhijjah memiliki fadilah, memiliki keutamaan dan memiliki keistimewaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Memiliki fadilah dan memiliki historis yang luar biasa. Bahkan di bulan inilah salah satu bulan yang melatar belakangi daripada salah satu rukun Islam, yakni berhaji, yaitu terjadi di bulan Dzulhijjah. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini kita akan lihat beberapa fadilah, beberapa keistimewaan dan kisah historis yang melatar belakangi daripada bulan Dzulhijjah ini. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, di antara kemuliaan bulan Dzulhijjah yaitu terletak pada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini. Nah, ini membedakan dengan bulan Muharram. Kalau bulan Muharram asyrul awakhir, 10, kalau bulan Ramadan, jadi berbeda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, Bapak Ibu, keutamaannya, keistimewaannya itu di 10 akhir bulan Ramadan. Tapi untuk bulan Dzulhijjah itu keagungannya, keistimewaannya di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Jadi di awal pertama Dzulhijjah, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh Dzulhijjah itu memiliki fadilah tersendiri yang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di waktu itu. Jadi 10 sampai 10 Dzulhijjah ini disunatkan kita memperbanyak daripada ibadah. Bahkan diantaranya Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan 10 awal daripada 10 Dzulhijjah itu, 10 hari awal Dzulhijjah itu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan setahun daripada bulan-bulan yang lain. Wah, ini luar biasa. Bahkan kata Imam Ibnu Rajab, ada yang mengatakan bahkan termasuk daripada dibandingkan 10 awal daripada Ramadan. Wah, ini mengindikasikan bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 ini jangan dianggap enteng. Jangan diabaikan amaliah kita, ibadah kita di awal daripada bulan Dzulhijjah ini sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya hal yang melatar belakang ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Demikian juga Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, bahkan Imam Ibnu Majah meriwayatkan keabdaliahan awal sampai 10 Dzulhijjah ini. Jadi awal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, ibadah-ibadah kita memiliki bobot pahala yang besar. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-ashar. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsih wa malih thumma lam yarji' min dhalika bi syai'in. Jadi diriwayatkan daripada Imam Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yakni 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Amaliah-amaliah yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, 1 sampai 10 Dzulhijjah ini amal yang sangat dicintai Allah. Tidak ada hari lain yang lebih dicintai daripada hari ini, kata Nabi. Lalu para sahabat berucap, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, meskipun di hari lain berjihad di jalan Allah, apakah itu lebih baik? Kata Rasulullah, meskipun di hari lain berjihad di jalan Allah, tapi di hari 10 Dzulhijjah 1 sampai 10 beribadah, amal yang berada di 10 hari Dzulhijjah tetap lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengindikasikan betapa mulianya, betapa agungnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Tapi bukan berarti hari-hari yang lain, Bapak Ibu, tidak memiliki bobot ibadah. Jadi jangan sampai behimat 1 sampai 10, habis itu kada ada ibadah lagi. Nah, ini salah. Ini mengindikasikan kita jangan melalaikan, kita jangan menganggap enteng ketika ada apa waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Ibnu Rajab, Bapak Ibu, di antara sebab-sebab amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah bisa babi syarbiz zaman. Ketika seseorang beribadah berbetulan mulianya waktu dia beribadah. Nah, itu memungkinkan ibadah itu kuantitasnya sama, tapi ketika berada di waktu yang dimuliakan oleh Allah, maka bobot pahalanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi orang yang termasuk orang yang cerdas, orang yang memanfaatkan tempat yang mulia, waktu yang mulia, dan keadaan yang mulia. Itu Allah memberikan di sana kelebihan-kelebihan. Nah, contohnya kalau tempat yang mulia, apa? Orang yang beribadah di Masjidil Haram, nih sekarang nih orang lagi beribadah nih di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, itu Allah lipat ganda

Nah, dalam setahun ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Ada bulan Ramadan, ada arba'atun hurum. Ini juga tidak, jangan dilalaikan. Empat bulan yang mulia, termasuk di dalamnya bulan Dzulhijjah. Di antara bulan Dzulhijjah termasuk lagi lebih spesifik 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu mulianya Allah, pemurahnya Allah untuk umat Nabi Muhammad. Karena kita ini Bapak Ibu, kalau kita bandingkan hanya melihat umur kita ini saja, sangat sedikit amal kita, sangat sedikit. Umur kita ini sangat sedikit. Taruhlah kita berumur 60 tahun, hakikatnya kita hanya berumur 40 tahun kalau rutin tidur 8 jam sehari. Ya kah? Karena 8 jam sehari itu hitungannya sepertiga daripada 24 jam. Sepertiga dari 24 jam itu 8 jam. Kalau kita tidur 8 jam sehari, sepertiga umur kita hilang untuk hari itu. Kalau umur kita 60, hakikatnya umur kita cuma 40. Sepertiganya hilang. Ayo. Sangat sedikit umur kita ini. Makanya dikatakan an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Jadi kalau sehari ini tidur 8 jam, sepertiga umur kita sudah dibuang. Dari 40 umur kita itu belum lagi dipotong hal-hal yang apa? Tidak bernilai ibadah. Nah, oleh sebab itu di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, nah Allah berikan waktu-waktu fadilat, waktu-waktu yang memiliki kemuliaan, sehingga ketika seorang muslim memanfaatkan waktu tersebut, maka dia mampu bahkan mengalahkan umat-umat terdahulu yang mereka memiliki panjang umur, kuat fisik, ibadah yang kuat. Tapi umat Nabi Muhammad dengan waktu yang dimuliakan oleh Allah dapat mempadai, dapat menyamai mereka. Nah, ini namanya apa? Muslim yang cerdas. Jadi 10 awal bulan Ramadan ini, bulan Dzulhijjah ini betul-betul waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat berkata, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasul." Begitu besar pahala jihad di jalan Allah, bagaimana kalau disandingkan apple to apple kepada jihad fi sabilillah tapi di luar waktu 10 Dzulhijjah? Kata Rasulullah, tetap ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, dibandingkan jihad bahkan di luar bulan Dzulhijjah lebih mulia, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai. Kecuali ada aja yang mengalahkan lagi, kecuali ada istisnanya nih, kecuali perjuangan di jalan Allah tersebut dia lakukan dengan semaksimal mungkin, dia berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dia berjuang di jalan Allah dengan dirinya, bahkan ketika dia berangkat berperang dia tidak pernah kembali lagi, baru bisa mengalahkan ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Harap banget berarti sampai kada berbulikan lagi hanya kalah dengan ibadah bulan Dzulhijjah. Luar biasa. Nah, jadi untung orang yang mengerti apa waktu-waktu. Ini penting Bapak Ibu, mengerti waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sepertiga akhir malam. Kemudian malam Jumat, hari Jumat, itu hari-hari yang dipilih oleh Allah, waktu-waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan bulan Dzulhijjah awalnya, dan kita sekarang berada di bulan ini,

dan sekarang masih ini malam kedua. Malam kedua. Nah. Selain itu, kata ulama keistimewaan daripada bulan Zulhijjah karena di bulan tersebut ada satu momen yang disebut dengan Yaumul Arafah, hari Arafah. Ini tidak dimiliki di bulan-bulan yang lain, hari Arafah. Nah, di bulan, di hari Arafah ini, bagi orang yang berada di Mekah yang sedang melaksanakan haji, maka ini momen di mana para jemaah haji berada di Arafah. Maka pada hari Arafah ini keistimewaan, keutamaannya terkumpul di sana. Bagi orang yang berhaji, mereka berkumpul di Arafah ini. Di sana mereka berzikir, taqarrub kepada Allah. Nah, adapun orang yang di luar daripada yang melaksanakan haji, maka momen hari Arafah, ibadah yang disunnahkan adalah puasa. Maka disebut dengan puasa Arafah. Hari ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Qatadah bin Nu'man. Kata Qatadah bin Nu'man, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shama yawma Arafah ghufira lahu sanatan amamah wa sanatan ba'dah. Barang siapa yang puasa pada hari Arafah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Nah, ini keistimewaannya. Setahun yang telah lalu diampuni oleh Allah. Setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa penjelasan ulama bagaimana yang dimaksud diampuni dosa yang akan datang. Tuh ya, Pak, menggawi aja belum. Berdosanya wah ya, Pak. Nah, diantaranya kata ulama yang dimaksud diampuni dosa yang akan datang itu adalah Allah alihkan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa itu, Allah alihkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada maksud sanatan ba'dah, dosa yang telah lalu yang seharusnya ditakdirkan Allah Ta'ala berdosa pada tahun yang akan datang, maka Allah alih takdir tersebut dengan kebaikan-kebaikan, dengan berkat apa? Berpuasa di bulan Arafah. Kalau Ramadan, ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah lalu. Tapi Arafah ini masya Allah, telah lalu dan yang akan datang, itu keistimewaannya. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi kalau Zulhijjah sanatan amamah wa sanatan ba'dah, yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, ini memiliki keistimewaan yang luar biasa hari Arafah. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik, mampu nih kita melaksanakan puasa 9 Zulhijjah nanti. Nah, berikutnya di antara keistimewaan bulan Zulhijjah ini, selain 1 sampai 10 memiliki bobot nilai kecintaan di sisi Allah ketika beribadah di hari tersebut, ditambah lagi di hari yang ke-9 ada Yaumul Arafah, di antara keistimewaannya adalah adanya hari yang disebut Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah. Ini hanya ada di bulan Zulhijjah. Tidak ada hari raya haji di bulan lain. Hanya ada di bulan Zulhijjah. Nah,
Dan di bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah inilah simbol daripada pengorbanan sosok Nabi yang disebut dengan Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim. Jadi Masya Allah, Nabiullah Ibrahim ini banyak apa ibadah-ibadahnya yang menjadi simbol ibadah daripada orang Islam, termasuk haji. Ini adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, menjadi simbol ibadah untuk kaum muslimin. Ini Nabiullah Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah ini, kekasih Allah ini, Nabiullah Ibrahim bergelar Khalilullah karena setiap perintah Allah dilaksanakan dengan cara yang sangat sempurna. Itu Ibrahim. Ini ada juga orang itu, Bapak Ibu, melaksanakan perintah itu, melaksanakan tapi seadanya. Ibarat kita ini disuruh, wahai si fulan, coba taruhkan itu cangkir ke meja. Kalau orang nurut perintah, ditaruh, hai sudah. Cuma andaknya dibuncu, dihiga seikit lagi gugur, cuma sudah mandak juga ngarannya. Tapi beda dengan orang yang Khalilullah tadi. Dia letakkan perintah itu tidak sembarangan. Dia letakkan, dia kerjakan perintah itu tidak semaunya, tapi betul-betul sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu Nabiullah Ibrahim. Oleh sebab itu simbol pengorbanan ada pada Nabiullah Ibrahim. Pengorbanan ada pada Nabiullah Ibrahim sehingga disebut Idul Kurban. Bahkan menjadi bahasa kita. Setiap apa yang kita perjuangkan untuk segala sesuatu disebut kita berkorban. Kita berkorban. Bagaimana Nabiullah Ibrahim membuktikan pengorbanannya, mempertahankan ketauhidannya di hadapan Raja Namrus. Ibrahim membuktikan. Dan kecintaan kepada sesuatu membutuhkan pengorbanan. Nabiullah Ibrahim membuktikannya. Nabiullah Ibrahim membuktikannya. Mempertahankan keimanan di hadapan Raja Namrus. Itu Nabiullah Ibrahim. Apalagi pengorbanan Nabiullah Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk meninggalkan istrinya di Mekah, yang pada waktu itu tidak ada satu orang pun. Ini kalau kita jadi Nabi Ibrahim, jangankan orang ada, orang sunyi aja meninggal anak istri kedeburun. Tapi ini Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah, wahai Ibrahim, hijrah. Kau taruh itu anakmu, istrimu di satu lembah yang belum ada orang. Dalam riwayat mengatakan Siti Hajar berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kau tinggalkan aku ini sendiri? Orang ada. Masa aku ditinggalkan sendiri? Nah, apa kata Nabi Ibrahim? Aku tinggalkan engkau karena Allah yang memerintahkan. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini, kalau Allah yang memerintahkan, totalitas pengorbanannya tidak bisa diukur, mengalahkan yang lain. Nabi Ibrahim. Tapi perhatikan bagaimana Allah menampakkan ketika pengorbanan itu total untuk Allah. Allah buktikan nanti apa hasilnya. Jadi kata Siti Hajar, wahai Ibrahim, kalau ini memang perintah Allah, tinggalkan aku. Allah tidak akan membiarkan aku sendiri. Wah, ini sama aja panggil. Siti Hajarnya luar biasa. Allah menampakkan bagaimana sekarang Mekah, lembah yang dulunya gersang tandus, Allah buktikan ketika seseorang mengorbankan untuk Allah dengan totalitas, Allah akan menampakkan kecintaannya. Allah tampakkan kecintaan. Buktinya sekarang Mekah kayak apa? Nah, ini luar biasa. Apa
filosofinya luar biasa. Ketika pengorbanan kepada Allah itu dilaksanakan secara total, Allah akan menampakkan cintanya. Berikutnya apa lagi? Pengorbanan Nabiullah Ibrahim secara totalitas ketika diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Lama tidak punya anak. Ketika punya anak, Allah uji nih Ibrahim. Karena seseorang itu lagi belum ada, boleh saja berkomentar macam-macam. Lagi belum ada harta, masya Allah, ini niatnya kebaikan. Pas ada harta, disitulah diuji. Ketika ada kemampuan, kita bisa saja berbicara. Ketika belum ada kemampuan, ketika ada, disitulah kita diuji. Begitu juga Nabi Ibrahim, aku untuk Allah semuanya aku korbankan. Jangankan yang lain, anak pun aku korbankan untuk Allah. Waktu itu belum punya anak. Makanya kata Al-Qur'an, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kamu jangan mengira aku beriman. Aku beriman, jangan dikira kata Allah, kamu akan diuji. Keimanan kita diuji. Nah, Nabi Ibrahim menjadi contoh orang yang mengorbankan semuanya untuk Allah, dan Allah menampakkan cintanya untuk Ibrahim. Sehingga perintah datang, wahai Ibrahim, perintahkan menyembelih anak. Nah, dalam tarikh itu Bapak Ibu disebutkan beberapa kali mimpi itu datang. Dan ingat, mimpi para nabi itu adalah mimpi yang hak. Bukan kayak gitu bang, mimpi bahanu, mimpi hantu, mimpi apa lain. Kalau para nabi tidak seperti itu, mimpi mereka mimpi yang hak. Sehingga Nabi Ibrahim yakin. Nah, ada ulama membahas Bapak Ibu begini, ketika pengorbanan kita belum puncak, terkadang Allah akan menampakkan akan menguji kita. Setelah Allah akan menampakkan cintanya. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim masih memiliki keterkaitan cinta kepada anaknya, Allah ingin uji ini sampai di mana kecintaannya kepada Allah. Cinta kepada anak atau cinta kepada Allah. Ayo, kalau kita ini masya Allah, ini Nabi Ibrahim. Tapi perhatikan, ketika ending penyembelihan Nabiullah Ismail ini, Allah mengganti Nabiullah Ismail dengan kibas dan mengembalikan Nabiullah Ismail kepada Ibrahim. Jadi pengorbanan itu total dibuktikan, baru Allah kembalikan Nabi Ibrahim. Luar biasa. Pengorbanan total meninggalkan Ismail, meninggalkan istrinya, baru Allah kumpulkan. Jadi Allah tampakkan, Allah minta bukti dahulu pengorbanan kita sampai di mana, nanti akan ada sampai titiknya di mana Allah menampakkan cintanya. Dikembalikan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, ini satu contoh lagi Bapak Ibu. Ketika Nabiullah Ya'qub ini sayang betul kepada anaknya Nabiullah Yusuf. Sayang betul, bertahun-tahun ditinggal Nabiullah Yusuf, Nabi Ya'qub tetap tidak kehilangan cinta kepada anaknya Yusuf. Sehingga yang menjadi pelampiasan daripada cinta Ya'qub adalah adiknya Benyamin. Tapi perhatikan, Allah ingin betul-betul membersihkan kecintaannya hanya kepada Allah. Nabi Ya'qub diuji. Tidak hanya Nabiullah Yusuf yang diambil, tapi Benyamin juga ditarik ketika ditaruh Nabi Yusuf, disuruh Benyamin pindah ke Mesir. Jadi hilang kedua-duanya. Nabi Yusuf hilang dari Ya'qub, Benyamin hilang dari Yakub. Jadi kosong sama sekali
Nabi Ya'qub itu dari yang lain. Sehingga kata Nabi Ya'qub apa? Saking kuatnya perpegangannya kepada Allah, mungkin Allah akan mengembalikannya keduanya untukku. Nah, ini Nabi Ya'qub. Dan benar, ketika semua diserahkan kepada Allah, Nabi Yusuf kembali, Benyamin kembali. Inilah yang dimaksud ketika penyembelihan itu sudah terjadi, Ismail dikembalikan. Ketika sudah kita korbankan semuanya untuk Allah secara totalitas, nanti akan ada maksanya Allah mengembalikannya semuanya untuk kita. Dan ini terbukti. Berapa banyak orang yang berkorban untuk Allah segalanya. Mereka habis-habisan untuk Allah. Mereka taat kepada Allah. Awalnya menderita luar biasa, tapi endingnya Masya Allah luar biasa. Seperti bagaimana Allah mengumpulkan Nabi Ibrahim lagi bersama Ismail, Allah kumpulkan Nabiullah Ya'qub bersama Yusuf dan Benyamin. Itu contoh pengorbanan yang ingin Allah perlihatkan dahulu, berkorban dahulu. Atau istilah orang ini apa? Cinta itu butuh pengorbanan. Kalau istilah Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yubtanun. Apakah kamu mengira kamu bisa saja berkata aku beriman, kamu belum diuji? Nah, terkadang Bapak Ibu, keimanan kita diuji dengan harta, sudah taat kepada Allah, sudah rajin ibadah, tapi harta kok tidak sama dengan orang lain. Allah ingin membersihkan hati kita supaya nanti ada saatnya Allah mengembalikan Ismail kita. Terkadang diuji dengan sakit atau diuji macam-macam kehidupan. Allah ingin membersihkan totalitas pengorbanan kita hanya untuk Allah. Nah, ini luar biasa. Simbol daripada Idul Adha, berkorban ini menjadi simbol daripada berkorbannya kita untuk Allah Subhanahu wa taala secara total. Nabiullah Ibrahim telah mencontohkan itu. Nabiullah Ibrahim mencontohkan itu. Termasuk ketika kita berkorban ini, Bapak Ibu, ketika kita membagikan korban kita, harta yang kita yang cari, kita banting apa, pulang peras keringat nih, ketika kita punya harta kita berkorban, itu bagian daripada totalitas kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta kita, binatang ternaknya milik kita, kita yang cari hartanya, ketika sudah disembelih dibagikan ke orang lain. Nah, itu bagian daripada pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dikatakan layyana lillah luhumuha waladimauha walakin yanaluhu taqwa. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah walakin yanaluhu taqwa. Ketakwaan kita ini, nah, kerelaan kita berkorban ini, kita yang cari duit pagi sore terkumpul duitnya kita berkorban, kita bagi-bagi milik kita, kita bagi-bagi, sifat takwa itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat takwa itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya kata ulama, di antara fadilah Zulhijjah yang tidak kalah pentingnya adalah adanya hari tasyriq, yaitu 11, 12, 13 daripada Zulhijjah, 3 hari setelah apa, hari raya Idul Adha. Ini bagian daripada hari yang dimuliakan oleh Allah, hari tasyriq, yang tidak didapat di bulan yang lain. Tasyriq ini artinya
tasyriq kan masdar daripada syarraqa yusyarriqu tasyriq, artinya memanggang, menjemur. Karena ketika hewan kurban itu disembelih, kemudian baginya, dagingnya dibagi-bagi. Nah, kemudian hari 10 itu belum sempat dimakan, dimasak. Maka hari ke 11, 12, 13, maka daging yang dikorbankan tadi boleh dikonsumsi. Dikeringkan dahulu, dijemur dahulu, diawetkan dahulu, dikonsumsi pada hari 11, 12, 13. Makanya hari itu tidak boleh berpuasa. Jangan karena rajinan. Hari tasyrik puasa juga. Nah, tidak boleh, haram. Disebutkan apa? Ayyamu aklin wa syurbin. Hari makan-makan dan minum-minum, hari tasyrik itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Ibnu Majah an Bishr ibn Suhaim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba ayyam at-tasyrik wa qala la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun wa inna hadhil ayyam ayyamu aklin wa syurbin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berkhutbah pada hari tasyrik, berpidato di hari tasyrik itu, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga illa nafsun muslimatun, kecuali jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang memiliki hati yang bersih. Wa inna hadhil ayyam, ketahuilah hari ini, hari tasyrik 11, 12, 13 ayyamu aklin wa syurbin, yaitu hari di mana kalian dibolehkan, diperintahkan makan dan minum. Nah, hari berbahagia. Ini hari tasyrik. Nah, selain itu, kata ulama, selain hari tasyrik, di bulan Dzulhijjah ini pula tempat kita bermuhasabah. Kenapa? Karena bulan yang ke-12 akhir daripada bulan hijrah Nabi. Nah, jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, setahun lagi kita. Nah, bulan Dzulhijjah ini sebenarnya salah satu bulan di mana kita bermuhasabah. Ada kerasaan setahun pulang, ada kerasaan ini 14.47. Nanti sebentar lagi nih 14.48, satu tahun lagi. Ibadah apa yang perlu kita yang sudah kita lakukan? Kemajuan apa dalam hal taqarrub kita kepada Allah? Dan mengevaluasi muhasabah diri ini, Bapak Ibu, penting sekali. Penting sekali. Diri kita ini perlu di koreksi oleh diri kita. Coba bayangkan, perusahaan-perusahaan yang mau maju itu pasti mereka mengadakan evaluasi. Mereka mengevaluasi, bahkan diambil apa, evaluasi eksternal orang lain nih. Coba tolong koreksikan nih, perusahaan kami apa saja kurangnya. Dicari orang lain, mencari kesalahan untuk perusahaan itu. Bagaimana dengan diri kita? Nah, di antara tempat kita muhasabah yaitu di akhir bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Sampai di mana sudah ibadah kita? Ini umur kita terus bertambah. Sampai di mana sudah taqarrub kita kepada Allah? Makanya di antara amal yang kita diperintahkan untuk muhasabah per hari itu adalah i'tikaf. I'tikaf itu sebenarnya berdiam diri di masjid itu bagian daripada kita diperintahkan muhasabah. Kita menilai hari kita ini, apa yang kita lakukan, taqarrub apa kita. Ketika kita berniat beriktikaf di masjid, kita sebenarnya diperintahkan untuk melihat diri kita. Melihat diri kita itu bermuhasabah. Nah, bulan Dzulhijjah ini bulan sebelum berakhirnya tahun 1447 kita koreksi lagi. Supaya apa? 1448
kita memiliki hidup yang lebih baik. Nah, itu. Karena kata Nabi, orang yang beruntung itu orang yang hari ini hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dengan cara apa? Muhasabah, mesti dilihat sampai di mana sudah progres ibadah kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kita di bulan Dzulhijjah ini mampu melaksanakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan amal saleh kita, amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah sampainya nanti kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy bisirr al-fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar, balaslah nikmat Allah itu dengan dua. Sholli salat Idul Adha, wanhar sembelihlah kurban. Kalau ada orang mau bencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna nasyaka huwal abtar. Siapa yang mau bencimu, dia yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat engkau salat dan engkau berkurban. Salat hablum minallah, berkurban hablum minannas.

0: Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Tempatkan untau untuk menguatkan, kencang, tegurannya keras. Mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkat ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban gak mampu. Uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, korban 2 juta gak mampu. Rokok mampu, korban gak mampu. Kenapa gak anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa Pak? Apa mau kumpulkan buat korban?
1: Ketika seseorang berkorban, dia mampu untuk mengorbankan apapun yang dia punya dari dirinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Maka diberikanlah seorang anak yang luar biasa, Nabi Ismail alaihissalam. Dijaga anak ini, dibesarkan, dirawat dengan penuh kasih sayang, hingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuk, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Adakah bagi orang tua yang lebih dia sayangi di dunia ini selain daripada darah dagingnya sendiri? Maka jika ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak adalah yang mendorong itu semua kecuali karena memang adanya iman yang kuat. Kalau bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalahkan cinta kepada selainnya, kiranya tak mampu seorang ayah untuk mengorbankan anaknya sendiri. Demikianlah bukti ketakwaan kepada Allah, bahwa keimanan haruslah ada pembuktian, bahwa ketakwaan haruslah disertai dengan pengorbanan. Teruslah berkorban demi kebaikan, tebarkan kedamaian, karena setiap apa yang kita korbankan dari diri kita untuk kebaikan bagi bangsa, agama, dan negara ini, dilihat atau tak dilihat oleh manusia, dia akan tetap dilihat oleh Allah yang Maha Melihat. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar, ketika beliau diperintahkan untuk dikorbankan, maka apa jawaban beliau? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, tidaklah perkataan yang penuh dengan kesabaran di dalam melakukan perintah dari Allah, kecuali itu adalah perkataan yang keluar dari mulut seorang anak yang soleh. Untaian kata yang keluar dari seorang anak yang soleh, mendapatkan pendidikan dari seorang ayah yang soleh, tumbuh dalam lingkungan yang soleh, maka wajarlah jika hasilnya adalah kesolehan yang dibalut dengan kesabaran. Maka kita bisa belajar bahwa anak bagaikan kemudi yang menunggu untuk diarahkan, bahwa anak yang baik, dia memang tumbuh dari lingkungan pendidikan yang baik. Nabi Ismail alaihissalam, beliau dilahirkan di Palestina, dibesarkan di kota Mekah. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah kesibukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dipisahkan dengan jarak yang luar biasa, tetap meluangkan waktu untuk memperhatikan kehidupan anaknya, bagaimana pendidikannya. Maka, sesibuk apapun kita, luangkan waktu untuk anak-anak. Berikan perhatian terhadap keluarga, dan jangan lupa pendidikan agama. Ada tiga yang tak pernah putus, bahkan ketika seseorang sudah berkalang tanah, di antaranya doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ketika diperintahkan untuk dikurbankan, beliau tak mengeluh dan tak pula bertanya, bagaimanakah berbaktinya kita? Itu pertanyaannya kepada orang tua kita. Berapa kalikah kita menjawab perkataan mereka, atau bahkan menolak perintah mereka? Di saat kita sudah dewasa seperti sekarang, di tengah kesibukan yang kita punya, sudah berapa kalikah kita mengunjungi mereka

harta yang kita punya. Di balik itu semua, ada doa dari orang tua, ada dukungan dari saudara, ada sokongan dari keluarga atau bahkan dari tetangga. Maka berbaktilah kepada mereka, bersilaturahmilah kepada keluarga, berbagilah dari apa yang kita punya. Karena kebahagiaan menikmati rezeki dari apa yang kita punya sekarang terasa jauh lebih berlipat rasa kebahagiaan itu jika banyak orang lain

dipancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
3: Khafidhatun rafi'ah.
4: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
3: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
4: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
3: Fakanat haba'an munbassa.
4: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
3: Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah.
4: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
3: Wa

0: أَجْمَعِينَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yuqadda'un 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Urban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya
1: li'ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu

hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Lau nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun na'rallati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajaratana am nahnu munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadits antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Al-Qur'an.
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falawla idza balawatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Fal

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

0: Amin.
1: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati taqaddu salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa sharafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu dah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa disamakan dengan kita.

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar ini penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda.

tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak akan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mari bersama-sama kita ikuti kajian taklim kita pada malam yang mulia ini, insyaallah dalam kajian tentang haji, perwujudan daripada kesatuan umat Islam. Insyaallah akan diisi disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Nasir Kadri. Baik, bersama kita menyimak kajian beliau kepada Kiai Haji Muhammad Nasir Kadri. Disilakan. Sallallahu Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya fattah, ala allahi tawakkalna. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq, wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, tema kita adalah haji sebagai simbol atau wujud dari kesatuan ibadah dan kesatuan ummah. Saya mulai dulu dari ayat Quran di dalam firman Allah menyatakan, waqala ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Berkatalah Ibrahim, waqala Ibrahim, rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah, rabbi ja'al hadzal balada amina, negeri, tempat ini, hadzal balada amina, menjadi negeri yang aman. Itu ketika Nabi Ibrahim setelah melewati perjalanan yang sangat jauh. Kalau dari awal pertama dari Babilonia, karena tidak bisa hidup di sana, berhadapan dengan rezim Namrud, penyembah berhala, sampai-sampai Nabi Ibrahim diabadikan dalam Quran dibakar oleh Namrud karena keberaniannya untuk memprotes rezim Namrud dengan seluruh aparatnya sampai ke bawah, sampai bapaknya sendiri Azar. Nah, itu disebut dalam Quran. Kulliyanarkuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ketika dibakar dengan katakanlah sebesar Islamic Center ini apinya, kayu bakarnya dibakar di sana, Allah mengabadikan. Kul, katakan, yanar hai api, kuni, jadilah engkau bardan, dingin, wassalaman ala Ibrahim, selamatlah Ibrahim. Lalu Ibrahim tidak bisa lagi hidup di sana, berangkat ke Palestina. Dari Palestina nanti bersama istrinya Sarah, lalu ke Mesir. Setelah di Mesir terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, lalu Sarah dan Ibrahim diberikan seorang wanita yang bernama Hajar. Dari Hajar ini disarankan menjadi istri kedua karena Sarah tidak punya anak. Setelah mendapatkan Hajar, lalu kembali ke Palestina itu, kemudian lalu Sarah mengusulkan untuk berpisah, jangan berkumpul karena sudah punya anak Ismail. Wabasyarnahu bighulamin halim, kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim itu seorang anak halim. Bighulamin halim, seorang wanita yang lembut santun. Nah, itu Ibrahim punya anak, namanya diberi nama Ismail. Ismail dari kata El dan Isma. El itu artinya Tuhan atau Allah, itu Israel, bahasa Ibrani. Kemudian Israel itu hamba yang Israel. Jadi Ismail, Ismail itu mendengar, El itu Tuhan. Allah mendengar doa Ibrahim. Karena doa Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Wabasyarnahu bighulamin halim. Allah berikan kabar gembira mendapatkan seorang anak namanya Ismail. Lalu atas saran Sarah, karena berpisah perintah Allah, Ibrahim bersama Hajar Ismail berangkat lagi dari Palestina menuju tempat lembah yang kosong melompong, tidak ada kehidupan, tidak punya ada nama, tidak ada apa-apanya di sana. Kecuali Ka'bah sudah ada, tapi hancur Ka'bahnya. Berdoalah di tempat itu, Rabbi ja'al hadal balada amina, ya Allah jadikanlah tempat ini kelak menjadi negeri yang aman. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuquhum. Rabbi ja'al hadal balada amina wajnubni wabaniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah, hindarkanlah hamba dan anak keturunan hamba dari penyembah berhala. Itu doa Ibrahim itu dalam Quran disebut. Nah, dan seterusnya. Inni askantu min dzurriyyati, hamba menitipkan, askantu min dzurriyyati, menitipkan keturunanku biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram, hamba menitipkan keturunan hamba di sini karena diperintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Ismail, padahal di tempat itu tidak ada tumbuhan apapun. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in, tidak ada tumbuhan apapun di tempat itu. Kalau bahasa sekarang, suami tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak, meninggalkan. Ada yang menyebutkan, meriwayatkan, lalu katakanlah Hajar bertanya, hai Ibrahim, hendak kemana engkau? Ibrahim tidak menjawab. Tapi ketika, kepada siapa saya dititipkan dan anak ini di sini? Ibrahim menjawab, saya titipkan kepada Allah, karena Allah yang perintahkan. Lalu Hajar ridho menerima, ditinggal oleh Ibrahim. Tempat itu disebut nanti menjadi Makkah. Kalau bahasa ayatnya menyatakan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, bayang kosong, tiang tidak ada apa-apanya ini, tidak ada tertumbuhan, tidak ada sumber kehidupan apapun juga, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dihormati. Nah, sudah ada Ka'bah tuh. Inda baitik, rumah Allah yang awal pertama dibangun di bumi ini adalah Ka'bah. Oh, itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah, namanya Bakkah. Bakkah itu artinya segi empat kubus. Maka lalu tempat itu nanti berkembang menjadi kota yang namanya Makkah. Ah, kota Makkah. Itu dari kata Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakah. Rumah pertama dibangun sebagai rumah tempat ibadat di planet bumi ini adalah di Bakkata mubarakah, Bakkah yang penuh berkah. Nah, tapi hancur pada zaman Nabi Nuh, ada terganggu, lalu dibangun kembali oleh Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ibrahim dan Ismail membangun kembali qawaid, pondasi bangunan Ka'bah itu.
0: Oh, itu.
1: Lalu Ibrahim berdoa, wa arina manasikana, ya Allah tunjukkan kepada kami bagaimana berhaji, beribadah, berpros beribadah, manasikana. Ah, kita teruskan. Setelah Ibrahim meninggalkan Hajar Ismail ditinggal di sana, tidak ada tempat untuk bisa bernaung, tidak ada rumah apalagi. Tidak ada apa-apanya, bekal sudah habis. Akhirnya menangislah Ismail sampai kehabisan dehidrasi cairan. Lalu Hajar karena ridho kepada Allah, baik sangka kepada Allah, ridho kepada Allah, apapun Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Allah akan berikan jalan keluar. Fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, wanita yang saleh yang bakti kepada Allah dan kepada suami, begitu ayatnya. Fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dan bisa menjaga diri ketika suami tidak ada, itu Hajar. Akhirnya ketika anak menangis sudah tidak terdengar lagi suara, begitu hebatnya. Lalu Hajar berlari melihat dari Safa ke Marwah itu seakan-akan air. Ternyata hanya Fata Morgana. Bolak-balik 7 kali dari Safa ke Marwah, bolak-balik. Yang ketujuh kali keluarlah Zamzam di kaki Ismail. Zamzam, Zamzam, artinya kumpul-kumpul bahasa Ibrani. Zamzam, kumpul. Itulah peristiwa yang disebut sebagai peristiwa, kalau bahasa Islam itu mukjizat. Karena Nabi Ismail itu nabi nanti, jadi itu mukjizat yang sampai sekarang dikirim bertonton ke negara di luar Makkah, ke Madinah, dibawa para jemaah haji berjuta-juta, tidak habis-habisnya dan tidak kering. Saya pernah baca tulisan tahun 2000 ketika saya berangkat haji di Makkah Madinah, Ismi Karwil Madinah. Itu yang namanya zam-zam itu bentuk makanan yang berwujud makanan berbentuk cairan. Itu yang dimakan oleh Ismail dan Hajar. Sampai-sampai dalam buku itu diterangkan tergantung niat kita menghadap Ka'bah, lalu meniatkan zam-zam itu menjadi mengenyangkan, jadi kenyang. Kalau menjadi obat, jadi obat. Dan itu saya praktekkan, Pak. Tahun 2000 itu kenyang. Saya tidak makan satu hari dari subuh sampai malam itu hanya zam-zam. Wah, kenyang. Nah, itu mukjizat, peristiwa di luar akal, keluar dan sampai sekarang tidak pernah kering zam-zam. Ibrahim kembali ke Palestina. Lama-lama zam-zam itu, karena sumber air kehidupan ada di sana dari Ismail dan ibunya, zam-zam menjadi bahan salah satu makanannya. Lama-lama burung-burung berkumpul di zam-zam itu. Orang-orang berangkat dari sana sini padang pasir melihat ada kumpul berkumpul burung. Mereka mengerti, oh itu sumber kehidupan. Akhirnya menjadi perkampungan. Perkampungan ini nanti menjadi Makkah. Setelah remaja, Ibrahim datang kembali ke Makkah ini. Namanya Makkah ini. Ibrahim datang, Nabi Ibrahim datang. Perkampungan Zam-Zam itu sudah menjadi perkampungan. Nabi Ibrahim tanya, siapa penghuni pertama di sini? Orang kampung menjawab, Hajar, Hajar dan Ismail, kata Ibrahim, itu istri dan anak saya. Di mana mereka? Orang kampung menjawab, di Arafah, kurang lebih 25 km dari Zam-Zam itu, di Arafah. Ibrahim lalu ke Arafah, sampai di Arafah bertemulah. Arafah itu bertemu Ibrahim, Hajar dan

0: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
1: Ketika remaja, Ismail sudah remaja, dewasa sudah menjelang umur semacam itu bersama Ibrahim. Lalu Ibrahim berkata, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara." Saya bermimpi perintah Allah, dalam perintah itu adalah menyembelih engkau. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Minta pendapat sama anak yang sudah remaja, tidak ada diktator perintah larangan, tapi minta pendapat, itu pendidikan yang menarik. Jadi kalau anak sudah dewasa, tidak boleh main perintah sana sini, larang sana sini, minta pendapatnya, dia punya pendapat juga, mungkin kemungkinan itu menghargai orang yang sudah dewasa. Fandur madza tara, Ismail lalu menjawab. Apa jawab Ismail? Qala, berkatalah Ismail, ya abatif alma tu'mar, wahai abah, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan perintah Allah itu insyaallah engkau akan menemukan saya orang yang sabar. Oh gitu. Lalu Ibrahim, Ismail menuju ke tempat pengorbanan, akan disembelih. Falamma aslama watallahu lil jabin, ketika keduanya siap akan bersedari untuk menyembelih Ismail. Tapi sebelum sampai pada saat penyembelihan itu, di tengah jalan digoda oleh setan. Nah, itu terjadilah ini pelemparan jumrah, jumratul awal, jumratul wusta, jumratul aqabah, menjadi ibadah haji. Pelontar itu sunnah haji, bagian dari rukun, bagian dari wajib haji. Kalau sa'i itu rukun haji. Ihram pakai baju putih, pakai niat untuk haji, itu haji. Dilempar. Kemudian setelah melewati semua itu, siap akan disembelih. Ketika akan disembelih, Allah lalu menyatakan, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau membenarkan mimpi itu wahyu dari Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin, kami akan berikan ganjaran yang luar biasa. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, yang demikian ini adalah bala'ul mubin, ujian yang besar. Fadainahu bidzibhin 'adzim, kami ganti sesembelihan Ismail dengan sesembelihan yang besar. Jadi Ismail selamat waktu disembelih. Ternyata diganti oleh Allah sesembelihan yang besar. Wa fadaina bi dhibhin 'azima tarakna 'alaihi fil akhirin, kami perlihatkan, kami lanjutkan, menjadi kami tinggalkan menjadi pujian ibadah-ibadah berikut, menjadi ibadah haji, ibadah korban. Wa fadaina bi dhibhin 'azima tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim, salam damai untuk Ibrahim. Jadi Allah mengucapkan salam kepada Ibrahim, yang sampai sekarang kita pun mengucapkan salam Ibrahim, wajib kita ucapkan ketika tahayatul akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, kembalilah setelah selamat itu menjadi hari raya korban.

0: sekarang haji itu ada niat, ihram, ada tawaf, ada wukuf di Arafah, ada sa'i melontar. Ada pun yang labbaik Allahumma labbaik talbiyah, ucapan itu dianjurkan, sunat. Sunat. Labbaik Allahumma labbaik. Nabi Ibrahim sempat berdoa ketika belum membangun Ka'bah itu. Nabi Ibrahim sempat berdoa juga, apa lanjutan doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka itu nanti, Rabbana liyuqimus shalah. Anak cucu Ibrahim itu menegakkan salat. Jadi ada salat sudah itu. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia di sepenjuru manusia ini untuk cenderung kepada mereka ini, kepada Ka'bah jadinya. Jadi itu panggilan Nabi Ibrahim kalau datang ke sana, doa Ibrahim itu. Faja'al afidatan minan nasi, jadikanlah hati manusia itu untuk cenderung ke tempat ini. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadikanlah mereka, berikan mereka rezeki agar mereka pandai bersyukur. Itu nanti kelak Ka'bah itu lalu menjadi kota yang namanya Makkah. Karena dari kata Quran sendiri Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakah. Rumah pertama dibangun di planet bumi ini ialah Bakkah yang penuh berkah, nanti menjadi namanya Makkah. Apa inti haji? Inti haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu inti haji. Pada 9 Zulhijjah, insyaallah sebentar lagi, beberapa hari lagi. 9 Zulhijjah, pada 9 Zulhijjah, persis pada saat matahari bergeser dari salat zuhur sampai dengan 9 Zulhijjah fajar, pas salat, pas hari raya haji. Jadi pertemuan inti seluruh jemaah haji harus berkumpul di Arafah pada saat 9 Zulhijjah, dari bergelincir matahari di siang hari sampai subuh pagi 10 Zulhijjah di Masjid di Arafah. Itu haji, Pak. Kalau di luar itu umroh. Jadi di luar hari itu 9 Zulhijjah, di luar itu umroh saja namanya itu. Tapi ketika 9 Zulhijjah seluruh berkumpul, berapa juta pun berkumpul di sana, berzikir, berdoa, muhasabah, baca Quran, termasuk tadi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, pakaian yang sama bagi laki-laki, tidak ada jahitan, pakaian ihram putih, wanitanya hanya wajah dan tapak tangan yang terbuka, sama semuanya, apakah presiden, raja, menteri, sarjana, orang kampung, orang desa, orang miskin, sama semua. Itu yang disebut dengan kesatuan, kesamaan, persamaan. Tidak ada perbedaan semua itu. Itu disebut sebagai keseragaman beribadah hati menuju kepada Allah, merasakan hadir Allah. Istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itulah inti haji. Nah, sekarang haji mabrur. Oke, haji mabrur nanti berdampak pada orang itu, ada perubahan setelah pulang haji. Jadi kalau pulang haji hanya terjadi haji dua kali aja, namanya Haji Muhyiddin kah dulu itu. Tetap merasa sombong, merasa apa, merasa segalanya, itu bukan haji mabrur. Nah, ada ayat Quran menyatakan begini. Inna hadihi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya inna hadihi ummatukum ummatan wahidah, semua kalian ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, karena saya pencipta kalian semua. Wa ana rabbukum fattaquni, bertakwalah. Pada ayat lain, fa'buduni, hanya kepadaku, jangan kepada yang lain. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Tapi manusia itu bisa fataqatta, berpecah belah. Berkelahi. Bisa saling menyerang. Bisa bermusuhan. Fataqatta'u bainahum zubura. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kalian itu nanti berpecah belah. Mengapa? Karena kullu hisbin bima ladaihim farihun, karena kalian itu masing-masing bangga, sombong dengan apa yang ada pada kalian. Jadi kesombongan itu bisa membuat pecah belah, bisa berkelahi, menghina, nyepelekan. Yang semula hanya Allah yang tahu paling takwa. Jadi jangan merasa paling hebat, segalanya sombong. Bisa karena harta, karena ilmu, karena status sosial, karena jabatan, karena kekuasaan, itu bisa menjadi sombong. Nah, saya kerucutkan pas sebuah ilustrasi. Pada zaman Rasulullah, Bilal itu adalah seorang budak yang hitam petak. Masuk Islam, lalu disiksa. Kemudian lalu siksa oleh Umayyah, kalau tidak salah namanya. Kemudian oleh majikannya dibebaskan, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, diserahkan kepada Nabi. Lalu Bilal itu menjadi petugas muadzin. Bilal, ya, Bilal itu nama seseorang ditugaskan oleh Nabi menjadi muadzin karena punya ciri khas beliau, muadzin, Bilal. Ada lagi sahabat Nabi, tapi Bilal itu sudah didengar oleh Nabi, sandalmu Bilal sudah dalam sorga, terompahmu dalam sorga, ada amal istimewa yang kau miliki. Bilal menjawab, ya Rasulullah, saya senang berwudu ya Rasulullah sekalipun tidak sholat. Allah Akbar. Senang berwudu. Nah, sahabat Nabi yang satu lagi, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini berasal dari desa Ghifar. Abu Dzar ini adalah tokoh preman yang bisa merampok, merampas. Tapi tidak penyembah berhala. Hasil rampasannya, rampokan maling segala macam itu dia kuasai. Ciri khasnya adalah dia berbagi kepada orang lain, orang miskin di kampungnya. Kalau yang sekarang ini enggak, habis merampok menguasai untuk kelompok sendiri atau golongan sendiri. Jadi begitu serakahnya dikuasai, bermacam sumber-sumber daya alam dikuasai untuk kelompok sendiri. Kalau Abu Dzar tidak, setelah dikuasainya perampok-perampok dibagikannya lagi kepada orang-orang miskin di kampungnya. Lalu Abu Dzar dikenal sebagai tokoh preman. Lalu nanti diberi nama Abu Dzar Al-Ghifari, dari kata Ghifar itu kampungnya. Karena mendengar Rasulullah suka berbagi, dapat hidayah Allah. Lalu memeluk Islam di hadapan Nabi, telah memeluk Islam karena tokoh preman. Dia berani saja di tengah orang masyarakat Arab, masyarakat Makkah itu. Akhirnya Abu Dzar itu disiksa, ia berani menghadapi orang-orang Makkah, kan dia tokoh preman. Tapi ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertemu pertama kali dengan Bilal di hadapan Nabi,
1: Abu Dzar menghina Bilal di hadapan Nabi. Hei orang hitam. Hah, kata-kata itu ditegur oleh Nabi. Ditepuk sampai 3 kali. Abu Dzar terlalu, Anda terlalu. Kira-kira kayak Oma Irama lah nyanyiannya. Terlalu. Wow. Ditepuk 3 kali Abu Dzar. Kemudian lalu Nabi menyatakan, Abu Dzar, dalam Islam tidak ada beda antara kulit hitam dan kulit putih. Yang membedakannya adalah hati dan amalnya. Abu Dzar mendengar Rasulullah berkata sambil menepuk bahu, tidak ada beda antara kulit hitam dan kulit putih. Abu Dzar langsung menjatuhkan diri di atas pasir, meminta maaf kepada Bilal dan meminta kepada ya Rasulullah, perintahkan kepada Bilal untuk menginjak pipi saya karena kesombongan saya. Abu Dzar menjatuhkan diri di atas pasir, meminta diinjak-injak pipinya karena kesombongannya. Bilal memaafkan. Sejak itu Abu Dzar berubah sikapnya menjadi orang yang rendah hati, yang semula sombong. Karena Allah menyatakan, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Kalian nanti berpecah belah yang satu kesatuan itu karena kesombongan. Ah, itu. Abu Dzar itu dikenal dalam sejarah. Ia cinta Rasulullah, bersama Rasulullah dalam satu peperangan. Abu Dzar bersama Rasulullah naik keledai. Rupanya keledainya lemah, Abu Dzar tertinggal sendirian. Rasulullah bersama pasukan terus berjalan menuju dalam peperangan. Abu Dzar tertinggal sendirian. Akhirnya Abu Dzar lalu ia jalan kaki sendirian mengangkat beban itu untuk mengejar mengikuti Rasulullah. Karena jalan kaki di padang pasir tertinggal terus. Nabi tanya sahabat-sahabat, Abu Dzar di mana? Sahabat menjawab, Abu Dzar tidak ada ya Rasulullah. Kemungkinan tertinggal. Ditunggu oleh Rasulullah, betul Abu Dzar tertinggal jalan kaki sendirian. Di tengah perjalanan, rupanya Abu Dzar kehausan luar biasa. Ia mendapatkan air. Lalu Abu Dzar minum air itu menjadi segar kembali. Selebihnya air itu ia berjanji, ini akan saya hadiahkan kepada Rasulullah. Lalu disimpannya air itu di dalam goriba. Air goriba itu tempat minuman berasal dari kulit binatang, kulit kambing. Nah, goriba air. Lalu Abu Dzar berjalan lagi mengikuti jejak Rasulullah sampai bertemu Rasulullah menunggu di sana. Haus, jatuh pingsan di hadapan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mencoba merawat bersama sahabat lain. Abu Dzar sembuh dari pingsannya. Nabi bertanya, ya Bilal, saya lihat bibirmu pecah-pecah, itu tandanya engkau dalam keadaan kehausan. Tapi anehnya engkau punya air di pinggang, di gariba ini ada air, kenapa engkau tidak minum itu? Abu Dzar jawab, ya Rasulullah, saya tadi tertinggal keledai tidak berdaya, saya jalan kaki di tengah jalan, ada air saya minum, kemudian selebihnya itu saya persiapkan untuk engkau ya Rasulullah, saya akan tidak minum lagi. Sisa air itu saya simpan di gariba, inilah air itu untuk engkau ya Rasulullah, sekalipun saya kehausan, ini untuk engkau ya Rasulullah. Halo, nah, Nabi mendengar jawaban Bilal semacam itu, akhirnya Nabi lalu berkata, Nabi berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar, sungguh engkau datang sendirian, nanti engkau akan hidup sendirian, dan kelak engkau akan mati, meninggal dunia sendirian, tapi jenazahmu dirawat oleh orang-orang fakir yang miskin yang soleh. Kata-kata Nabi itu betul. Sejarah mencatat Abu Dzar, setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah, kemudian Umar jadi khalifah, Utsman jadi khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman jadi khalifah. Perkembangan dunia Islam melebar ke mana-mana, terjadilah khalifah bersama gubernur-gubernur berkembang, ada gubernur-gubernur di daerah-daerah tertentu. Pada saat itu Abu Dzar berani mengkritik ada unsur-unsur pejabat yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, gaya hidup mewah umpamanya, hedonisme, tidak peduli orang miskin. Jadi orang-orang yang menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran akhlak Rasulullah, Abu Dzar lah yang berani mengkritik, berani menyatakan itu salah, harus dirubah. Akibatnya apa? Pejabat-pejabat yang punya kekuasaan itu tidak senang dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Tidak senang. Biasanya kalau orang cinta dunia itu tidak senang kalau dikritik orang, itu salah apa, itu haram, itu jangan ini, jangan ini, nanti itu. Akhirnya Abu Dzar ditangkap oleh penguasa, lalu dibuang sendirian. Akhirnya Abu Dzar sampai meninggal sendirian, tapi jenazahnya dirawat orang-orang miskin yang soleh. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Mengapa? Karena pertama, ketika sombong, merasa aku lebih mulia, aku lebih pintar, aku lebih cerdas, itu namanya kesombongan. Nah, di Indonesia, bukan di Indonesia saja, di Mesir, dikenallah yang namanya feodalis. Bukan hanya di Mesir, di mana-mana ada feodalis dan ada kapitalis, ada yang namanya imperialis. Itu adalah orang-orang yang memiliki watak-watak kesombongan. Feodalis itu merasa darah di biru. Feodalis. Jadi merasa aku keturunan ningrat. Aku kan ningrat, bab itu yang harus yang karena ningrat itu merasa hebat, raja-raja, turunan, maka bisa sombong tuh. Lalu bisa menganggap sepele di bawah. Lalu memperbudak orang di bawah, orang-orang kecil. Itu ningrat. Kira-kira ningrat ini Fir'aun itu memecah belah karena kekuasaannya. Dia memperbudak bangsa Bani Israel, dan yang mulia adalah bangsa Mesir. Lalu kuburan-kuburan, piramid-piramid dibangun, dipaksa oleh Fir'aun kepada bangsa Bani Israel untuk membangun kuburan. Itu diperbudak. Kira-kira kalau Indonesia dijajah oleh Belanda 360 tahun. Wah, itu tuh. Karena orang Belanda merasa hebat, pintar, penguasa, sampai pada tingkat ya masih ada pengajian Pak Ahmadiyah. Harus dijawab dulu, Pak. Akhirnya jajah Indonesia 360 tahun itu termasuk kesombongan Belanda. Makanya haji di Indonesia itu berani melawan Belanda. Siapa yang bisa berani melawan Belanda pada zaman dulu? Itu haji Agus Salim segala macam itu. Bab itu haji di Indonesia itu adalah itu gelar oleh Belanda sebenarnya, Pak. Haji di Indonesia itu dalam mereka ingin mendeteksi siapa yang berangkat haji berani melawan Belanda, itu haji itu harus ditangkap, harus dikuasai oleh Belanda. Tapi semangat jihad orang-orang haji pada zaman dulu berani melawan Belanda, lalu diberi gelar nama haji. Jadi haji itu gelaran dari bangsa Belanda kepada Indonesia yang baru berangkat haji. Karena orang-orang berangkat haji pada zaman itu berani-berani melawan Belanda. Karena Belanda sombong dengan rasa kebelandaannya itu. Itu sama dengan bangsa Mesir sombong, bangsa Bani Israel, bangsa Mesir sombong lalu menjajah Bani Israel. Ujungnya nanti dikeluarkanlah oleh Allah Musa. Korun gitu juga sombong dengan hartanya. Itu Korun. Korun ada Fir'aun, ada Haman, itu juga sombong. Haman itu pintar, tapi sombong. Sehingga oleh Allah dikirimkan dan tenggelamkan Korun, Fir'aun, dan Haman. Kalau Abu, siapa tadi, si Abu Dzar Al-Ghifari, beliau Abu Dzar Al-Ghifari justru berpengaruh pada jiwanya, akhirnya menjadi rendah hati dan meminta maaf, menjadi pengkritis yang luar biasa pada zaman Utsman bin Affan. Kira-kira kurang lebih intinya adalah kesatuan umat itu bisa pecah. Apa? Disebabkan oleh kesombongan keturunan, kesombongan harta, kesombongan kekayaan. Itu bisa menjadi sombong, menjadi pecah belah. Padahal semua itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwanya saja. Takwa itu pun tidak boleh ustaz merasa saya paling takwa. Itu ujub. Saya paling takwa dilihatkan orang lain, itu riya. Saya paling takwa didengarkan pada orang lain, itu namanya sum'ah. Kalau dilihatkan pada orang lain pakai jubah segalanya, lalu merasa aku paling hebat, itu namanya takabur. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi yang paling tahu takwanya Allah saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu hanyalah yang paling takwa. Bangsa-bangsa, suku-suku, laki-laki, perempuan, semua sama, kecuali yang membedakan adalah takwanya. Yang paling takwa Allah saja yang tahu. Jadi kita tidak boleh merasa sombong lalu menyepelekan orang-orang yang di bawah. Itu bisa lebih mulia daripada yang sombong. Itu inti pengajian pada kesempatan hari ini. Sudah sampai waktunya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa keutamaan melaksanakan ibadah kurban? Wa inna dama, darah yang menetes jatuh waktu dipotong, bismillah, Allahu Akbar, Allah meminka walaka, Allah mataqabbal min fulan bin fulan, menetes darah jatuh. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'u min al-ardi, sebelum darah itu jatuh menetes ke bawah sampai ke tanah, lebih dulu ampunan Allah turun kepada orang yang berkurban. Fatimu biha nafsan, sucikanlah dirimu dengan banyak berkurban. Makanya Nabi berkurban tiap tahun.
3: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur, mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi, patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

0: Kalau kau merasa tenang dalam kesendirian, hatimu merasa cukup dengan konaan, dan kau selalu memikirkan kekurangan kecacatan dirimu, sesungguhnya Allah sedang memindahkan engkau dari hinanya maksiat kepada mulianya taat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas, Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi, dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang. Semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting, amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan, sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya, dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya, lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah salat. Baik, teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Salat satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada empat. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Gak mungkin kan beragama kalau gak yakin, ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu, ya, jadi gak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman, ya. Iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Ya, ya, kemarin saya di BPK, BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin. A sampai K. Di poin B yang keduanya, syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu kalau kita baca dari poin menimbang ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Alhamdulillah. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua, yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Okay. Tiga. Yang ketiga, harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik, ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala, lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah, akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini, ya. Ini mukadimah, ya, kita belum mulai ini. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, ya Muhammad, katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. yaghuddu min absarihim. Gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, enggak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman, standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau enggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini enggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Okay? Perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghbudna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Terus menurut standar iman enggak bagus, itu otomatis akan enggak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya, Anda kalau naik pesawat tuh ya, tugas keluar tuh, pertugas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya tuh? Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke jangan langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan? Ya, ke mulut kan? Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasghar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata, duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela merendahkan orang, untuk bergibah membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun, nah dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya, personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah enggak ada ini enggak akan datang tuh ketenangan tuh, ya. Ada yang tahu enggak rahasianya kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah, maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semuanya. Ya, artinya apa? Kita nggak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, itu hanya pembuktian argumentatif ya, supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan. Bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. Lima ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Satu. Okay. Wa yuzakkikum. Dua. Akhlak. Wa yuallimukumul kitaba. Tiga. Wal hikmah. Empat. Lima. Wa yuallimukum malam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan lima hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan lima waktu dalam sehari untuk mewujudkan lima hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan lima aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Oke. Mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sholat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat sholat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Yang di bahasa Inggris kan tuh punya tiga arti, present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang lima itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya enggak seluas cakupan sekarang. Okay. Kalau diilustrasikan, area sekitaran Masjid Nabawi sekarang itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang gak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah gak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya. Oke, okay. Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat.

salat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf saya terlalu cepat enggak? Enggak ya, baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di salat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan usia sekian dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan ya orang tuanya salat bentangkan sejadah. Kalau bisa kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita enggak minta salat, dia datang sendiri. Ya. Nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat, maka sah status imannya. Tidak menunaikan sholat, maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau Anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata. Tunaikan salat sebagai bukti ibadah itu li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi, korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu? Dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset, silahkan. Ada nggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia, setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya, dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui, waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini, tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, satu, subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya, subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak waktu sholat. 2, zuhur. 3, asar. 4, maghrib. 5, isya. Oke, rumus hitungannya 2, 4, 4, 3, 4 ya. Rumus bilangannya 2, 4, 4, 3, 4. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 insya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya tapi tidak memahami maknanya.

0: Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin, saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan, ya, karena memang saat ini terbatas. Tapi kalau diperkenankan, bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Ya, bismillah, jazakallah khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Ah, bagus. Saya kira itu hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. 5 waktu sholat. Kita mulai dari 1 dulu. Subuh, teman-teman, saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. 1. Dia punya 2 nama. Yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Enggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh, ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama salatnya ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqi al-laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Nah, barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada dua kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah salat. Apa hubungan salat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkorelasi dengan kata asbah. Oke? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi, dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanaffas, apabila sudah mulai bergerak, bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh, mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan gak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar. Kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit, tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya, Ini kan enggak mungkin kalau kuasa Allah tuh enggak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah, sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh enggak teratur? Enggak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas, planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi gak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4 atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari, evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih, ya aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Okay? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa baca bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang istighfari. Ya, sebagai seorang ayah ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar, yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam, tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut Syekh, di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustaz. Pulang ke rumah anak saya enggak kenal itu semua. Anak saya enggak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar, lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, "Kiai." Ada. Dia ingin ayahnya. Dia ingin ayahnya. Ya, kenapa enggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita gak bisa tidur, karena gak tahu nanti ketemu lagi gak di akhirat tuh. Ya, itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama tuh untuk diri kita, ketaatan pada Allah, untuk diri kita sebagai anak pada orang tua, sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya, demikian seterusnya. Nah, itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa idza faraghta fansab, fansab, direncanakan lagi yang berikutnya, besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu, tidurnya enak. Karena enggak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi enggak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat maaf terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Goro-goro kamu nih, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu, supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, "Ya Allah, kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan." Kau perintahkan aku untuk perencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhai. Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Salat 2 rakaat situ. Ya, salatnya bisa salat wudu, tahiyatul masjid dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis salat, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Okay? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, bukan aura jalan yang macet, tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan dan Anda lakukan, coba sehari ini saja, rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya, kan? Kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu, ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi. Kalau di gaya itu kan, kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau nggak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya, kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya, misal kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar, terpancar tuh dari bawah itu keluar misalnya air. Nah, itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Nabi Musa, Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air. Dan enggak tanggung setiap sukunya minta satu, katanya supaya enggak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Ya, tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata, gitu ya. Nah, ini infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal dalam nafsu kan suka ada triggernya yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang enggak bagus, nafsu keluar, gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar. Macam-macam ya. Nah, itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk disebut su, nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ya, la'ammaratun bis-su'i illa ma rahimar rabbi. Oke, nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Okay? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik Quran surah kedua ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayutul abiyadu minal khayutil aswadi minal fajar. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam, tiba-tiba ada panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar, konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu, datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran, hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, langsung merespon, ya Allah, sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan, belum qomat gitu kan. Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bidah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuma dua. Satu, tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua, tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga, jarang dibahas hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alihim ayatika, ini wa yu'allimuhumul kitabah, ini wal hikmah, ini barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini wa yuzakkikum, dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh, fajar, salat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan Allahu a'lam. Waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya enggak tahu Allahu a'lam. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan. Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok gak sholat nahar gitu? Ya, lohor ya, ini paksain tuh. Zuhur lah, lohor. Ya. Terus sore, biar nyambung cepat. Sore bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kau sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Okay? Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa enggak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya? Jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Ya, ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada izhar, dibaca dengan jelas, terang, enggak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya. Min husni, harus jelas. Ya, ada a, jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari. Sudah jelas belum hasilnya? Ya, Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas gak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat. Bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu. Dari ke siang itu tengah hari, bagaimana hasilnya? Ada yang perlu disempurnakan gak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat, tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau gak hafal diam aja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Amin. Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar, sehingga nggak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi, tapi tiap hari yang kerjakan dunia, dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap, terus meninggal gelap juga. Kan repot. Nah, maka mesti investasi kan? Anda kalau tugas keluar kan, apalagi keluar negeri kan hukumnya beda, bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika, mata uangnya sudah beda, hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah, pengen hukumnya sama dengan dunia, mustahil. Ya, makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama, baju yang dipakai kan beda, barang-barangnya nggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia, pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi, nggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, nggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma dua pilihannya. Kalau enggak ke surga, ke nah itu ya, apa investasi yang ada di sini. Maka siang itu dicek dulu, pekerjaan jadi ibadah enggak, tadi niatin ibadah enggak waktu berangkat dari rumah, kan waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor jadi ibadah enggak. Kalau ibadah, Anda enggak mungkin berbuat kriminal, Anda enggak mungkin berbuat maksiat, enggak mungkin nipu, enggak mungkin nyogok, enggak mungkin korupsi, kan lagi ibadah, enggak mungkin curang, kan lagi ibadah. Antah budallah ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun Anda merasa enggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik, makanya ada yang dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos, kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau nggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat, jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya sehat, akal itu tidak memberikan perintah, dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis saja waktunya tuh. Ya. Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman, karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu gini, yang paling menarik. Kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis ya. Saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat ya. Kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempat ini dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الله kami memujimu seperti engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu seperti engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustofa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasr minallah fatun karim wa basyiril mu'minin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makin bagus sholat kita, Allah akan memperbagus urusan-urusan kita. Jangan risau dengan masalah-masalah kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Semuanya masalah kita itu terjadi dengan izin Allah. Dan Allah lah satu-satunya yang kuasa memberikan solusi terbaik. Masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah bisnis, semua itu kecil kalau Allah menolong kita. Menjadi berat hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah. Dan sholat kuncinya, wasta'inu bisabri wassalat. Maka perbaiki sholat, yang lain-lain akan ikut menjadi baik.

kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat maghrib. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
1: Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah, wa sharafa wa darajata al-'aliyah ar-rafi'ah.

0: perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya, Masya Allah, ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
1: Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku, paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud? Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh, ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin, lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
3: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna contoh. Sehingga ke warung, minum, bukan di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, hati-hati dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Karena ini sembahyang aku sehingga di warung, di makan, macam-macam. Nah, macam itu, yang paling disukai adalah mengkabak. Namun tidak wajib atasnya. Mau kada makaga, karena kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia sholat,

Mereka salindang aku jadi emparakan Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacak mendipi Mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang di sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka sandal. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan sini menyambung ini sembahyang, gak ada masa aja kan dong. Kerusakan sini aja. Sandalnya mana aja lah lepasannya, kan gak ditimbai. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa, ada menuntung akan menanda. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan dengan lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih hancur batal kok. Tinggal rukuk itu tidak gelahan. Perhatian sujud sadar. Aku belum rukuk, belum tiba. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Oh ya tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Jadi imam ragu-ragu. Jadi imam aku ini asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4. Wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam. Kada tahu makmum. Sambil yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal.
Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mereka pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ia ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Satu masalah dan

kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada ada terus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin.

Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kalah. Wajadu wajiyah lilladhi fatara salawati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna salati wa nusufi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Fa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian sirah nabawiyah kita di kesempatan kali ini masih melanjutkan masa datang atau tibanya Rasul alaihi salatu wasalam ke kota Madinah. Diriwayatkan dalam beberapa kitab sirah, termasuk juga di kitab-kitab hadis, menjelang tibanya Rasul alaihi salatu wasalam ke kota Madinah, sahabat itu memiliki kebiasaan, atau khususnya sahabat Ansor, mereka akan pergi ke perbatasan kota Madinah dan menantikan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila matahari sudah meninggi, artinya sudah terik, maka mereka akan balik ke kota Madinah. Terus mereka melakukan itu menanti kedatangan Rasulullah tiba di kota Madinah. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam saat itu posisinya sudah berada di Quba. Beliau tinggal di Quba kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan kemudian di hari Jumat beliau melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah. Dan dalam sebuah riwayat beliau kemudian sempat melaksanakan sholat Jumat di sebuah lembah di pemukiman yang ada di kota Madinah. Nah, saat beliau berada di Quba itu datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyusul. Yang mana kita ketahui Sayyidina Ali ini tadinya bertahan di Mekah, bahkan menempati tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna untuk kemudian melaksanakan beberapa amanah, mengantarkan barang-barang titipan yang selama ini ditanggung atau dijaga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Sayyidina Ali menyusul dan kemudian bersama-sama dengan Rasulullah, Abu Bakar masuk ke kota Madinah. Nah, hari kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam ada yang menyebut itu tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang menyebut di tanggal 9 Rabiul Awal, ada khilaf sebagaimana tanggal kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu ada seorang Yahudi yang sedang naik ke atas pokok kurmanya di salah satu kebun di pinggiran kota Madinah. Dan dia menyaksikan dari kejauhan ada beberapa titik yang itu berarti adalah tanda orang yang mendekat ke kota Madinah. Maka setelah titik itu semakin nampak, semakin jelas, karena memang terkaburkan oleh Fata Morgana, Yahudi ini tidak bisa menguasai dirinya. Dia berteriak mengatakan, "Wahai orang-orang Madinah, hadihi jaddukum," gitu kalau bahasanya. Ini dia jaddu kalian. Jaddu itu bisa berarti kakek, bisa berarti hal yang kalian tunggu-tunggu. Maka teriakan daripada Yahudi ini terdengar oleh orang-orang Madinah, yang mereka kemudian saling memberikan kabar satu sama lain. Diriwayatkan dalam sirah, sahabat langsung bergegas sambil menenteng senjata-senjata mereka. Mereka kemudian menyambut kedatangan Rasul alaihi salatu wasalam. Semua orang tumpah ruah menyambut kedatangan sang Nabi alaihi salatu wasalam masuk ke kota Yasrib yang nanti akan diubah menjadi Madinatun Nabi, atau kemudian disingkat jadi Madinah. Yang kala itu jemaah dimuliakan Allah, semua memberikan sambutan, sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan tidaklah unta Nabi itu melewati satu rumah kecuali rumah itu akan mempersilakan agar Rasul mau mampir meskipun sejenak. Ya, bahkan dari mereka ada yang meminta agar Rasul tinggal bersama mereka. Dan kemudian anak-anak gadis dan para budak itu kemudian memukul rebana dan kemudian mendendangkan syair yang sangat terkenal, yang kita hari ini jadikan sebagai salah satu nasyid atau selawatan dikala kita menyanjung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'alillahi da' mada'alillahi da'. Ayuhal gimana lanjutannya? Ayuhal mabu'usufina, ayuhal mabu'usufina, jita bil amril muta', yang maknanya kurang lebih telah terbit bulan purnama kepada kita dari sela-sela bukit Saniyatul Wada, itu satu celah kecil yang ada di kota Madinah. Wajib syukur alaina, maka wajib atas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mada alillahi da, selama ada dai yang menyeru kepada jalannya. Ayuhal mab'usufina, wahai engkau, maksudnya Rasulullah yang diutus ke tengah-tengah kami, engkau datang dengan urusan untuk ditaati. Jadi kalau di dalam kitab-kitab sirah atau juga dalam kitab-kitab riwayat, itu kalimatnya sampai di situ saja. Berarti kelanjutannya itu tambahan atau gubahan dari para ulama untuk melengkapi nasyid atau syair tersebut. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat itu para penduduk Madinah bertanya-tanya, yang Rasulullah yang mana? Gitu. Karena mereka memang belum pernah bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Terus yang kedua, menunjukkan kalau Rasul itu penampilannya sangat biasa. Tidak berbeda dengan kebiasaan penampilan orang pada umumnya. Yang mungkin hari ini kontras, Pak ya. Kita misalnya kalau ada yang ditokohkan, baik itu tokoh agama atau tokoh masyarakat, itu akan terbedakan dari pakaian atau minimal aksesorisnya. Akan langsung ketahuan gitu kan. Ini kita tidak sedang bicara hal positif atau negatif. Tetapi paling tidak dari sini kita lihat bagaimana kesederhanaan penampilan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin selama ini kalau kita nonton film gitu, apalagi kalau berkisah tentang sirah, biasanya penampilan Nabi atau sahabat lah ya, terbedakan dengan penampilan musyrikin Mekah. Paling tidak apa, sahabat pakainya putih-putih gitu kan, musyrikin Mekah hitam-hitam. Padahal enggak begitu jemaah. Sahabat itu yang menggunakan baju putih, menggunakan baju hitam, ada menggunakan baju warna-warna yang lainnya. Demikian juga dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, penduduk Madinah yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, enggak tahu mana Rasulullah. Sampai riwayat mengatakan, kala itu Abu Bakar berdiri, ini mungkin sudah tiba ya dari penyambutan itu, Rasul duduk sedangkan Abu Bakar berdiri di sampingnya. Tiba-tiba kemudian sinar matahari terik itu menyinari tubuh Rasul alaihi wasallam atau cahayanya menimpa Rasul. Maka kemudian Abu Bakar mengeluarkan mantelnya dan menutupi Rasulullah alaihi wasallam agar tidak kepanasan. Maka penduduk Madinah tahu siapa atau yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena berarti yang dimantelin atau yang ditutupin itu adalah Rasul alaihi wasallam. Nah, hadirin dimuliakan Allah, Rasul alaihi wasallam terus beliau berjalan masuk ke kota Madinah, dan orang-orang berusaha bagaimana supaya Rasulullah itu mampir ke rumah mereka, meskipun sekedar masuk gitu kan, bertamu, atau syukur-syukur mau tinggal bersama mereka, karena tentu Rasul ini datang perlu tempat penampungan, perlu tempat tinggal. Maka ada yang menarik-narik untanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tali kekangnya. Maka Rasul mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan saja unta ini, jangan diganggu, jangan ditarik-tarik, karena sesungguhnya unta ini sedang diperintah. Artinya unta ini dalam bimbingan. Maka sahabat pun menjauh dari untanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan unta itu terus berjalan melewati perkampungan demi perkampungan sampai masuk ke perkampungan Bani Najjar. Bani Najjar ini masih berarti kakek-kakeknya Nabi dari jalur ibu, neneknya yang perempuan. Sampai di sana jemaah dimuliakan Allah taala, unta ini kemudian menderum di sebuah tempat tanah yang itu adalah milik anak yatim yang diasuh oleh sahabat Nabi yang sudah masuk Islam dari kalangan Ansor ya, As'ad bin Zurarah. Jadi anak yatim, mungkin ponakannya atau sepupunya atau apa, yang di bawah pengasuhan As'ad bin Zurarah. Ada dua anak yatim di situ yang punya tanah itu. Ayahnya sudah meninggal. Nah, tanah tersebut jemaah dimuliakan Allah, berupa ada pohon-pohon kurma, kemudian ada lahan terbuka sedikit, dan kemudian ada pemakaman lama yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi pemakaman, tentu pemakaman orang-orang dulu, orang musyrik, yang bahkan penduduk Madinah sudah tidak menggunakannya, sudah dibiarkan terbengkalai saja. Maka unta ini datang di situ dan kemudian menderum. Rasul alaihi salatu wasalam tidak turun dari untanya, dan sahabat dan seluruh penduduk Madinah saat itu hanya memperhatikan saja. Unta itu diam sejenak, kemudian dia berdiri lagi, kemudian berjalan ke beberapa titik, ternyata kembali lagi ke tempat awal menderumnya. Dan kemudian Rasulullah turun dan beliau mengatakan, tanah ini milik siapa? Dan kemudian datanglah sahabat Nabi As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, itu adalah tanah milik dua anak yatim yang hak pengasuhannya, artinya pengelolaan hartanya ada padaku. Jika engkau mau, maka tanah itu hadiah untukmu, hibah. Begitu juga ketika didatangkan anak yatim tersebut, mereka mengatakan, ini hibah untukmu ya Rasulullah, silakan anda ambil tanah ini. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menolak,
1: Beliau tidak menerima hibah tersebut dan mengatakan, saya menerimanya tetapi dengan harga. Lagi-lagi pelajaran berharga ya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa selama beliau mampu maka beliau akan duitin ya, beliau akan ongkosin biaya dakwahnya. Ingat ketika beliau hijrah saja, Abu Bakar itu tentu ketika ngasih kendaraan tanpa pamrih, tanpa berharap apapun, itu saja Rasul enggak mau. Beliau tetap membayar harga unta yang disediakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, begitu beliau nyari lahan yang nanti di situ akan dibangun masjid apa? Masjid Nabawi, jemaah dimuliakan Allah. Itu beliau tidak mau menerima cuma-cuma. Ya, beliau mau menerimanya dengan biaya, dengan pembayaran. Artinya sosok beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah puas dengan pahala. Tetap berharap dapat pahala gitu kan, dapat amal jariah. Terus kita ini yang bukan siapa-siapa, surganya enggak jelas, dunianya juga remang-remang gitu kan. Bicara amal jariah yang lain dulu gitu kan. Yang lain dulu. Nah, kemudian Rasul membayar dengan harga yang memang tidak terlalu mahal, hanya sekitar 10 dinar. 10 dinar ini kalau 1 dinarnya 12 juta berarti 120 juta. Ya, 120 juta. Ya, banyak juga sih, Pak, ya. Yang bilang enggak banyak mana orangnya? Banyak juga duit segitu walaupun cuma 10 dinar gitu kan. Nah, hadirin, kemudian datang Abu Ayyub Al-Ansari yang kemudian langsung mengambil pelananya untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat duduknya Nabi di unta diambil dan kemudian dibawa ke rumahnya. Kemudian orang-orang mulai mempersilahkan Nabi, "Ya Rasulullah, ini sudah selesai tempat yang nanti Anda akan bangun masjid." Kan enggak mungkin langsung tinggal di situ. Ya, beliau bangun masjid, bangun rumah itu perlu proses tentunya kan. Beliau butuh tempat tinggal sementara. Sahabat kemudian minta satu persatu, "Tinggal tempat saya, tinggal tempat saya, tinggal tempat saya." Rasul kemudian mengatakan, "Seseorang itu bersama pelana untanya." Artinya apa? Di mana pelana untaku, ya aku ikut ke situ gitu ya. Dan itu ternyata adalah Abu Ayyub yang tadi sudah ngambil duluan. Ada beberapa kisah hadirin dimuliakan Allah terkait tinggalnya Rasulullah di rumah Abu Ayyub. Riwayat yang pertama adalah begitu sampai di rumahnya Abu Ayyub, Abu Ayyub berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami memiliki dua lantai rumah ini, lantai dasar dan lantai atas, lantai satunya ya. Anda silahkan tinggal di atas ya, karena tidak nyaman saja Abu Ayyub berada di tempat yang lebih tinggi dari Nabi kita SAW." Tapi Rasul menolak ya, tentu dengan alasan yang logis. Bukan karena beliau tidak ingin dimuliakan, disediakan tempat yang di atas. Beliau mengatakan bahwa akan ada tamu-tamu yang akan datang kepadaku. Kalau itu posisinya ada di atas, tentu akan mengganggu yang ada di bawah. Lihat Pak, Rasulullah SAW. Padahal beliau bisa saja, beliau tinggal di atas, nanti tamunya suruh nunggu di bawah. Beliau nemui di bawah kan gitu kan. Tapi beliau mengatakan, "Aku di bawah saja, kalian tinggal di atas, di bagian atasnya." Nah, terjadi sebuah peristiwa. Ketika malam hari di puncak musim dingin, entah bagaimana namanya pada masa itu tidak ada penerangan yang cukup ya, tidak ada lampu yang bisa menerangi aktivitas secara jelas. Abu Ayyub itu dengan istrinya tidur di atas, tiba-tiba menumpahkan atau memecahkan gentong air yang biasa mereka gunakan untuk kebutuhan sholat malam dan sebagainya gitu kan. Dan begitu pecah airnya itu tentu langsung tumpah gitu kan. Mereka langsung mengambil selimut yang mereka gunakan untuk tidur dan mereka kemudian mengelap sepanjang malam ya, agar tetesan air itu tidak ada yang jatuh ke bawah sehingga mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mereka di puncak musim dingin akhirnya tidak selimutan, kerjanya ngelapin air tersebut jangan sampai ada yang netesi Rasul alaihi wasallam. Padahal ya belum tentu juga netes ke bawah, Pak. Sekalipun netes gitu kan, kan belum tentu juga di tempatnya Nabi gitu. Ini riwayat yang pertama, kisah saat Rasulullah berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kisah yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, Abu Ayyub dan istrinya itu selalu menyediakan hidangan dan diantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti hidangan itu memang sengaja dibuat banyak yang diperkirakan Rasul enggak mungkin habis. Ya, selapar-laparnya orang itu pasti akan ada sisanya dan itu bukan tanpa maksud. Nanti begitu makanan itu dikembalikan, maka sisa makanan Rasul itu akan dimakan oleh Abu Ayyub bersama istrinya dan keluarganya. Mereka akan memulai dari bagian di mana yang ada jejak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Untuk mengambil apa? Ambil barokah, ya. Nah, sampai kemudian Abu Ayyub sama istrinya ini menghidangkan satu makanan yang mereka berikan racikan bawang merah dan bawang putih, mungkin diirisi gitu mentah, kemudian ditaruh, ditabur di beberapa sisinya. Ya, jadi lapar ya. Biasanya kalau itu apa, nasi mandi gitu kan, wah itu ada bawangnya gitu. Nah kayak gitulah. Habis ini makan kita nanti. Disediakan cak? Enggak ya, belum ya. Insyaallah. Beli sendiri-sendiri. Disediakan sama restorannya. Begitu dihidangkan dengan ada paha kambingnya, dengan lezatnya makanannya itu, tentu yang disediakan spesial untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata saat itu berbeda dengan kebiasaan. Biasanya ada bekas jejak Rasulullah makan meskipun sedikit. Kali ini ternyata apa? Nampannya utuh, tak tersentuh isinya. Tentu membuat Abu Ayyub dan istrinya kaget. Mereka kemudian mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan kenapa sebabnya Rasul tidak menyentuh makanan tersebut. Dan Rasul kemudian menjawab, aku adalah orang yang banyak bermunajat kepada Rabbku. Ya, aku adalah orang yang banyak bermunajat kepada Rabbku dan aku tidak ingin merubah bau mulutku dengan bawang merah dan bawang putih. Kemudian tentu paniklah Abu Ayyub dan istrinya ini, ada apa dengan bawang merah dan bawang putih? Rasul mengatakan, untuk kalian itu halal. Tapi Rasul ini mengkhususkan untuk dirinya, alaihissalatu wassalam. Ya, lihat ya bagaimana adabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau bisa saja mungkin kumur-kumur ya, atau kemudian juga membersihkan mulutnya, tetapi beliau tidak ingin interaksi dengan Allah itu terganggu hanya karena ada bawang merah dan bawang putih. Maka sejak itu kata Abu Ayyub, kami tidak pernah meletakkan makanan yang kami hidangkan kepada Rasul alaihissalatu wassalam dengan memberikan bawang, baik bawang merah atau bawang putih gitu ya. Gimana? Nanti kalau makannya minta ke ini ya penyedianya, jangan kasih bawang merah, jangan kasih bawang putih gitu. Sekalian penjualnya mengatakan kambingnya enggak usah sekalian Pak ya gitu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian masuk ke dalam gambaran hadirin tentang aktivitas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat awal di Madinah, yang itu merupakan hal yang perlu kita ketahui secara utuh supaya kita enggak salah paham jemaah dimuliakan Allah. Jangan berpikir begini, Rasul dan para sahabat itu pergi ke Madinah cuma nyari suaka. Tujuannya supaya bisa hidup, melanjutkan dakwah, bisa sholat, dan kemudian udah, terjadilah apa yang terjadi. Bukan begitu jemaah. Yang Rasul SAW laksanakan atau lakukan dengan pindah ke kota Madinah ini, membangun pondasi dalam rangka menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Ingat, Allah Ta'ala berfirman kepada sang Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak utus engkau kecuali kepada seluruh manusia. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau direncanakan dengan matang. Tentu tidak bisa lagi menggunakan konsep dakwah yang ada di Mekah yang sembunyi-sembunyi atau terbatas secara regional bahkan lokal saja. Ini tentu butuh fasilitas dan akses yang lebih luas, dan itu diantaranya adalah negara. Jadi kita bisa bayangkan Rasul itu berarti butuh sarana yang namanya negara, dan tentu bukan cuma sembarang negara, apalagi negara cuma urusannya ekonomi ya, sosial, politik gitu kan, dan kemudian misi dakwah tidak terlaksana. Ingat jemaah dimuliakan Allah, Nabi itu hidup setelah itu hanya sekitar 10 tahun saja ya, 10 tahun saja. Tapi dalam 10 tahun itu, kalau kita buat timeline, itu seakan-akan waktu gak cukup. Dalam waktu 10 tahun, itu kalau kita pecah menjadi setahun 12 bulan, itu aktivitasnya padat sekali, yang seakan-akan begini, gak bisa negara dibangun oleh Nabi dengan keadaan yang sangat terbatas sumber dayanya, dan waktu yang juga sangat sebentar. Tapi sejarah membuktikan kepada kita, dalam 10 tahun itu berhasil dibangun negara Madinah, yang negara ini nanti bersinggungan langsung dengan pusat peradaban pada masa itu, Persia dan Romawi. Bukan hanya kemudian connect dalam artian surat menyurat, hubungan bilateral gitu kan, bahkan kemudian sampai bersinggungan dengan militer. Kebayang gini Pak, ada negara baru dibangun, baru berdiri ya, pecahan dari apa gitu kan, memerdekakan diri 10 tahun, kemudian bersinggungan militer dengan Rusia dan Amerika. Ya, kira-kira gimana? Ya, kalau mau bayangin Indonesia aja lah gitu kan. Indonesia senggolan sama Amerika sama Rusia, udah sama Amerika saja kalau enggak jadi peyek ya. Itu antum bisa bayangkan dalam kurun waktu 10 tahun itu yang langsung berkonfrontasi dengan Rasulullah SAW adalah dua imperium besar ya. Dan ternyata Madinah kemudian justru menjadi besar dan menjadi penguasa bumi pada masa itu. Dan gambarannya Pak, Madinah itu kota kecil yang secara modal enggak ada apa-apa di sana. Seharusnya enggak bisa Rasul membangun negara Madinah itu bisa sehebat itu dengan modal Madinah kala itu. Kebayang jemaah, kota-kota besar yang saat itu menjadi akses paling tidak regional di Jazirah Arab itu, Mekah. Mekah itu lebih maju daripada Madinah. Thaif itu maju. Nanti tempat tinggal Bani Ghazan, Bani Khuza'ah itu lebih banyak, populasinya lebih besar. Madinah itu kota kecil, masyarakatnya hanya sekitar 5.000-an orang. Tidak ada komoditi yang bisa menjadi dagangan unggulan di kota Madinah, cuma kurma. Kurma semua orang punya kan. Beda dengan Mekah, beda dengan Thaif yang merupakan kota industri gitu. Ada produk yang bisa dihasilkan di sana. Kemudian sudahlah negara ini miskin, kota ini lemah secara ekonomi, secara politik juga carut marut. Sukunya, suku Aus dan Khazraj, terlibat dalam konflik berkepanjangan. Dan bahkan Rasul saat baru tiba di kota Madinah itu, beberapa tahun yang lalu baru saja terjadi perang besar, namanya Perang Bu'ats. Dua suku ini saling bunuh dan Yahudi berada di belakang mereka ya, karena memang Yahudi punya kepentingan agar dua suku ini saling berantem terus menerus. Ini daerah yang sama sekali tidak punya modal apa-apa, masyarakatnya carut marut, miskin, terbelakang, kemudian dikuasai sama Yahudi. Dan bahkan kemudian ditambahin masalah dengan eksodus kan gitu, kalau bahasa gak enaknya, pendatang dari Mekah yang mereka ini menjadi beban karena mereka bukan investor, mereka mau datang mau bangun IKN, bukan begitu Pak. Mereka gak punya modal, bahkan hartanya mereka tinggal di sana. Coba bisa antum bayangkan kalau ini terjadi di masa hari ini, ada kota miskin baru saja terjadi perang, kedatangan pendatang yang juga tak kalah miskinnya, itu kalau gak tambah chaos itu kan, kalau tidak malah terjadi perang. Wah, ini pendatang ini bikin tambah ruwet aja kan gitu kan. Kebayang sekarang jemaah? Saya kasih tambahan lagi. Kemudian Madinah itu bahkan sampai disebut kota yang berpenyakit. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, begitu para sahabat itu tiba dari Mekah itu pindah ke Madinah, pada sakit semuanya, demam. Namanya sampai ada sebutan Hummal Madinah. Sampai ada jenis penyakitnya sendiri. Sampai kemudian yang terkena adalah Abu Bakar. Abu Bakar sampai kena demam ini berhari-hari tidak bisa beraktivitas. Sampai kemudian Rasul berdoa kan, beliau berdoa dalam doa yang terkenal, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbinal Makkah aw asyad. Ya Allah, buatlah kami mencintai kota Madinah ini seperti kami mencintai Mekah, atau bahkan cinta yang lebih besar lagi. Wa sahiha wa barik lana fisa'ina fisa'iha wa muddiha. Dan jadikanlah kota ini kota yang sehat, dan berkahilah timbangannya, sa'nya, mutnya dari kota Madinah ini. Wangkul hummaha faja'alha bil Juhfah. Dan pindahkan penyakit demam ini ke daerah yang namanya Juhfah. Juhfah satu kawasan yang sekarang menjadi daerah Mikot Pak, kalau jemaah haji dari daerah Syam. Dipindah ke sana. Sampai Rasul harus berdoa begitu jemaah dimuliakan Allah. Dan kemudian masyarakatnya juga terpolarisasi menjadi kubu-kubu, yang masing-masing kubu ini harus disikapi oleh Nabi dengan sangat hati-hati sesuai dengan porsi masing-masing, gak bisa disamaratakan Pak. Jadi kalau kita bicara hari ini misalnya masyarakat yang heterogen, Rasul juga melakukan itu. Gambarannya penduduk yang saat itu menempati kota Madinah yang menjadi tantangan negara Madinah itu, tentu yang pertama adalah kaum muslimin yang datang dari kota Mekah yang disebut dengan muhajirin. Mereka ini secara modal dasar tentu kuat, karena mereka termasuk sabiqul awalun, generasi awal yang masuk Islam, siap berkorban, siap untuk mati-matian tentunya berjuang bersama Nabi. Itu jelas. Tapi kekurangannya mereka tidak punya sumber daya, mereka miskin, atau kalau toh mantan-mantan orang kaya, hartanya habis ditinggalkan di kota Mekah. Ini tentu butuh tantangan tersendiri jemaah, karena tentu untuk membangun masyarakat ini gak cukup dipompa militansinya, ayo tetap semangat untuk dakwah. Nah, sedangkan mereka punya anak dan istri. tentu harus dicukupi ekonominya, kebutuhannya dan sebagainya, minimal ya kebutuhan dasar. Yang kedua adalah masyarakat Madinah yang baru saja masuk Islam secara umum begitu. Mereka ini masih mu'alaf. Betul mereka secara ekonomi tentu lebih mapan daripada para pendatang, orang-orang Ansar ini, kalau dibanding dengan muhajirin. Tapi mereka juga masih sangat lemah secara keimanan, dan mereka tentunya punya hubungan lama dengan pihak-pihak yang ada di kota Madinah yang punya potensi menghalang-halangi usaha Nabi untuk membangun negeri Madinah tersebut. Ini tantangannya tersendiri jemaah. Dan itu nanti kan terlihat kan bagaimana Aus dan Khazraj ini berusaha dibenturkan terus-menerus oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Kemudian masyarakat ketiga adalah masyarakat musyrikin Madinah, yang mereka ini belum masuk Islam. Mereka tetap dengan kemusyrikannya, kekafirannya, belum menentukan pilihan apakah mereka masuk Islam ataukah mereka tetap dengan kekafirannya. Nah, pilihan mereka semuanya sulit dan menjadi tantangan bagi Rasulullah SAW. Karena sebagian mereka ini ada yang memilih dengan kekafirannya, tetap musyrik, sebagian lagi berpura-pura masuk Islam. Yang mereka ini nanti akan menjadi duri dalam daging. Di antaranya yang terkenal adalah tokoh munafik yang bernama siapa? Abdullah atau Ubaidillah bin Salul. Ya, atau Abdullah bin Salul. Ada juga yang baca Ubaidillah bin Salul. Nah, dia ini tokoh jemaah dari suku Khazraj, yang setelah peristiwa perang Bu'at, sebelum datangnya Nabi, itu orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj sudah sepakat, udah kita angkat aja dia jadi raja kita. Kita buatkan mahkota, siapa tahu dengan kita pilih dia menjadi raja kita, karena kecerdasannya, kekayaannya, ketokohannya, bisa menyelesaikan sengketa di antara kita. Dan tentu ini angin segar, Pak. Bukan hanya untuk Abdullah bin Ubay bin Salul ini, tetapi juga untuk orang-orang yang nanti akan jadi menteri-menterinya, yang nanti akan dapat jabatan lah, ya kan? Namun kemudian mimpi atau keinginan ini tiba-tiba buyar begitu saja dengan kedatangan Rasulullah SAW. Ya. Dan bisa kita bayangkan bagaimana dendam kesumat dan sakit hatinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dan sepanjang kehidupannya nanti dia akan terus melakukan berbagai macam upaya untuk merongrong negara Madinah. Ya, bahkan kemudian memfitnah Rasulullah dan keluarganya, membentur-benturkan antara dua suku, Aus dan Khazraj, supaya terlibat lagi dalam peperangan. Kemudian yang selanjutnya tantangannya yang di dalam kota Madinah saja adalah orang-orang Yahudi. Yang ini merupakan tantangan yang terbesar. Karena mereka ini memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari cara yang lembut sampai cara yang kasar. Dan mereka punya potensi, Pak. Ekonomi mereka yang pegang, militer juga mereka yang pegang, secara jumlah mereka juga besar. Sukunya ada tiga, ada Bani Nadir sama Bani Quraidhah. Ini sekutunya nanti Aus, kalau lagi konflik dia sama Aus. Nanti ada Kainuqa, ya. Ini sekutunya Khazraj, kalau lagi bertikai gitu kan. Dan mereka ini punya pasar-pasar sendiri, kalau hari ini punya mall lah, ya. Mereka punya sumber-sumber ekonomi, sedangkan penduduk Madinah enggak punya. Militer mereka pegang, ekonomi mereka kuasai. Itu tantangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini tantangan dari dalam. Yang itu tentu untuk menyelesaikan saja kalau kita bayangkan, wah, butuh berapa tahun, Pak, pendatang itu menyelesaikannya. Kemudian tantangan dari luar tentunya yang terbesar adalah suku Quraisy. Orang-orang Quraisy ini kemudian terbukti ya dalam sirah, mereka kemudian bukan hanya melakukan aksi-aksi pemboikotan ekonomi, merusak, memboikot kota Madinah, mereka sampai melakukan serangan militer, invasi berapa kali kan gitu kan. Kemudian dari suku-suku besar yang juga berada di sekitar Madinah, yang tentu mereka terus mencari kesempatan bagaimana untuk menjatuhkan Madinah. Ini juga upayanya. Dan kemudian sampai Persia dan Romawi yang merasa terusik dengan kemunculan negara baru di Jazirah Arab tersebut. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kebayang bagaimana kerjanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi yang diurusi Nabi bukan cuma MBG. Bukan cuma program makan siang gratis, Pak. Makan siang gratis, sarapan gratis, makan malam gratis. Itu diselesaikan dalam 10 tahun gitu kan. Itu udah keren itu, Pak. Makanya kita itu suka heran kalau ada bilang, ah, 5 tahun gak cukup gitu kan. Emang kerja apa sih Anda ini? Ya, mohon maaf ya. Kita bukan sok pintar, tapi buktinya apa? Islam yang sering kita rendahkan punya konsep yang bahkan menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang jauh lebih singkat. Kita dengan segala kecerdasan kita, katanya kan, modernnya kita dengan akses fasilitas kita, dengan segala kecanggihan kita, enggak lebih cepat daripada cara manual orang-orang dulu, padahal hari ini sudah digital, Pak. Baik jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih kita supaya nanti enggak gagal paham, enggak mengkerdilkan, mengkecilkan perannya Rasul, Pak, dalam membangun peradaban. Dalam 10 tahun itu, Pak, 10 tahun Rasul membangun negara Madinah, secara umum kan dibagi jadi dua juga kan. Paruh pertama digunakan untuk membangun pondasi. Jadi kalau di Mekah digunakan untuk membangun pondasi Islamnya, ini membangun pondasi negaranya. Dan kalau bicara pondasi, jangan antum anggap gini, Nabi itu cuma defensif gitu kan, atau pasif. Ya, yang penting kita hidup sehidup-hidupnya. Enggak begitu, Pak. Ya. 5 tahun, dan uniknya dibagi 5 tahun juga kan? 5 tahun, coba antum perhatikan. 5 tahun pertama itu batasannya perang Khandaq, perang Ahzab. Perang Ahzab itu terjadi di tahun kelima. Di tahun kelima sampai ke bawah, keempat, ketiga, kedua, kesatu, itu kan defensif. Nabi cuma diserang terus. Perang Badar diserang, perang Uhud diserang, kan gitu. Termasuk nanti serangan beberapa suku-suku yang merampas ternak-ternak Nabi, itu kan semuanya diserang. Begitu terjadi perang Khandaq, Nabi mengatakan apa? Al-an nahzuhum wala yahzuna, nahnu nasiru ilaihim. Sekarang gantian, kita yang menyerang, mereka tidak akan mungkin bisa menyerang kita, kita yang datangi mereka satu persatu. Kenapa Nabi ngomong gitu jemaah? Itu bukan cuma asal ngomong kayak kita kan, wah, optimisme yang tanpa data gitu kan, wah, terang benderang Indonesia misalnya gitu, atau gelap gulita atau apa gitu kan. Itu Rasul hasil pengamatan 5 tahun. Diuji dengan Badr, bertahan. Diuji dengan mode perang Uhud, oke, gak jadi masalah. Ini kan perang diserang, tapi kan perang di luar kota. Diserang di dalam kota, dan yang menyerang apa? Sekutu. 10-15 ribu suku-suku Arab yang dimobilisasi oleh Quraisy tumpah ruah menyerang, yang jumlah mereka ini 5 kali lipat, bahkan ada yang menyebut sampai 7 kali lipat kekuatan Madinah. Besar sekali. Begitu Rasul berhasil menguji, oh, kita sudah tahan beneran berarti. Dihantam dari sebelah kiri kita kuat, depan kanan, ini masanya kita serang balik. Itu pakai data, Pak, bukan cuma pakai apa bahasa kita nih, bahasa angin surga. Karena berarti kita sudah punya ketahanan, dan benar kan? Setelah itu orang-orang Mekah tidak akan mungkin punya kemampuan untuk menghimpun pasukan. Yang kedua, suku-suku yang ada di sekitar Madinah tadinya masih begini. Lihatin ya, kita ukur Madinah, kelihatannya sudah mulai melemah. Kita serang tahun depan. Loh, begitu tahun depan, loh, kok ternyata masih bisa bertahan? Jangan tahun depan. Tahun depannya lagi. Begitu terjadi perang Ahzab dan orang-orang yang menyerang itu dikalahkan, mereka sudah enggak punya harapan. Lawang 15 ribu aja kocar-kacir. Kita enggak mungkin, sehingga benar kata Nabi, kita enggak mungkin diserang lagi. Saatnya sekarang yang kita jemput bola. Dan kemudian kita tahu jemaah dimuliakan Allah. Walaupun ini jangan dikerdilkan, bukan berarti setelah itu Rasul melakukan aneksasi, penjajahan, atau hanya ekspedisi militer. Enggak, bukan begitu. Itu kita menyederhanakan masalah. Rasul kemudian mengirim surat. Kan berarti kalau berani berkirim surat, orang sudah memperhitungkan siapa sih yang ngirim surat ke Rusia itu. Oh, itu yang lagi punya program makan gratis sepanjang masa untuk rakyatnya. Mikir, Pak, Rusia kan, jangan diganggu ini, kuat ini. Tapi kalau baru MBG kan, ya Rusia juga enggak mungkin lah memperhitungkan itu kan. Begitu yang kirim surat siapa? Ada negara baru digempur oleh sekutu dan masih bertahan. Dan itu bertahan di kota Madinah, dan mereka yang kemarin baru saja menyelesaikan Romawi di perang Mu'tah. Jadi 200 ribu Romawi dihadapin dengan sekitar 4.000 atau 6.000 sahabat. Ya. Pakai surat, Pak. Oh iya, wajar. Suratnya bisa dibacain, bisa didengar. Rasul kirim surat ke sana, kirim. Termasuk memang Rasul melakukan syariah, ya, gerakan-gerakan militer untuk membungkam orang-orang yang berusaha untuk merongrong kota Madinah. Dan itu sekali lagi jemaah dimuliakan Allah, bukan berarti Islam disebarkan dengan pedang. Karena kalau kita perhatikan, justru dengan cara Rasul menyerang duluan itu meminimalkan jatuhnya korban. Sehingga Nabi kan berdoa kalau setiap kali serangan, termasuk ke kota Mekah, Allahumma khudh absarihim wa sam'ihim wa la yarawna illa baktah. Ya Allah, bungkam mata mereka, butakan mata mereka, ambil penglihatan mereka dan

semua kan, sudah merangi Nabi berkali-kali, ngusir dan gak pernah mau diajak damai. Sampai perjanjian Hudaybiyah aja masih bikin masalah mereka itu. Begitu Fathul Mekah dikumpulin, Rasul berdiri di Ka'bah, beliau mengatakan, wahai orang-orang Mekah sekalian, kalau menurut kalian, kalian tuh mau saya apakan kira-kira? Kira-kira gimana perasaan penduduk Mekah, Pak? Sudah jahat minta ampun, tiba-tiba ditanya, kira-kira kamu tak kasih hukuman apa yang enak gitu kan? Nah, kemudian mereka mengatakan, yang baik-baik, wahai saudara kami yang baik, dan anak dari bapak yang baik. Nah, bahasa orang kalah kan biasa begitu. Ngakuin kan? Rasul kemudian mengatakan apa? Idhabu fa antum tulaqo. Kalau begitu, ya sudah, pergi sana semua. Kalian tak cerai bahasanya. Jadi Nabi bukan tak maafkan. Kalau maafkan berarti Nabi masih nganggap punya salah. Udah, kalian sudah, gak ada salah apapun, gak ada sangkutan apapun. Tercerai sudah. Ya. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jemaah dimuliakan Allah. Dan itu tidak mungkin bisa dibangun tanpa upaya dan usaha yang luar biasa, yang ekstra hati-hati. Karena berarti ketika Rasul mulai membangun kota Madinah ini, beliau akan memetakan setiap permasalahan. Ini masalahnya, penyakitnya apa, obatnya ini. Oh, ini penyakitnya ini, obatnya gak bisa dengan yang ini, pakai yang itu. Dan itu bertahap, Pak. Ya. Nah, sayangnya kita itu kalau belajar sirah nabawiyah gak mau sedetail itu. Kita mau yang rame, gebrak-gebruk, berantem, perang badarnya, udah selesai. Yang penting Nabi perang-perang. Ya. Padahal beliau membangun satu peradaban yang peradaban itu kemudian menjadi daulah yang menyinari bumi ini dengan cahaya yang belum pernah ada yang seterang itu. Ya. Pernah muncul satu peradaban dari Islam yang peradaban tidak mengenal pajak. Peradaban yang tidak pernah mengkomersilkan pendidikan dan kesehatan. Yang peradaban itu dibangun bukan hanya untuk membangun bangunan-bangunan, tetapi untuk memanusiakan manusia. Dan bangunan dijadikan sebagai sarana untuk ya memakmurkan manusia. Enggak seperti kita hari ini. Katanya kita modern, tapi terkadang manusianya dikorbankan untuk bangunan. Baik, hadirin dimuliakan Allah, ini belum selesai. Di pertemuan akan datang kita akan langsung masuk strategi awal Nabi dalam membangun negara Madinah. Ini masih kulit, Pak, ya. Bagaimana nanti Nabi menyelesaikan masalah tadi itu, sahabat Muhajirin dan Ansar. Bagaimana masalahnya dan bagaimana solusinya? Rasul memberikan kepada mereka paling tidak 4 solusi, di antaranya dengan dipersaudarakan. Kemudian Rasulullah SAW menyelesaikan permasalahan dengan orang-orang munafik yang baru masuk Islam atau pura-pura masuk Islam itu dengan strategi yang berbeda. Diacuhkan sama Nabi, udah dibiarin, ngomong sengomong-ngomongnya lah. Nanti mau ngomong sampai muntah silakan, yang penting gak ngangkat senjata. Kalau ngangkat senjata ceritanya lain, kita lawan. Makanya kita perhatikan, Pak, itu orang munafik ngomong sepuasnya sama Nabi, gak diopeni, biarin aja. Ya. Nah, kemudian ke Yahudi, itu juga Rasul kemudian memberikan beberapa solusi. Ada solusi pertama, kedua, ketiga, nanti insya Allah kita bahas. Mulai dari solusi perjanjian, nanti ada namanya piagam Madinah. Supaya apa? Supaya kita sepaham Madinah ini negara kita bersama, kita jaga bersama. Perbedaan agama tidak harus membuat kita bermusuhan. Kalau ada musuh dari luar, kita bela negara sama-sama. Itu di antara solusinya. Termasuk nanti Rasul menawarkan adanya pasar. Anda kan punya pasar, kami juga berhak punya pasar. Yahudi menolak. Ya, Yahudi enggak mau. Jangan Muhammad, ya. Kalau kalian mau berdampingan dengan kami, pasar biar ada pada kami. Nah, nanti Nabi juga memberikan solusi, karena enggak bisa militer negara itu disokong oleh kekuatan yang ekonominya enggak stabil. Rasul perlu itu. Nah, itu insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, semoga Allah mudahkan. Tapi kayaknya libur deh, Pak, ya. Ya, karena Idul Adha itu. Masih ada waktu, hadirin, untuk tanya jawab? Oh, habis ya. Baik, kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyana fi qulubina wa zayyahu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, wa syarafa wa darjatul aliyatul rafi'ah, wa ba'asullahumma maqamah mahmudan illadhi wa'an tahmidik. Tapi dalam riwayat Al-Bayhaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat tunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitungan. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allahu Akbar, luar biasa. Kalau Allah ridha, jemaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah ridha.
1: Pura sempurna sampaikan
2: kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda ke, dia mau tendang ke, terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling sembahyang aku singgah di warung, di makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib atasnya. Mau kada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya ini sawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Bukan salindang kau jadi embarakan Mbah Yamsa. Mau berkaya cacap meditim Mbah Sito. Bisa kisahnya. Namun di baju nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sijin itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan sini menyambung ini sembahyang gak ada masa aja kan deh. Kerusakan sijin dia. Sandalnya mana aja lepasannya kan lagi timbal najisnya. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun dasar, ada menuntungkan nada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masing aja batal kok. Tinggal rukuk itu jalan-jalan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukuk, belum tiba. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Kalau itu tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib sehingga imam ragu-ragu dan imam aku ini asa 3 asa 4, imam ragu-ragu padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3, yang jujurnya memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nang mengikut imam dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam,
dan setelah berhadas maka batal maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: sampai assalamualaikum warahmatullahi Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Kalau rakyat sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kagak salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah penolong.
1: Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
2: Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku, paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud?
1: Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh, ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
3: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis sholat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يعلمون.
1: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik? Kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ta'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

kurangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

0: تعملون.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

berfirman, "Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: الشياطين.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

0: الصالحين.
1: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: الْمُنْفِقِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: yattaqun.
1: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Ya Hazar.

0: يحذرون.
1: Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

0: pun.
1: Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

0: وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين.
1: Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjalan

Lihatlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

0: وأولئك هم المفلحون.
1: Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يَشْفَعُونَ.
1: Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: يكذبون.
1: Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka neraka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

kemudian dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: الرحيم.
1: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

0: الظالمين.
1: Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoanya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

0: dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.

Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Iya.

0: الْمُنَافِقِينَ.
1: Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana.
2: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
3: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
4: Tahajud sudah harus 20. Dua rakaat, tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
5: Keutamaan-keutamaan salat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
6: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulasil lail wa nisfahu wa thulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات إذن أنه tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billahil. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

0: coba ditahan dulu deh, ditahan dulu.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, ikhlas merupakan sifat terpuji dalam hati seseorang yang akan menghiasi perilaku seorang muslim. Segalanya dilakukan karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah perhiasan hati yang akan menyelamatkan seseorang dari kerugian akhirat. Tanpa ikhlas, amal perbuatan akan sia-sia, tiada guna. Ikhlas artinya memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya, menjadikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam segala amal perbuatan dan perkataan, baik zahir maupun batin. Pendengar rahimakumullah, ikhlas merupakan amalan hati yang sangat penting, dasar dan syarat diterimanya amal perbuatan. Tanpa ikhlas, manusia akan tersesat dan menjadi orang-orang yang merugi. Dengan keikhlasan, amal perbuatan akan menjadi agung sekalipun amal itu sepele menurut pandangan manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan bahwa amal perbuatan hati adalah dasar utama, dan perbuatan anggota badan merupakan pengikut serta penyempurnanya. Dan sesungguhnya niat sebagai ruh, sedangkan amal perbuatan bagaikan jasad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal ibadah yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk itu. Dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wadzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Pendengar yang budiman, ikhlas bukan hanya amalan hati yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling utama. Selain itu, ikhlas juga sebagai benteng seorang mukmin dari bujuk rayu setan dan fitnah orang-orang yang sesat menyesatkan. Ketahuilah bahwa setan tidak akan mampu membobol benteng seorang mukmin yang beribadah dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Sad ayat 82-83, Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan diantara mereka. Para salafus salih sangat memperhatikan niat ikhlas mereka dan saling memberikan wasiat antara satu dengan yang lainnya untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam hidup. Sebagaimana apa yang pernah ditulis oleh Umar bin Khattab untuk Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, barang siapa yang niatnya ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan mencukupkan dirinya dari apa-apa yang terdapat di antara manusia. Dan juga sebagaimana

yang sudah masyhur diriwayatkan bahwa para salafus saleh memulai tulisannya dengan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Hal ini sebagai bentuk pengingatan kepada para penulis kitab, khususnya untuk mengikhlaskan niat. Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, barang siapa yang ingin mengarang suatu kitab, maka hendaknya ia memulai tulisannya dengan hadis ini. Pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bersama bahwa ikhlas memiliki penopang-penopang. Dan penopang tersebut diantaranya yang pertama adalah ilmu yang mantap. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan orang yang ikhlas dan mengambil manfaat dari doanya. Yang ketiga, membaca kisah orang yang ikhlas. Lalu keempat, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kelima, berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar, ikhlas pun memiliki pengaruh terhadap amal perbuatan. Pengaruh yang pertama, kelanggengan amal perbuatan itu. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga, ilmu yang benar. Dan yang keempat, tekad yang kuat melakukan atau melaksanakan amal perbuatan. Adapun orang yang ikhlas juga memiliki sifat khusus. Di antaranya yang pertama, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembunyikan amal jauh lebih ia sukai. Dan sifat yang ketiga, takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Pendengar rahimakumullah, ada beberapa metode yang perlu kita perhatikan jika kita ingin meraih keikhlasan. Metode yang pertama, mengetahui macam-macam riya, faktor-faktor yang mendorongnya, dan berusaha memutus serta mencabut akar-akarnya. Kemudian yang kedua, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengetahui nama-nama dan sifatnya serta perbuatannya, tentu dengan ilmu atau pengetahuan yang benar. Adapun yang ketiga, mengetahui sesuatu yang telah disiapkan Allah di akhirat berupa nikmat dan azab. Jika sang hamba telah mengetahui hal itu, niscaya dia akan lari dan menghindarkan diri dari segala macam bentuk riya menuju keikhlasan yang murni kepada Allah. Adapun yang keempat, takut kepada riya yang akan merusak amal. Sesungguhnya orang yang takut kepada suatu perkara, tentu ia akan tetap waspada kepadanya hingga ia selamat darinya. Selanjutnya yang kelima, memperbanyak amal kebaikan dan melakukan ibadah-ibadah yang tersembunyi dan berusaha menyembunyikannya. Metode yang keenam pendengar, tidak terpengaruh oleh celaan manusia dan pujian mereka. Sebab yang demikian itu sangat tidak bermanfaat dan tidak juga membahayakannya. Tetapi hendaknya takut kepada Allah dengan mengikhlaskan amal. Yang ketujuh, selalu mengingat kematian dan memangkas segala bentuk angan-angan. Kemudian yang kedelapan, takut akan su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Dan dengan rasa takut ini, maka seseorang akan berusaha mengikhlaskan semua amalnya dan juga perkataannya. Adapun metode yang kesembilan, yaitu bergaul dan berteman dengan orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan bertakwa. Kemudian kesepuluh, berdoa dan kembali kepada Allah Ta'ala agar menganugerahi keikhlasan kepadanya. Kemudian yang kesebelas, menghapus sifat tamak terhadap sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain ataupun hal-hal duniawi lainnya. Dan terakhir metode yang ke-12, mengetahui buah dari keikhlasan, faedah-faedahnya, dan akibat kebaikan yang ditinggalkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun pendengar rahimakumullah, buah dari keikhlasan tersebut diantaranya, yang pertama adalah ketenangan jiwa. Keikhlasan akan memberikan ketenangan jiwa dan memberikan kedamaian hati kepada pelakunya, sehingga membuatnya lapang dada dan tenang hatinya. Hatinya terhimpun pada satu tujuan, yaitu ketenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hasratnya terhimpun dalam satu wadah, yaitu meniti jalan yang membawanya kepada keridhaan Allah
tidak dapat diragukan. Kejelasan tujuan dan kelurusan jalan ke arah itu mampu membuat manusia menjadi tenang menghadapi guncangan karena adanya berbagai tren, kecenderungan, dan jalan yang bisa ditempuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan kafahu Allahu hamma dunyahu, wa man tasha'abathu al-humum lam yubalillahu fi ayyi awdiyatid dunya halak." Barang siapa menjadikan berbagai hasrat sebagai satu hasrat saja, maka Allah mencukupkannya dari hasrat dunia. Dan barang siapa hasratnya bercabang-cabang, Allah tidak mempedulikannya di penjuru dunia manapun dia mengalami kehancuran dan kebinasaan. Yang dimaksud hasratnya bercabang-cabang dalam hadis tersebut adalah terbagi-bagi, tertuju kepada harta, kedudukan, nafsu, dan lain-lainnya. Berbeda dengan orang mukmin yang hasratnya hanya tertuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar rahimakumullah, buah dari ikhlas yang kedua adalah kekuatan rohani. Ikhlas memberikan kekuatan rohani kepada orang yang mukhlis. Karena keunggulan tujuan ikhlas di dalam dirinya dan kehendaknya yang menyatu, yaitu keridhaan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gila harta, kedudukan, ketenaran atau gelar adalah orang yang amat lemah, yaitu ketika tiba-tiba menyembul suatu harapan mewujudkan kerakusannya terhadap dunia. Dia orang lemah di hadapan orang-orang yang seharusnya dia beri. Dia orang lemah jika dia takut kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Sedangkan orang yang menjual dunia karena Allah, maka dia bisa memperoleh kekuatan dan tidak akan melemah, mendapat kemampuan yang tidak mengendor. Maka dengan kebebasannya dari dunia dan ikhlasnya jauh lebih kuat daripada segala kekuatan material yang ditangkap mata manusia. Orang yang mukhlis karena Allah tidak akan melemah dari janji-janji yang diobral, tidak bergeming karena ancaman, tidak menjadi hina karena kerakusan, dan tidak bisa dicegah karena rasa takut. Teladannya dalam masalah ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah ditawari kekuasaan, kedudukan yang terhormat, harta, dan segala kenikmatan dunia agar beliau menghentikan dakwanya. Menghadapi tawaran ini beliau menjawab dengan nada yang keras dan tegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, "Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta yazharahu Allah aw ahlaka dunah." Demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah menegakkannya atau membinasakan yang lainnya. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai nafsu yang tersembunyi terhadap harta, kekuasaan dan kedudukan, tentu ketegarannya menghadapi tawaran yang sangat menarik dari para pemimpin Quraisy tersebut akan melemah. Tetapi beliau tahu tujuannya, sehingga beliau pun sangat ikhlas. Beliau tahu Rabbnya, sehingga tidak mau menyekutukan sesuatu dengannya. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai akhlak mulia, yaitu ikhlas, pada bagian yang pertama ini. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga pembahasan ini dapat menjadi penyemangat bagi kita semua untuk berbuat ikhlas dan mengistiqamahkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

latih diri, masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

0: Astagfirullahaladzim. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihatu lima quriyatil al-fatihata anna Allah ta'ala ya'fu anna wa an walidina wa an masyaikhina wa an ikhwanina al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan duri qutbil ulum abi hamid muhammad bin muhammad al-ghazali qutbil maqam syekh abdul qadir jalani qutbil hal muhammad bin abdul karim as-samman al-madani ibn atayla iskandari muhyiddin ibn al-arab junaid muqtadi hasan al-basri wa ila ruhi al-muhajir ilallah ahmad bin isa al-faqih muqaddam muhammad ibn ali ba'alawi wa ila ruhi alimul allama la'arif billah maulana syekh muhammad arsyad bin abdillah al-banjari wa ila ruhi ustadina wa murabbi ruhina ala alimul allama la'arif billah abu muhammad amin badali wa ila ruhi masyaykhina wa liwalidina wa dhawil huquqi alayna bi anna allahal karima taghashahum al-rahma wal-maghfira bi anna allahal karima taghashahum al-rahma wal-maghfira bi anna allahal karima taghashahum al-rahma wal-maghfira wa yu'id علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم معلومهم ونفعتهم مخصوصيتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرة على منواب سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Wa Ghairil Maghdubi 'Alaihim Wa Ladh-Dhalin A'udzu Billahi Minasy Syaithanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asyrafil Anbiya'i Wal Mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Watub alayna innaka antat tawwabur rahim Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim Wa'afina wa'afu anna birahmatika ya arhamar rahimin La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bijami' ulumihi fid daraini amin wa yu'mina bil hisabi wa tafawutil khalqi fihi ila manaqish fil hisab wa ila masamih fihi ila manaqish fil hisab wa ila masamih fihi wa ila man yadkhulul jannata bighairi hisabin wa humul muqarrabun wa yas'alu man syaa minal anbiya'i an tablighir risalati wa man syaa minal kufar an takdzibil mursalin wa yas'alul mubtadi'ata anis sunnati wa yas'alul muslimina anil a'mali wa yu'mina bi ikhrajil mu'minina al muwahhidina minan nari ba'da intiqami hatta la yabqa fi jahannama muwahhidun bi fadlillahi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala Pada pertemuan kita malam Selasa yang telah lewat membicarakan tentang beberapa kewajiban yang kita wajib mengiktikadkan dan mengimani. Seperti kita wajib pada pertemuan kita minggu yang telah lewat Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Ta'ala Talaga Kautsar dan meminum siapa saja dari umat beliau terkecuali orang nang kada dapat meminum yaitu adalah dua pertama man aqa walidaihi orang nang berhaka dengan ibu bapa nang kedua adalah orang yang pamalar di dunia man bakhila fid dunya wa man aqa walidaihi Sudah, telaga Kautsar yang diberikan Allah luas persegi, panjang perjalanan sebulan. Gelasnya sebintang-bintang, sebilang-bilang bintang di langit. Sudah kita bicarakan. Pokoknya kita wajib mengimani apa yang didatangkan Rasulullah. Wa kullu ma ata bihi ar-rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul, seperti imanun nabi yaumi akhirin wajib, wa kulli ma kana bihi minal ajab. Al-Qur'annya, wa ma atakum ar-rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Selain daripada iman kita kepada Allah, 20 nang wajib, 20 nang mustahil, harus satu, 41 aqaidul iman kepada Allah, 9 kepada Rasul, yaitu 4 lawan Rasul wajib, 4 mustahil, 1 a'radul bashar, ya harus, jumlahnya 50, 9 tambah 41, 50 aqaidul iman. Bukan itu saja kewajiban kita, pokoknya apa yang didatangkan Rasulullah wajib kita mengimani. Seperti mana kita wajib mengimani titian, bertiti di atas titian mustaqim, bahwa akan terjadi hari kiamat dan kita akan ditimbang amal. Dalam kubur itu dua, ada azab, ada nikmat. Dan wajib pula kita mengimani bahwasanya dibangkit di hari kiamat, roh akan dikembalikan. Sudah banyak pembicaraan kita. Kemudian pada malam hari ini membahas berikutnya, wajib pula mengimani wayu'mina, atau kepada ayu'mina, wayu'mina bil hisabi. Kita wajib mengimani bahwa nikmat yang diberikan Allah akan dipertanggungjawabkan di negeri akhirat. Thumma latus alun na yauma idzin aninna. Sesuap yang kita makan, min ainak tasabahu wa bima amfaqahu. Berat. Ujungnya ditanya, mukanya ditanya, di mana olehi, kemana menggunakan sesuap itu. Jadi ujar ulama tasawuf, mun handak makan itu kada bahisab, malaran kan, makanlah beserta tamu. Makan tu baumbai lawan tamu, maka itu Nabi Ibrahim bergelar Abu Dhifan. Ibrahim tidak mau makan terkecuali beserta tamu. Bila kada ada tamu, beliau berjalan mencari sampai 2 km berjalan. Bilanya ada bawa bulik makanan kita. Sulit yo mau ini menuruti Nabi Ibrahim. Turuti ya juga, akan ada nang kada begawi lagi buhannya. Menunggu makanan ke apa ji? Diulahnya pancarian. Bila datang kita bari, bila datang kita bari, seakan-akan langganan si dintena. Langganan. Jadi ngalih jo kita, nang bahar itu rupanya banyak bana orang lah handak menjamu orang. Ada wah ini terlalu banyak nah handak minta jamu. Jadi amun sama dengannya berpikir kita, Allah kada menyugihakan, Allah hendak menyempurnakan nikmatnya di dalam surga kan. Allah hendak menyempurnakan nikmatnya membalas dalam surga, supaya kada berkurang nikmat dalam surga. Apapun kata Rasulullah yang kamu nikmati di dunia ini, mengurangi nikmatmu di negeri akhirat. Jadi kalau sudah sampai ke situ ilmunya, sakit hatilah, susah, kada cukup, kada
1: Allah sayang lawan aku. Genangan nang disayangi Allah nang sugih itulah, nang sehat, nang sugih, urusan lancar, belum tentu. Nah itu salah satu daripada ilmu kita, nang jangan sangkal mangkal kepada takdir Allah. Selalu ridha, selalu sabar, taslim, tafwid, ridha kepada apa yang diputuskan Allah. Masalah hisab, itu contohnya hampir tidak ada beda dengan orang naik haji yang bawa pulang barang banyak, atau berangkat bawa barang banyak. Nang belabihan barang aja sulit berpikir, apalagi membawa barang yang terlarang. Maka halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Yang halalnya ditangkap, nang haramnya disiksa, dicakal dulu, ditakuni. Nah, sehubungan dengan itu, lalu nikmat yang ada lawan di kita, tolong ditampayakan, dibawa beribadat. Motor itu nah digunakan, bandak di garasi aja, maapa nukar motor. Pakai baju, pakai, tampayakan lawan ampunnya, mengurangi takunan di negeri akhirat. Baju pakai, tapi pakai kupiah, pakai, jangan menganganak nafsu kita. Nafsu kita menganganak nabar ajak dulu bicarakan. Awal Ramadan nukar, kada puas mun kada hari raya memakai, itu kakanakan. Tahu imam ya bujur tuh banyak tunang Tuhan enggak itu tuh. Nukar baju betengah bulan puasa nih kawan, nukar baju wah kada hendak memakai, kalau perlu cucu kada tahu, hari raya kejutan memakai baju hanya le umma puas jadi memakai, itu kakanang. Munang Tuhan nih pakai, pakai terus. Baju pakai, salawar pakai, tapi pakai, kupiah pakai, harta pakai, motor pakai, bini. Jangan salah aku buat seorang menyembet pakai, menantanglah. Itu kan pakai gak ada digawe. Iya nang kita berdoa nentona, berdoa rahatan sambah yang menjawab imam tona hari Jumat. Ya enggak? Napa jar? Inna ilaina iyabahum summa inna ilaina hisabahum. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Asalnya bacaan tuh nah, guru saya Puraman. Inna ilaina iyabakum summa inna ilaina hisabakum. Allahumma hasibni hisaban yasira. Tabagus Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah hisapakan ulun hisap nang mudah, masih bahisap juga. Ya Allah, Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukakan ulun ke dalam surga kada bahisap isapan. Ingat, apabila mati masih niat menuntut ilmu pengetahuan, masuk surga bighairi hisab. Hadis. Mati dalam keadaan masih niat menuntut ilmu, turun di majelis salim tidak putus-putusnya. Ya Allah, amun aku ada kesempatan umur ada pulang, aku menuntut pulang. Mati pandangannya masuk surga bighairi hisab. Amin. Mudahan ya kita, mudahan kita nang kaya ini nah, sampai titik darah terakhir maajar belajar, mudah-mudahan ad-dunya Ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illal 'alim wal muta'allim. Dua hajat nang kada dilaknat di dunia ni. Dua hajat nang kada dilaknat. Pertama orang nang ma'ajar, kedua orang yang belajar. Jadi kita hidup mun kada ma'ajar belajar, mun kada belajar ma'ajar, mun kada ma'ajar belajar. Amun kawa kaduanya sambil belajar sambil ma'ajar. Ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illal 'alim wal muta'allim. Manuntut, manuntut, manuntut. Supaya jangan taksir.
0: Inna ilaina iyabahum thumma inna ilaina hisabahum. Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab.
1: Setiap hari Jumat sunat, ayatnya hal ata ka hadithul ghasyiah, sabihis lawan al-ghasyiah, surah al lawan al-ghasyiah hari Jumat, atau surah Jum'ah lawan al-munafiqun. Tamun kaya itu kapa panjangan leh, tapi cukup dengan mengambil sunnah dari Rasulullah, yaitu surah al-a'la lawan surah al-ghasyiah. Kita baca. Wa yu'mina bil hisabi, dan wajib beriman kita dengan dihisab. Dalilnya la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in, di antaranya min ainak an mali, min ainak tasabahu wa fi ma anfaqau. Sebelum berkisir kaki hamba menuju padang mahsyar, belum lagi berjalan menuju padang mahsyar, hanya bangun aja sudah ditanya empat. Umur kemana menghabiskan? Ilmu diamalkan tidak? Di antara lagi harta kemana uli, mana uli, kemana menggunakan? Maka itulah pertemuan kita minggu yang malam Selasa yang telah lewat. Rasulullah bersabda, Nabi Sulaiman tadudi pada nabi-nabi yang lain masuk ke dalam surga 500 tahun. 500 tahun Nabi Sulaiman tadudi pada nabi-nabi lain. Kada bersyukur kada Nabi Sulaiman. Syukur, Nabi Sulaiman tu orang syukur. Al-ghaniyus syakir khairun min fakhris sabir. Doa Nabi Sulaiman lah yang berkata di dalam Quran, diceritakan Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Empat momen doa Nabi Sulaiman menghadapi kejayaan dan kekayaan. Mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Luar biasa nikmat Allah kepada Nabi Sulaiman, diberikan kerajaan yang tidak akan terjadi lagi daripada orang yang terkemudian. Seorang makhluk Allah dimanapun tidak diberikan kejayaan kekayaan seperti Sulaiman. Jaya kaya. Di mana pusat pemerintahan Nabi Sulaiman? Di tengah laut. Dari apa bangunan istana Nabi Sulaiman? Min qawarir, dari kaca. Ayo. Rame kisahnya. Bulqis dari negeri Saba ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Diangkat kerajaan dari Saba, Bulqis dibuat ke dalam istana Nabi Sulaiman, Bulqis Seratan Guring. Jaya kaya raja. Mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Tapi ujar Nabi, 500 tahun tadudi pada nabi-nabi lain masuk surga. Kenapa? an malihi, da karena kasugian sibuk pertanyaan dulu. Lihat jamaah haji, jamaah haji nang banyak membawa barang labihan. Allah, para jamaah haji ujak kapal kaloter dilarang membawa tintingan, membawa bawaan lebih dari 35 kilo. Takon pulang kayak apa ya? 35 tuh bang jurang budal pulang tinggal ujak kawan ke dua apa labihan 2 kilo itu biasa aja buat pulang. Ujak sekong pulang kada kawa banyak tertinggal di Jeddah, buka pulang iya pulang malam bermalaman kada guring. Padahal nang dibawa tuh gitu seorang kada dilarang pulang malam aja kada orang guringan. Ada nang tulak mulai di sini besangu karena apa kada? Kada apa besangu? Cuma dolar, 2000 dolar mipis benar, tipis benar 2000 dolar tuh dibuat di dalam kantong. Karena di Saudi Arabia lebih lengkap daripada di Banjar. Ada nang tua kada paham sidin. Genangan sidin kada ada bejualan orang di Mekah. Panci dibawa, lading dibawa. Itu inna aisyad dunya aisyul akhirah. Cermin perbandingan. Kisah Nabi Sulaiman dihisap tadi. Kenapa Nabi Sulaiman tarudi pada nabi-nabi yang lain harta? Kada bersyukur kah? Kada pawakapa Nabi Sulaiman pernah mengusul kepada Allah bahwa Allah kada usah memberi rejeki kepada makhluknya sabulan. Lawan ulun aja Tuhan. Ya Allah, ulun jamin rejeki seluruh makhluk engkau sabulan. Engkau kada usah memberi rejeki, ambil lawan aku aja. Mai aja Tuhan, cakahnya ikam mandeh. Habis kam. Kada aja Sulaiman, aku mensyukurin itu baik ujar Tuhan. Kada usah seluruh marga marga satwa binatang ada usah dijamu. Iwak aja. Persiapan tuyuk makanan nih, makanan di tepi laut. Dituyuk Nabi Sulaiman. Di ke laut kayak gunung banyaknya makanan ter. Nah, mengumpulnya Sulaiman lah kada jin umpat jua segala binatang tunduk kepada Nabi Sulaiman. Angkuti ya Sulaiman tuh nah makanan tuh. Baik, lapor Sulaiman, ya Rob sudah selesai, sudah kaya Tuhan. Iya, banyak makanan di tepi laut. Lalu laut dipasang akan pasang, keluarlah ikan yang paling besar di dalam laut tadi. Sekali telan aja habis, persiapan nang sabulan tuh habis, sehingga macam-macam iwak berteriak kepada Sulaiman, man rajaki kami mana? Iwak-iwak nang darat nang halus-halus tuh, mana rejeki kami? Ikam menjamin. Saluang, pupuyuk, pintit. Apa artinya tuh? Saluang, pupuyuk, pintit. Ngapa itu sekil tahu itu jangan dikisah, jangan dipacahkan. Sapat popoyo saluang pintit. Nya kada cabul itu narai. Sapat popoyo saluang pintit. Banyak anak mengambil rezeki lawan Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman habis Ayah apa? Dermawannya Nabi Sulaiman.
0: Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
1: Empat, kebanyakannya orang sugih kada ingat empat. Kita maknai dulu lah, mudah-mudahan dapat ilmu nih nah. Ini doa Nabi Sulaiman nih. Ini membuat tika mahapal rajin ayat ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
0: Pertama, Sulaiman meminta lawan Tuhan menghadapi kekayaan, kerajaan, kejayaan. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya.

trademark gini ya, sogenya mantap, duit masjid maginnya, ini halal, halal, bagusnya halal, ada halal, ada halal. Karena kebanyakannya orang sugi kada syukur, buktinya wa qalilum min ibadiyas qalilun isim nakirah. Qalilun isim nakirah wa qalilum min ibadah. Qalilun isim nakirah syai'un qalil. Qalil jaka bahasa Banjarnya sedikit, benar. Maka itu Rasulullah bersabda al-ghaniyyu syakir khairun min faqris sabir. Ya Rabbi salli ala Muhammad man bisakha wal wafa takhallaqa awsi'ni an ashkura ni'mataka allati amta alayya. Al-ghaniyyu syakir khairun min faqris sabir. Dua, wa ala walidayya. Kebanyakannya orang sugih kada ingat di kuitan. Kebanyakannya orang sugih kada ingat di kuitan. Sekali lagi nah. Kebanyakannya orang sugih kada ingat di kuitan. Seorang dua talu kali naik haji kuitan sekali aja. Cakap bang, dibagiakan bang. Dua talu kali anak naik haji. Anda benar nang bini kada memberiakan. Takutan dibini punahkan. Jangan tertawa imam nih. Jangan tertawa. Punahkan. Bini cacarian kuitan. Nah kau cacarian. Tampul lagi hidup. Handak menyenangi kuitan tuh lagi hidup. Kita tahu sebaratan pabikuli lukmatin ibadah tersada sesuap dan diberikan kepada ayah dan ibu nilainya sesuap ayah ibadah setahun. Dan kau mamalakan bicarakan tuh nyaman eh. Ini sudah deh. Jangan kada ingat membaca Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mbah sembahyang 5 kali. Wa an wa ala walidayya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Karena kebanyakan orang sugih kada ingat lawan kuitan. Dihauli kuitan tuh dihauli. Dikirimi sembahyanglah antara maghrib dengan isya, amun kada ada pengajian yang mendesak sembahyang sunat hadiah. Ayatnya usalli sunnatan hadiyatan rak'atain la ta'ala Allahu akbar qul yaqul wallah ba amin ya Allah ya Rabb. Dengan kurnia engkau lah hamba mengerjakan 2 rakaat ini ya Allah. Dengan anugerah engkau diberikan tolong pahalanya sampaikan kepada Rasulullah sahabat dan karabat kepada ibu bapa ulun ya Allah. Dihauli dikirimi wa an wa ala walidayya. Nabi Sulaiman berdoa menghadapi kejayaan kekayaan supaya kawa berbuat baik lawan ibu bapak. Allahu Akbar. Sudah kita sampaikan, sudah. Jangan sampai kata peribahasa ayah ibu kaya. Ayah ibu kaya anak jadi raja. Anak kaya ayah ibu jadi pembantu. Kasih sayang ayah dan ibu sepanjang masa, kasih sayang anak kepada ayah dan ibu cuma sepanjang galah. Ayah ibu apabila anaknya sakit panas cepat membawa ke dokter spesialis anak, sedangkan anak apabila ayah ibunya sakit lambat membawa berbagai macam alasan. Diingatkan kuitan.

0: Woi tanding kita. Sama-sama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan anugerah kawa kita ma'amalakan. Waktu guru di Karatun ulun teborongan ba ilang. Hari jam 5 kemarin. Bila badusta ulun munafik. Motor mirsina datang ke Karatun menjemput mengambil sidin. Waktu sidin masih sehat. Motor mirsi datang mengambil. Ikam napa aja sidin? Anu ujar si anu mengambil pian ulun. Terus si anu aja sidin. Mengambil pian sembahyang hajat. Hadangi dulu lah sidin. Aku bapadah dahulu lawan mamaku. Apabila mamaku ujar mama ayo hajatulak, aku jadi sini. Bila mamaku kada meihakan, aku maaf aja kada jadilah. Masuk sini ke kamar, bapada, ayo haja ikam tulak, kabulakan hajat ikam, batata sini tulak. Jika mama sini kada memaizini, kada tulak sini. Motor mersi mambil. Un kita motor mersi ingat lah lagi bapada lawan kuitan. Motor mersi ingatlah lagi bapak dalam kuitan wa'ala walidayya. Nah ketiga sugih menghadapi kesugihan wa'an a'mala salihan tapi tardah. Karena berapa banyak orang sugih kada a'mala salihan menghadapi harta tardah nang dimurkai Allah. Mau bawa kap, mau membantu, mau mengorbankan, tapi biar musik. Berapa banyak tertipu perusahaan-perusahaan, mau membantu, tapi gibiar-gibiaran. Ini Nabi Sulaiman kada menghadapi kesugihan wa an a'mala salihan tardah. Menghadapi kesugihan bahwa bekerja, beramal ulun, amal nang diridai oleh Allah. Nekada mau aja membantu tapi demi ria hendak ria mau membantu tapi merusak umat Rasulullah. Tanjak daulun padahkan awas yang mengadakan gibiar musik itu di tengah lapang itu dah. Berapa biaya yang nang dikeluarkan? Dua yang terkait, yang terbesar menanggung resikonya di hari kiamat bertanggung jawab di hadapan Rasulullah. Pertama, pengusaha besar. Yang kedua, pejabat dan unsur pejabat yang terkait. Karena jika tidak pejabat yang terkait memberikan izin, pasti biar musik di tengah lapang itu ada jadi. Beijin gak yuk? Beijin gak? Siapa nang ahli nih? Ma adakan gibiar musik tuh beijin gak ada? Aje, beijin lah. Beijin. Siapa nang memberi izin tuh biasanya? Siapa? Nang memberi izin. Sariki Polda nih aku udah tahu. Aku betakun nih, Jek. Jangan takutan. Maju tegedar. Membila yang benar. Pikabi. Siapa memberi izin biasanya tuh? Polisi, Bang. Lawan siapa lagi? RT bisa ya. Ayo, sampai tia siapa memberi izin tuh, nah?
1: Kalau di danunya...
0: Takutan. Aku udah tahu lah. Unsur yang terkait. Bila kada diizini, nya kada wani. Jikanya bertanggung jawab dan pimpinan itu orang yang beriman yang tahu akan dipinta pertanggungjawaban di negeri akhirat berhadapan dengan Rasulullah, kenapa kau rusak umatku di tengah lapang? Maka doa kita napa, Mam? Doa kita napa? Waja'alna. Doa Maulid Hafsin napa? Waja'alna. Waja'alna mimman nasara hadzal habib. Iya kala menolong dakwah Rasul, ya kala. Kada nang menjadikan kami merusak umat Rasul kada. Jadi bemaulitan tuh, bemaulitan hadir sekalinya imbahnya mengadakan gebiar musik, bah. Ampi orang juga sama aku nih. Nah, aku kada apa, ampi kada apa juga. Aku menyampaikan aja kalau kayak pina ada terbuka hati, pina menyasar tuh nak ada lagi dulu di. Kenapa aja Tuhan ikam bacaan aja kada menyampaikan ikam takutan. Tegaknya kada mandangari juga. Nya mano mai TV jena berita tu resepal ke bini. Oh itu nah. Menteri BUMN Supian Jalil. Oh iya iya. Pas saja. Nang apa pas? Seorang ada dari profesinya jaring itu. Besi duit banyak kada apa usaha kada apa kada pas saja. Membuangi waktu daripada nang itu bau duduk membaca mendengar orang membacaan ini nah, ada manfaatnya. Ujar Sidin aja, jadi kau lain, arah jadi kamu lain peraya. Menses next siapa gantinya yuk? Kadang betakun menses next tu, asalnya Ehza Mahendra kok menses next. Gantinya siapa yuk? Ayo padahal kan kami nah kami kan tapi penonton TV siapa ya ada tahu ya siapa gantinya ya Pak Ji mensesnya ah sudah pengumumannya tadi mbah belum mbak kada mengikuti juga nih ada si ini cocok aja tuh habis tasbih aja lagi ada mensesnya siapa leh anu nang bahuban kepala tuh siapa yuk narannya yuk siapa ngeran yuk imam sahupin aja nah siapa namanya hatta matrail patka siapa gantinya mensesnek siapa kenapa kada apa juga jermek siapa nah kam dibawa-bawa umrah tapi tambang seorang ada juga hatta rajasa aja hatta rajasa buat tajwid apa dah sih yang tahun itu ada apa juga isugan ada di Quran daripada menuntut mah dengir itu nah mulai jam 3 di jam 15 diumumkan mah dengir itu nah sampai jam 3 kada juga dengi para maghrib hanya hatulah kama masjid ya dibungulinya caknya seorang bertugas kau kurang lebih ni seorang ada dan apa seorang isukan bejul wadai kada menurut aku kada penting man itu penting ini a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin kebanyakannya orang sugih menentang lawan orang saleh kada lagi buh mun lagi susah tu man orang saleh lawan orang saleh doakanlah pak sugih sakalinya manguyai wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin dengan sebab kekayaan tadi itu empat doa Nabi Sulaiman itu pun tadudi pada nabi yang lain masuk dalam surga belum tak baca lagi kita wa tafawutil khalqi fihi ila manaqisha mapaila wazannya wa tafawutil khalqi berbeda makhluk kada sama jadi berbeda-beda seseorang dengan seseorang ada nang diperiksa benar ya contohnya rajia lah. Ya kok rajia. Rajia sepeda motor tuh. Bilanya disinggahkannya pasti ada kesalahan tuh pasti ada. Bilanya ila masamiha kepada diampuni, dimaafi, pihi padanya pada hisab tadi. Iya. Rena, dilihatnya. Ayo. Prep. Stop. Tersinggahkan sudah. Sim. Ini Pak. STNK. Rem. Lampu. Lampu rem. Beres senyanya. Ban gondol. Manuqisapil hisab azziba. Manuqisapil hisabi azziba. Bilanya disinggahakannya, dicari ditalitinya pecang hisab. Bilanya babaya aja. Selamat tam. Sama itu juga contohnya. Ada nang diperiksa benar, ada nang dimaafi aja. Ada nang dapat syafaat kada bahi hisapan itu nang. Ulun suah hari Jumat lagi besapida motor di muka masjid ya. Hari Jumat di muka. Helm lengkap, cuma SIM kan ingat membawa. Kan ingat membawa bagi kesesakan tuna. Pariksa jamnya sampai di bacaan, orang datang. Kau turunkan sepeda motor, baca kau jam. Terus lajun lampu lampu hijau di situ. Terus. Sekali betungak itu mamuteh. Dah, naran-naran salah lah. Gugup ja kau nah. Maja kau ya, nang iya benar supannya itu nah, kayak itu juga di negeri akar supannya itu nah, maka tuan guru juga buannya, maka babacaan setiap malam salah salam di masjid raya, tak ongot juga ya, supannya ini, supannya kita di akhirat kayak apa kayak itu nah, maka miskin kita di akhirat umai. Urang na jabah saulun sungai ikut katipulan na keluaran seorang supannya di hari kiamat supannya amun manaliti itu hampir menangis batin tuan guru tu na bila kada patut membacakan orang ni bila kada patut kayak apa kah saurang di akhirat kena kayak apa apalagi mau unting bacaannya jadi mau unting duitnya diulah pancarian makin ya orang nah lalu seorang maungkong di situ nah kada supan dah terus aku aja kok untung-untungan aja ditahannya kok ditahannya bau jik kok ada sim aja tak bawa aja kok kada tak bawa ada aja kok di rumah tuh baik sama kada ada besi jar ujur juga ada aja kok di rumah tuh jadi sama kayak ada besi istin kak ada tak bawa aja kok tahan aja iya aja kok ada kawa aja salah banget kok karena kawa aja kita mir kayak apa salah tahan aja ada seiko melihat nah, bawa juga mis banget gue rojapin kemana asal lama aja kok ke Jumat kan bacaan tuh napa pian ini ya? Cakup napa napa napa? Tahu lah ni salah ni tahu lah. Ya guru aja pian ini taruh si pian paru ya. Ya tu jaku aku paru. Nah jaku ingatan aku wujud tu ingatan aku nak nang ini jurang sapat di hari kiamat tu kegembiraan luar biasa dengan. Bah jaku jakanya betamun aku dulu di polis ini tu aku bari duit 100 ribu bari. Han daripada sarnangnya tu kan. Pak tahu keperluan seorang tuh kayak itu juga di negeri akhirat kayaknya ada dapat syafaat dari Rasulullah nah ada imam, ya imam, nah, itu perlunya bakapa Tuhan itu nah. Ada bujur-bujur siapa tahu kita syafaat beliau. Arti syafaat itu kan pertolongan. Jadi kita bakapa Tuhan lawan orang-orang nang alim-alim itu siapa tahu di hari kiamat kira. Nah, jadinya dua kali jaba ngawai itu nah. Nah dia. Nah, bisa menduur. Apalagi ulang nama ngawai ini pangkatnya tinggi. Apa guru pian ya? Pian parlo terus saja. Jaku nang tanggung jawabnya aku akan apa apa guru aja. Kan itu orang semestinya tiga orang nang memberikan syafaat di hari kiamat dia al-anbiya wal ulama wasyuhada. Mudahan kita dapat syafaat pertolongan dari guru-guru kita nang hebat-hebat itu. Oh. Jadi ila manaqis fil hisab wa ila masamih fi. Ada nang diampuni. Ada nang italiti benar. Sasuap aja nang dimakan dicari orang. Masamih itu diampuni, dimaafi. Wa ila man yadkhulul jannata bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudahan kita nang ini. Ada orang nang masuk surga kada bahi hisaban. Wa humul muqarrabun, mereka itu semua pekerjaan mereka, tindak tanduk, gerak gerik mereka, muqarrabun, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Muqarrabun itu orang yang mendekatkan diri, gerak gerik mereka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam idza waqatil waqiah ada tuh guru saya Brahman. Ilka. Sulatum minal awalina wa sulatum minal akhir. Sulatum minal awalina wa qalilum minal akhir. Iza waqa'atin waqi'atu laysa liwaqa'atiha kaziba khafidatur

علنا والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم يغا يغا يغا وكنتم أزواجا ثلاثة tiga manusia di hari kiamat tu kena. Ada na ashabul yamin, ada ashabus simal, ada na as-sabiqun as-sabiqun. Ulaika humul muqar. Iya ni tu na masuk surga bilai risab. Allahu akbar. Ya, apakah kita diperiksa di hari kiamat dah? Amal diperiksa. Wa kullu insanin alzabnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Jadi sama dengannya orang yang kada disugihakan Tuhan itu, Tuhan sayang, Allah Ta'ala sayang. Jadi jangan disesali, Allah sayang supaya bahisab. Jangan lawas. Itu kembali kepada istimewanya umat Rasulullah 5. Ja'alahum fuqara'a. Satu, Tuhan jadikan umat umur Rasulullah pendek supaya dosa jangan banyak, kebaikan dilipat gandakan. Ja'alahum akhiral umam. Tuhan jadikan, Allah Ta'ala jadikan umat Nabi Muhammad terakhir umat. Sesudah itu kada ada lagi. Kiamat aja lagi. Li alla takuna fi qabrihim aqalla, supaya dalam kubur jangan lawas. Ja'alahum fuqara, kebanyakan umat Rasulullah hidup di akhir zaman fakir-fakir. Kenapa hikmahnya Tuhan jadikan umat Rasul fakir? Allah sayang. Li alla takuna hisabuhum aqalla, supaya hisab mereka itu jangan lawas. Oleh karena itu sekali lagi, mengurangi hisab di negeri akhirat. Ada nikmat kita dapat dari Allah, tampayakan enggak ampunnya. Sabila motor bawa mendengar orang babacaan, mengurangi tanggung jawab di negeri akhirat. Baju pakai pacang kebaikan. Balarang-larang nukar baju jas. Nang keluar dua hari raya aja. Ya kak, hari raya haji lawan hari raya fitrah. Nih tuh, imbah itu selaginya bakulat. Jangan kalian tak pakai lagi tuh bariakan. Nyaman mau aja. Nafsu bariakan. Buruk bagi kita, hanyar bagi orang. Bujur kah? Buruk bagi kita, hanyar bagi orang. Ada ulun suah memberi baju lawan orang, pada sadang lagi awak belemak. Ada sadang lagi beri iurang nintuna anu ubariakan ke lain. Nanaran sidin tarima kasih nintuna, imba aku maatar baju nintu 5 kali, tarima kasihnya 5 kali, tarima kasih benar aja sidin. Bah ada kisah lagi, tarima kasih benar guru aja. Bah ada kisah lagi umaja ku kasihannya sidin. Bisa aja baju itu, tapi itu buruk bagi kita, anyar bagi orang. Bari makani orang,
Gunakan nikmat itu, jangan diuntal seorang aja. Ingat, harta yang kita miliki, orang lain pun berhak menikmati harta kekayaan kita. Nyaman benar ucapan tak? Manggawihnya lucut. Kekayaan yang kita miliki, orang lain, keluarga dan sanak kita, mama kita, orang lain berhak menikmati itu. Jangan kita aja berniat nukar motor cagarna pak, berniat baulah rumah gana cagarna pak, bukti akan bakukut bakai itu bagawi itu anak-anak bagarang niat hendak melurusakan pacang beribadat, jangan mengganggu beribadat. Makanya sudah diberi resep, cari usaha yang halal, cari usaha halal. Dalam usaha yang halal kada ganggu beribadat. Itu rumusnya dua tuh. Cari usaha nang usaha tuh halal. Nang apa kama uji kama membicara asal halal aja, tidak ada pemantangnya. Rasulullah pun pernah membilupa menggembala kambing. Kada ada ginsinya asal halal aja. Daripada pimpinan perusahaan bagana di kantor, berdiam di kantor direksi dan direktur perusahaan tapi korupsi, tapi halal haram, tidak ada. Itu nanggensi. Cari usaha halal, kada betah ganggu bayi badan. Allah akan menyugihkan kita, ada hikmah supaya jangan hisap berat di negeri akhirat. Andai kata ada, gunakan, gunakan. Andai kata ada memiliki, gunakan. Mengurangi tanggung jawab di negeri akhirat. Sepeda motor bawa, bawa ke masjid raya, bawa naik akan. Sareke kaum kena, biar situ. Memangnya masjid itu parkir? Napanya guru bakri nyuruh tuh kaliro tuh salih otaknya tuh. Maksud orang bawa tuh kan dia bawa ke sini pang, di sini orang sembayangan. Baju pakai, salawar pakai, upiah pakai. Bini pakai ya. Sudah ku sambat berdahulu, mak menyambat pulang, itu tak usah lagi. Wahumul muqarrabun, ada ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrim mahdud, ya wadalim mahdud, ya wadalim mahdud, wa ma'im maskub, wa baqiyatin kathiratillah maqtu'ati wala mamnu'ati wa burushi marfu'ah, inna nasha'na kunna insya'am, faja'alna kunna bekaran nu'ruban yatraba. Hanya pula angka dua. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumi wa hamimi wa dhidnimi yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dhanika mutrafina wa kanu yusruna ala hizantil azim wa kanu yakuluna idha mitna wa kunna turaba wa idhamana inna lababuzun awa abauna al-awwalun qul inna al-awwalina wal-akhirina majmu'una ila miqat yaumi ma'lum. Itu pengalaman tuh. Kayaknya di negeri akhirat terbagi manusia tiga, ada masuk surga, ada ashabul yamin, ada masuk surga tapi bahisab, ada ashabul shimal ditangkap, ada aula ashabiqun ashabiqun masuk surga bigai rihisab. Mudahan kita nang ketiga itu masuk surga bigai rihisab. Di antaranya apa amalannya? Aku suah kemana punakan lawan abah guru sakumbol masuk surga bigairi sabtu napa amalannya jako uje sidin. Nah itu bakreji sidin masuk surga bigairi hisab nintu di antaranya menuntut ilmu. Nah itu jako awam nintu kita itu lain pada ngintu pang kadada bacaannya ya sidin. Mati lah. Bujur itu tak nak.
Tampulo ada kesempatan waktunya. Baik pada dengar. Wayas ala atap kepada yukmina oleh wayas ala man sya'a minal anbiya i'an tablighir risalati. Dan ditanya Allah orang yang dikehendaki Tuhan ditakuni dari nabi-nabi daripada menyampaikan ke rasulat. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu hajjatul wada kepada 10,000 Rasulullah bacaan terakhir ujar Nabi, hal ballaghtu, ya hal ballaghtu, sudahkah aku sampaikan kepada kalian, hal ballaghtu, sudahkah aku sampaikan. Sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, Allahumma fashhad, ya Allah saksiakan, ulun jangan ditakuni lagi di akhirat ya Allah, ulun sudah menyampaikan halal haram lan umat ini sudah disampaikan, masih kada menurut kada jadi masalah, sariki orang gak cintai orang kata saraja, cuma tugas ulun menyampaikan, karena ditakuni man sya'a wa man sya'a minal kufara an takdibil mursalin, ditakuni jo orang kafir padahal pacang disiksa tu dalam neraka, ditakuni pulang kan apa ika mandusta akan rasul, ada jua nindo. Wayas'alal muslimina anil amal, dan betakun pulang Allah taala lawan orang Islam daripada amal, ditakuni pulang amal. Ikhlas kakadakah? Ba amal tu ba ilmu kakadakah ditakuni? Wa yu'minu bi ikhrajil mu'minina al muwahhidina minan nar ba'da intiqami hatta la yabqa fi jahannam muwahhidun bi fadlillah. Ini nang sampa mahirib ayatnya, rubama ya'uddu alladziina kafaru law kanu muslimin, rubama ya'uddu alladziina kafaru law kanu muslimin. Da